0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin.

0: segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Lonong, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak Wangi dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya?
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

teman ini ya sampai nanti jam 9. Jadi senang banget saya Edo Leonard temenin kamu sampai nanti jam 9. Buat kamu lagi siap-siap di perjalanan, di rumah, mau mandi, bangun tidur atau sudah siap semuanya, tinggal nunggu jemputan. Nah, kita temenin kamu di sini. Buat kamu yang mau request silahkan, boleh banget langsung aja bisa SMS. Kok SMS sih? WhatsApp di 081745. Silakan WhatsApp di situ Sobat Iktus. Karena nanti kita akan muterin lagu-lagu yang seru dan kita akan bahas sesuatu tentang hidup ya. Tapi itu apa? Stay tune terus, don't go anywhere.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Big 2, sahabat Anda. Morning blessing, morning is wonderful blessing. Barengan Edo Leonard sampai jam 9. Jadi hari ini kita tuh mau ngobrolin sesuatu yang memang sering banget muncul di media sosial ya Sobat Iktus ya. Ada yang sering bilang atau posting kayak you can literally rewire your brain to attract the life you want. Nah katanya kita tuh bisa melatih ulang otak kita untuk menarik kehidupan yang kita inginkan, begitu. Pertanyaannya apakah benar demikian? Apakah cukup dengan duduk, memejamkan mata, membayangkan rumah impian, pekerjaan impian kita, pasangan impian kita, kesehatan impian kita, lalu semuanya perlahan akan datang? Atau sebenarnya ada proses yang lebih dalam dari sekedar positive thinking aja? Nah, hari ini tuh kita akan ngebahas bagaimana pikiran, kebiasaan, perkataan, fokus, iman, dan tindakan kecil kita dapat mengubah arah hidup kita ya. Bukan sulapan gitu, bukan pula cuma janji manis ya, bahwa semua keinginan akan langsung terkabul. Tapi ini memang kita dapat melatih diri menjadi pribadi yang lebih siap mengenal kesempatan, lebih berani mengambil langkah, dan lebih bijaksana menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi selama 1 jam setengah ini, kita akan melakukan hal itu ya, mengubah pola lama yang menahan kita, membangun pola baru yang membawa kita bertumbuh gitu. Jadi semoga hari ini tuh kita bisa menjadi seseorang lebih baik lagi gitu. Pernah juga gak sih sebenarnya kita pikir aku tuh emang dulu orangnya begini, aku memang gak percaya ini, aku memang gak disiplin, aku memang selalu gagal kalau mencoba sesuatu, aku memang tidak pandai bergaul, aku tidak bisa mengatur uang. Nah Sobat Iktus, kalimat-kalimat kayak gini terdengar seperti penjelasan mengenai diri kita ya, padahal tanpa sadar kalimat itu juga dapat berubah menjadi keputusan loh. Ketika kita terus berkata aku memang gak disiplin, kita tuh cuma hanya menceritakan masalah lalu. Kita sedang memberi izin kepada diri kita sendiri untuk mengulangi pola yang sama pada masa depan. Tapi berita baiknya, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar, menyesuaikan diri, dan membangun pola baru. Dan kemampuan ini sering disebut sebagai neuroplastisi. Karena secara sederhana, otak kita tidak seperti benda mati yang bentuknya sudah permanen. Otak itu seperti jaringan jalan. Jalan yang sering dilewati akan makin mudah dilalui ya. Jalurnya makin jelas, makin lebar, dan kita dapat melewatinya hampir tanpa berpikir. Sebaliknya, kalau jalan yang jarang dilewati akan tertutup oleh rumput dan makin sulit ditemukan. Nah, demikian juga dengan pikiran dan respon kita. Ketika setiap kita menghadapi masalah dan langsung berkata, pasti gagal, jalur pesimisme itu pasti semakin kuat. Ketika kita menerima kritik dan langsung merasa berarti aku gak berharga, jadi jalur rasa tidak aman itu makin sering digunakan. Nah ketika kita sering stres, kita selalu melampiaskan dengan amarah, menghindar berbelanja berlebihan atau makan tanpa kendali, otak kita tuh mulai mengenali hal tersebut sebagai respon otomatis. Bukan karena kita tidak mau berubah, tapi karena itulah jalan yang paling sering kita lewati. Maka yang disebut dengan proses rewiring itu bukan berarti kita menghapus seluruh masa lalu kita ya. Dalam semalam kita itu sedang membangun jalan yang baru. Awalnya memang mungkin terasa gak alami. Orang biasanya langsung marah terus belajar sambil berlalu begitu aja. Orang yang biasanya menunda harus belajar memulai pekerjaan selama 5 menit. Orang yang biasanya merendahkan diri harus belajar berkata, aku memang belum bisa, tapi aku sedang belajar. Pada awalnya terasa dipaksakan ya. Namun kalau kita melakukannya itu dengan terus-menerus, akhirnya lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah itu dia. Jadi habis ini kita akan bahas lagi lebih dalam seperti apa sih rewiring ourselves ini. Jadi don't go anywhere.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Yul, Yul,
1: itu kan berapa? Bu, bu, wah, tanjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, nggak usah bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Masih barengan Edo Leonard di Morning Blessing sampai nanti jam 9 pagi ya. Kita masih ngobrolin soal rewire your life. Jadi kita tadi sudah membahas bahwa pikiran dan respon yang kita terus diulang akan membentuk jalan yang makin mudah dilalui. Sekarang kita jujur dulu deh, sahabat Iktus. Gak semua yang ada dalam kepala kita itu adalah kebenaran, ya kan? Ada pikiran yang hanya merupakan sisa pengalaman lama, ada ketakutan yang berasal dari satu kegagalan, ada rasa minder yang muncul karena komentar seseorang bertahun-tahun yang lalu, ada juga kesimpulan yang kita buat ketika masih kecil, kemudian kita bawa terus sampai dewasa. Misalnya, seseorang pernah dipermalukan ketika berbicara di depan kelas. Dari satu pengalaman itu muncul pikiran, aku tidak pandai bicara. Pikiran itu kemudian bikin dia menghindari kesempatan untuk presentasi karena selalu menghindar. Kemampuannya pun akhirnya tidak pernah terlatih. Karena tidak terlatih, ketika suatu hari harus berbicara di depan orang banyak, dia menjadi gugup. Kemudian dia berkesimpulan, nah benar kan, aku memang tidak pandai bicara. Padahal masalahnya belum tentu, karena dia bukan berarti tidak memiliki kemampuan ya. Bisa jadi dia tidak pernah memberi dirinya kesempatan untuk berlatih, dan inilah yang sering terjadi dalam hidup kita ya. Pikiran menciptakan respon, respon yang diulang menciptakan kebiasaan, dan kebiasaan menciptakan hasil. Lalu hasil tersebut kita pakai untuk membenarkan pikiran yang pertama, siklusnya akan berputar terus-terusan seperti itu, membuat kita tidak bisa. Padahal mungkin bukan dunia yang selalu menutup pintu ya, Sobat Iktus, bisa jadi kita sudah mundur sebelum mengetuknya. Dan tentu aja ini bukan berarti semua kegagalan dalam hidup itu adalah kesalahan kita. Ada keadaan yang memang tidak bisa kita kendalikan, ada pintu yang benar-benar tertutup, ada sistem yang tidak adil, ya hidup memang gak adil ya. Dan ada kehilangan, penolakan, sakit, masalah ekonomi, dan berbagai keadaan nyata yang tidak selesai hanya dengan berpikiran positif. Memang, betul. Kita tuh perlu berhati-hati agar tema kita hari ini, rewire your brain, tidak berubah menjadi kalimat yang menyalahkan orang yang sedang berjuang ya. Ketika seseorang sedang berada dalam masa berat, jangan kita berkata, kamu kurang positif, mungkin kamu kurang beriman, kamu terlalu banyak berpikir negatif. Gak sesederhana itu. Pikiran sehat tidak menyangkal kenyataan. Pikiran yang sehat itu selalu bisa berkata, situasinya memang berat, tapi aku masih dapat memilih satu respon yang baik. Gitu. Harapan itu akan memberi kita ruang untuk menangis, beristirahat, meminta bantuan, lalu perlahan kita bangkit lagi. Jadi tujuan kita itu bukan menjadi manusia yang tidak pernah memiliki pikiran negatif. Itu gak realistis. Tujuan kita adalah agar setiap pikiran negatif tidak otomatis menjadi pemimpin dalam hidup kita.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Yul, Yul.
1: Ayo turunkan bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa lantar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Iktus sahabat Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM, Iktus Sabatana Morning Blessing. Kita akan masuk ke bagian yang paling membuat tema kita hari ini terdengar sangat menarik ya. Attract the life you want. Menarik kehidupan yang kita inginkan. Kalimat ini memang indah ya. Namun kita tuh juga perlu memahami dengan sehat. Bayangkan kalau ada dua orang yang sama-sama ingin mendapatkan pekerjaan baru. Orang yang pertama tiap hari ngomong kalau gak ada perusahaan yang akan menerima aku ya. Ya gak bikin CV, gak memperbarui CV-nya juga. CV ya, kok CV sih? CV mah perusahaan ya. Kemudian dia juga gak menambah kemampuan, tidak bertanya kepada teman, juga gak membuka informasi lowongan kerja. Tapi orang yang kedua ini ngomong, aku belum tahu kapan kesempatan itu datang, tapi aku akan mempersiapkannya sekarang. Dia memperbarui CV-nya dia, mulai belajar satu kemampuan baru yang akan berguna di pekerjaan barunya nanti mungkin. Mulai cari-cari teman, menghubungi teman, mengirim lamaran, belajar menghadapi interview. Dan ketika suatu kesempatan muncul, siapa yang lebih mungkin melihat dan meresponnya? Bukan karena orang kedua memiliki kekuatan ajaib untuk memanggil pekerjaan ya, tapi karena kepada kemungkinan yang sedang dicari. Hal yang sama terjadi dalam relasi. Ketika kita percaya bahwa semua orang akan menyakiti kita, kita dapat menjadi sangat tertutup, defensif, dan selalu curiga. Akibatnya, hubungan yang sebenarnya sehat pun sulit bertumbuh. Ketika kita mulai belajar bahwa tidak semua orang sama, kita perlahan dapat mengenali orang yang aman, membuat batasan yang sehat, dan membuka diri dengan lebih bijaksana. Itu, dengan kata lain, kita ini sering menarik kehidupan yang berbeda karena kita mulai melihat, memilih, dan merespon dengan cara yang berbeda. Bukan karena kita membayangkan hasil akhirnya, kita juga perlu membayangkan prosesnya ya. Tidak cukup membayangkan tubuh yang sehat, bayangkan juga diri kita bangun lebih pagi, memakai sepatu, lalu berjalan selama 15 menit. Tidak cukup membayangkan bisnis berhasil ya, bayangkan juga diri kita mengirim proposal, belajar dari penolakan, memperbaiki layanan, dan mengatur keuangan. Gak cukup juga membayangkan hubungan yang bahagia ya, bayangkan juga diri kita berkomunikasi dengan jujur, meminta maaf, mendengarkan, dan menjaga batasan. Gak cukup membayangkan hidup kita damai, bayangkan juga diri kita mematikan ponsel, mengatur jadwal, berkata kepada hal yang gak sehat ya, dan meluangkan waktu bersama Tuhan. Banyak orang menyukai gambaran hasil, tetapi tidak menyukai gaya hidup yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, inilah faktanya ya. Kita menginginkan ketenangan, tapi terus mengisi jadwal tanpa ruang. Kita menginginkan tubuh yang sehat, tapi tidak pernah mau mengubah rutinitas dan olahraga. Kita menginginkan hubungan yang dewasa, tetapi menghindari percakapan yang tidak nyaman. Kita menginginkan kehidupan yang finansial yang lebih baik, tapi terlalu takut melihat angka di rekening. Kita menginginkan perubahan, tetapi masih mempertahankan pola yang menciptakan keadaan lama. Nah, makanya pertanyaannya untuk Sobat Iktus hari ini adalah, apakah kebiasaan harianku cocok dengan kehidupan yang sedang aku doakan?

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Pecuma.

0: Bejuk.
1: Loh, kenapa Bejuk, eh? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak. Bejuk lolotan plastik, Mak.
1: Alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik yo, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri.

0: radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 95 FM Iktus. Nah, Sobat Iktus, dalam iman Kristiani, pembaruan pikiran itu sebenarnya bukan gagasan yang baru ya. Di Alkitab itu ada di Roma 12 mengajak kita untuk mengalami perubahan melalui pembaruan budi. Artinya perubahan hidup itu tidak hanya dimulai dari keadaan di luar diri kita. Perubahan itu juga terjadi ketika cara kita memahami Tuhan, diri sendiri, orang lain, kegagalan, dan masa depan mulai diperbarui. Dunia ini mungkin mengajarkan nilaimu ditentukan ala arah oleh prestasimu, dan Tuhan mengingatkan nih kalau kamu dikasihi sebelum membuktikan apapun. Dunia mungkin berkata kamu harus selalu kuat ya, tapi Tuhan memberi ruang untuk berkata aku lemah dan membutuhkan pertolongan gitu. Jadi memperbarui pikiran bukan berarti kita memaksa Tuhan mengikuti semua keinginan kita ya. Memperbarui pikiran itu bukan berarti membiarkan keinginan, keputusan, dan langkah kita dibentuk semakin selaras dengan kebenarannya gitu. Namun mungkin kita juga perlu mulai meminta berkat, tetapi apa ya, juga belajar mengelolanya. Karena kita seringnya cuma minta tapi gak bisa mengelolanya ya. Kita meminta hubungan yang sehat tapi belum belajar membuat batasan. Kita meminta kesempatan yang besar tapi belum setia pada tanggung jawab yang kecil. Kita meminta kedamaian tapi masih memelihara kebiasaan yang membuat hati terus bergejolak ya. Makanya proses rewiring bersama Tuhan bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tapi proses ini juga tentang menjadi seseorang, menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih berani, lebih disiplin, menjadi lebih penuh kasih. Nah itu, menjadi seorang yang tidak mudah dikendalikan oleh ketakutan, dan menjadi seseorang yang dapat dipercaya ketika kesempatan itu datang. Kadang Tuhan mengubah hidup kita, kadang Tuhan juga lebih dahulu mengubah cara menghadapi keadaan, cara kita ya menghadapi sebuah keadaan. Kita meminta agar masalah segera pergi, tapi di tengah prosesnya Tuhan malah mengajarkan kita ketekunan, meminta kita agar kita memahami semua yang terjadi dalam hidup kita ya gitu. Namun Tuhan juga mengajarkan bahwa kita tidak harus memperoleh persetujuan semua orang untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Kita meminta jalan yang mudah, tapi Tuhan memberi hikmat untuk berjalan di jalan yang tidak mudah. Maka Sobat Iktus, kalimat attract the life you want dapat kita bawa kepada pemahaman yang lebih dalam, yaitu bangunlah pikiran, karakter, iman, dan kebiasaan yang selaras dengan kehidupan yang sedang kita doakan, bukan mengejar hidup orang lain. Nah itu dia, semoga topik kita hari ini menjadi inspirasi untuk menjalankan minggu ini yang sudah di tengah-tengah nih minggu ini. Semoga hari ini menyenangkan, semua yang kamu rencanakan berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Saya Edo Leonard, mesti pamitan dari Morning Blessing. Kita ketemu lagi next time. Have a very good day. Bye-bye.

sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di acara Inspiration of Education dalam Parenting with Heart bekerja sama dengan Yaski Jakarta. Tapi sebelumnya kita akan simak lagu berikut ini.

0: Ya, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Timo Ardante.
1: Di pertemuan ini kita akan membahas seputar permasalahan keluarga tentunya di program Parenting with Heart ya. Mulai dari latar belakang hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya kepada keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, di setiap pertemuannya kita selalu mengangkat topik yang berbeda nih. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang berpikir ulang tentang disiplin, khususnya mungkin mendisiplinkan anak. Karena ketika berbicara tentang disiplin atau mendisiplinkan anak ini kan pasti terkadang suka bingung. Kalau misalkan kita terlalu lunak gitu ya, dikhawatirkan ini anak akan menjadi keras kepala. Tapi kalau misalkan kita terlalu disiplin gitu, mungkin takutnya anak akan membangkang. Lalu bagaimana nih menerapkan disiplin yang anak itu sebaiknya seperti apa sih? Nah, untuk pembahasan ini kita sudah bersama tim dari Yayasan Busurmas. Ini ada Ibu Eni Wati Wiliarto, MA Counseling, yang akan membantu kita untuk membahas tentang bagaimana sih cara mendisiplinkan anak ya. Kita akan segera menyapa Bu Eni nih. Selamat pagi Bu Eni.
2: Selamat pagi Pak Timo.
1: Sehat Bu ya?
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Sehat.
1: Ya, Ibu Eni, kita akan membahas nih. Ibu Eni memberikan topik tentang berpikir ulang tentang.
2: Betul.
1: Tapi kita orang tua harus bisa ini. Makanya kita harus belajar nih. Seperti apa Bu? Ketika berbicara tentang disiplin itu sendiri tuh apa sih Bu?
2: Ya, saya juga mau supaya memberikan satu pemahaman baru ya mengenai disiplin ya. Ya, ini sebagai bentuk keprihatinan saya juga. Beberapa belakangan ini kan kita sering melihat ya, banyak orang-orang dewasa melakukan beberapa kekerasan kepada anak-anak. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa saya kepingin untuk kita membicarakan soal berpikir ulang tentang disiplin pagi hari ini.
1: Wow.
2: Saya percaya setiap orang tua pasti kita selalu memikirkan ya, bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan disiplin bagi anak mereka ya, sejak mereka balita sampai mereka dewasa ya. Dan sebagian dari kita ya mungkin juga kita pernah merasakan hukuman fisik waktu kita kecil ya, baik itu di rumah, baik itu di sekolah. Ya, barangkali kita juga tumbuh dan melihat hukuman fisik ini terjadi sehari-hari. Sehingga ya kita kadang memandang itu menjadi suatu hal yang wajar ya. Dulu menggunakannya, maka kita menganggap bahwa hukuman fisik adalah cara biasa orang dewasa melakukan anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu nakal, barangkali ia perlu dipukul supaya jera. Toh alasannya karena sayang atau niatnya adalah mendidik.
1: Gak memukul Bu, tapi disabet gitu Bu. Zaman dulu.
2: Nah, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan juga terus berkembang. Sebagai pengasuh dan pendidik utama anak, ya kita kan bertanggung jawab ya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendorong anak untuk terus berkembang secara optimal ya. Jadi kalau sekarang ini sebuah pemahaman baru berkembang bahwa hukuman fisik itu nggak layak, itu melanggar hukum dan berbahaya bagi anak-anak. Jadi hukuman fisik itu mestinya nggak lagi menjadi atau mendapat tempat di dalam pendidikan baik di rumah atau di sekolah ya. Karena hukuman fisik ini bisa berdampak rasa marah, malu, takut, dan rasa bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri pada anak. Jadi anak yang memperoleh hukuman fisik dapat juga kehilangan rasa percaya pada orang dewasa yang menghukumnya berulang kali. Kemudian juga hukuman fisik ini juga bisa mengajarkan kepada anak bahwa kekerasan adalah cara wajar untuk membuat orang lain itu mengikuti keinginan kita.
1: Tapi mungkin orang tua kan berpikir ketika diberikan hukuman fisik kan biar ingat

0: gitu loh, jangan melakukan lagi gitu. Mungkin niatnya kan seperti
1: bagaimana memberikan solusi untuk mengatasi perilaku anak yang buruk. Jadi itu, dan hal ini menurut saya cukup menjanjikan dan cukup efektif ya, dilakukan bersama. Itu yang dinamakan dengan disiplin positif.
0: Jadi nggak selamanya untuk mendisiplinkan anak ini harus menggunakan hukuman fisik gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata ada cara-cara lain ini yang mungkin lebih efektif gitu kan, Bu.
1: Betul. Dan ini ya bisa berjangka panjang sih, dan hasilnya itu cukup-cukup menjanjikan untuk merubah perilaku anak.
0: Wow, apa saja nih Bu? Seperti apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa mendisiplinkan anak, tapi dengan bukan dengan cara memberikan hukuman fisik, tapi dengan ada cara-cara lain gitu tentu Bu ya. Seperti apa nih Bu ini?
1: Ya, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya mau mengartikan ulang kata disiplin ya. Coba kita pikir ya, apa sih sebenarnya target disiplin yang sebenarnya ketika anak kita berlaku tidak baik? Apa yang ingin kita capai? Apakah target utama kita adalah, kalau bicara soal disiplin ini, apakah target utama kita adalah konsekuensi? Dengan kata lain, apakah target kita ini adalah ya seperti tadi, gambaran umum kaum awam mengenai disiplin ini kan terkait dengan hukuman ya. Apakah memang target kita adalah memberi hukuman gitu. Jadi waktu kita marah, ya sasa aja sih kalau kita punya keinginan untuk menghukum anak ya. Mungkin karena kita merasa jengkel, kemudian nggak sabaran seperti tadi. Waduh, ini udah berkali-kali nih tiap pagi dibangunin nih, tapi kayaknya
0: susah.
1: Nah, itu membuat kita jengkel, kita marah, kemudian kita juga frustasi. Nah, itu sih hal yang wajar dan sangat dimaklumi ya. Tapi coba kita pikir kembali, apakah kalau kemudian itu cara kita menanganinya adalah dengan memberi hukuman, apakah itu membuat anak itu menjadi tidak mengulangi lagi kesalahannya, membuat anak itu menjadi patuh?
0: Nah, ya itu harapan kita sih, Bu.
1: Iya, betul. Tapi mari kita mulai dari definisi formal kata disiplin ini. Kata disiplin ini kan kalau misalnya itu di dalam bahasa Inggris, disiplin ini berarti kan mengajari. Itu artinya bahwa setiap kali kita mendisiplin anak-anak kita, target kita bukanlah menghukum atau memberikan konsekuensi, melainkan mengajari. Jadi akar dari disiplin adalah disciple ya, yang berarti murid, anak didik dan pelajar. Jadi seorang murid, seseorang yang menerima disiplin, bukanlah seseorang yang tahanan atau penerima hukuman, melainkan seorang yang belajar melalui instruksi. Hukuman dapat menghentikan suatu perilaku dalam jangka pendek, tapi pembelajar itu menawarkan kemampuan-kemampuan yang dapat bertahan sepanjang hidup. Jadi kalau bedanya ya, kalau disiplin itu kita mengembangkan perilaku anak, tapi kalau hukuman itu kita sedang berusaha mengendalikan perilaku anak. Jadi kalau disiplin juga kita menekankan tanggung jawab anak akan perilakunya dan kepercayaan bahwa anak akan memahami perilaku yang pantas. Kalau hukuman ini adalah mengontrol perilaku atau tindakan anak sesuai dengan kemauan kita orang tuanya. Dan kalau disiplin itu bersifat positif, sudah pasti lawannya ya, kalau hukuman itu pasti sifatnya negatif. Kalau disiplin itu dua arah, orang tua dan anak. Tapi kalau hukuman itu satu arah, orang tua saja. Jadi intinya disiplin adalah proses bimbingan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu.
0: Wow, berarti selama ini kita nih banyak orang yang mungkin salah pengertian nih ketika berbicara dengan disiplin, berarti artinya menghukum anak gitu. Tapi ternyata berbeda ya, menghukum dengan mendisiplinkan dengan menghukum anak itu ternyata berbeda.
1: Betul.
0: Wow.
1: Ya kadang-kadang ya memang kalau di dalam bahasa Indonesia ya, kalau orang bilang disiplin ya artinya ya udah hukuman gitu.
0: Artinya push up, Bu.
1: Artinya push up. Itu cara militer ya.
0: cara militer. Ternyata nih

0: Hari ini kita dapat pelajaran baru lagi nih ya, bahwa disiplin dengan menghukum itu berbeda nih. Tapi ternyata kebanyakan selama ini kita lakukan adalah menghukumnya ini ya Bu ya.
1: Iya.
0: Satu arah gitu ya, karena kita ingin mengontrol anak kita, bukan ingin agar anak kita mengerti ya, memahami seperti itu ya.
1: Betul.
0: Sebagai orang
1: ya, kalau disiplin ini kan bisa juga mencakup pengajaran, bimbingan, dan dorongan yang dilakukan orang tua kepada anaknya ya. Jadi menerapkan disiplin kepada anak, kita punya tujuan supaya anak belajar sebagai makhluk sosial, sekaligus supaya anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jadi tujuan awal dan dari disiplin ialah membuat anak terlatih dan terkontrol. Jadi untuk itu sebagai orang tua, tugas kita adalah mengajak pengaruh ataupun disuruh oleh orang tua ya. Tapi kalau bentuk disiplin kita adalah bentuk seperti tadi, hukuman fisik, ya itu cuma membuat anak jera pada saat itu, atau dia cuma takut kepada kita, tapi selanjutnya juga ya mungkin hal itu juga akan timbul berulang-ulang ya. Jadi tidak kayak orang bilang mah efeknya tidak efektif gitu. Jadi sejak anak usia dini, orang tua kan seharusnya menanamkan suatu sikap bagaimana seorang anak bisa menghormati kewibawaan orang tuanya nih ya. Hal ini penting bukan karena untuk memenuhi ego orang tua, melainkan karena relasi orang tua dan anak menjadi dasar penentu bagi semua hubungan yang akan dialaminya. Jadi mengembangkan penghargaan terhadap otoritas orang tua ini merupakan faktor yang sangat penting yang perlu diterapkan orang tua dalam mendisiplinkan anak secara sehat dan bertanggung jawab. Jadi ya pasti orang tua harus menjadi teladan ya dalam menaruh respek anak secara sehat dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita biasa untuk menerapkan hal misalnya dengan cara memberi pujian, penghargaan, atau reward terhadap perilaku anak yang sopan dan bertanggung jawab, itu membuat anak juga menjadi punya harga diri yang lebih gitu. Dan itu juga membuat anak juga akan melakukan satu perbuatan baik itu berulang ya. Jadi menjadikan anak itu bisa menaruh respek pada orang tua sebagai orang yang layak dihormati dan dihargai. Jadi semua orang itu kan pada dasarnya butuh diterima, butuh dihargai, butuh diperhatikan. Ya ini juga termasuk anak-anak ya. Waktu dia belajar untuk sesuatu hal dan kemudian juga kalau kita lihat itu perbuatannya baik dan kita memberikan pujian, anak juga akan mengulang lagi perbuatan itu. Dan pada saatnya nanti, kalau misalnya dia melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu perlu diperbaiki atau melakukan kesalahan, pasti dong sebagai orang tua juga kita wajib untuk marah, wajib untuk kita juga menegur ya. Nah, kalau kebiasaan kita adalah kita memberikan pujian, memberikan reward, artinya waktu dia melakukan kesalahan kemudian kita marah, itu akan timbul satu respect pada anak. Wah, kalau kayak gini nih pasti nih saya sudah melakukan sesuatu hal yang pasti di luar dari atau menimbulkan sesuatu perasaan kecewa, perasaan tidak layak, tidak pantas untuk yang saya lakukan gitu. Itu yang sampai membuat orang tua saya marah gitu. Nah, kalau sudah kayak gini kan berarti anak juga akan memiliki satu bentuk introspeksi dari dia ya. Karena nggak biasanya nih orang tua saya nih marah nih untuk hal ini. Biasanya kan kita selalu pendekatannya adalah memberikan perhatian, memberikan suatu penghargaan kepada anak. Jadi ini yang akan membuat anak juga dapat berpikir ulang bahwa, oh kalau sampai orang tua saya marah berarti saya sudah melakukan sesuatu hal yang pasti itu tidak pantas untuk saya lakukan gitu. Jadi akan timbul respect dari anak bahwa ya dia juga tidak boleh melakukan itu. Itu sih dengan pertimbangan-pertimbangan seperti ini, ya kita sebagai orang tua wajib untuk kita juga memberikan bimbingan itu, mengembangkan penghargaan kepada anak supaya anak juga tahu bahwa ketika dia melakukan satu pelanggaran atau suatu kesalahan, ya kita akan menegur dia dengan keras gitu, tapi bukan dengan hukuman fisik ya. Tapi bagaimana nantinya kemudian kita juga membuat anak itu supaya dia juga hormat gitu saat dia juga kita lakukan teguran atau kita

0: melakukan disiplin.
1: Tapi kan terkadang mungkin orang tua sudah ini Bu, sudah tuh dulu, ya? Udah memberikan yang terbaik, sudah mengajarkan gitu, jangan diulangin lagi ya. Nah, mungkin di awal-awal pasti tidak memberikan apa hukuman fisik itu pasti ya udah cuma kata-kata saja. Tapi tetap saja anak itu melakukan lagi dan akhirnya melakukan terus gitu Bu. Nah, kita sebagai orang tua nih apa nih? Bolehkah untuk memberikan disiplin yang seperti apa nih Bu?
0: Ya, kalau memang itu yang terjadi, ya kita juga harus menentukan perilaku khusus yang ingin dirubah itu apa.
1: Perilaku khusus.
0: Jadi iya, ya kita hendaknya menyampaikan hal-hal yang nyata dan bukannya nggak nyata. Jangan cuma kita mengatakan kepada anak untuk menjadi rapi gitu, misalnya anak-anak kecil gitu ya, waktu dia main, ya,
1: mainan
0: berantakan.
1: Harus dirapiin deh gitu.
0: Iya. Terus nggak mau ngeberesin. Jelaskan juga bahwa kita ingin ya. Misalnya kita juga secara tegas bilang sama dia, ayo kita ingin supaya dia membereskan mainannya terlebih dulu sebelum ia pergi bermain atau beralih ke aktivitas lain. Kemudian katakan juga dengan tepat apa yang diinginkan. Jadi sampaikan apa yang diinginkan dengan tepat pada anak. Contohnya jika kita ingin anak supaya berhenti merengek ketika minta sesuatu, ya kita harus tunjukkan kepada anak cara meminta yang baik. Jadi berikan contohnya. Jadi membimbing anak dengan cara memperlihatkan contoh tindakan yang diinginkan ini akan membuat anak juga dapat memahami sesuatu dengan tepat. Jadi ini step-stepnya dulu, jangan kemudian sedikit-sedikit kita melakukan hukuman-hukuman. Kan anak juga nggak
1: gitu.
0: Tahu kan. Iya. Yang ini harus dilakukan terus. Jadi berulang-ulang supaya anak juga akhirnya juga mengerti gitu.
1: Nah, tentu ada step-stepnya Ibu nih ya.
0: Iya.
1: Bagaimana cara mendisiplinkan anak. Ya, Ibu Eni, Q&A Bu ya.
0: Silakan.
1: Saya punya seorang anak usia 9 tahun perempuan. Susah sekali bangun pagi. Kalau saya habis marahi, besok bisa bangun pagi, tetapi seminggu kemudian malas lagi. Bagaimana cara mendisiplinkan anak agar mau bangun pagi tanpa perang dunia ketiga, tapi dengan damai dan anak bisa mengerti pentingnya bangun pagi. Terima kasih dari Bapak Johan. Wow. Tanpa perang dunia Bu ya. Karena kita mungkin sebagai orang tua juga banyak ini yang merasakan ketika membangunkan anak pagi hari itu cukup sulit Ibu ya.
0: Iya. Ya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tenang ya. Kalau kita ingin mendisiplinkan anak sebaiknya ya kita juga harus tenang terlebih dahulu.
1: Wow.
0: Jangan dalam keadaan marah ataupun kita cemas. Jadi ketika kita tenang maka pesan yang disampaikan kepada anak itu akan menjadi lebih jelas diterima oleh anak.
1: Harus tenang ya Bu ya.
0: Iya,
1: tapi kadang-kadang orang tua saking udah keselnya udah sama-sama mau berangkat ke kantoran gitu.
0: Udah gergetan.
1: Nggak boleh ya, harus tenang.
0: Dan ya sedapat mungkin hindari adu kekuatan atau adu argumentasi dengan anak ya. Jadi ya kita juga sedapat mungkin untuk mengajar anak ya, seperti yang tadi sudah itu dari penanya Pak Johan. Ya tadi ya Pak Johan ya, harus sering mengajak anak itu ngobrol sama anak gitu ya, pentingnya untuk dia juga melakukan bangun paginya itu. Tapi ya memang di situasi sekarang ini agak sulitnya, sekolah nggak seperti dulu ya, tepat waktu, kemudian juga apa rutinitas itu juga harus berjalan sebagaimana mesti. Tapi kan kalau sekolah sekarang mungkin ya, saya juga nggak tahu karena saya juga sudah tidak punya anak yang sekolah ini ya.
1: Saya masih ada Ibu. Jadi kalau pagi tetap saja masuk 7:30, harus ya, online.
0: Rutinitas itu tetap ada.
1: Cuma
0: ya.
1: tidak mengantar anak ke sekolahan gitu.
0: Ya harus ini menyampaikan terus kepada anak dan memberi pengertian kepada anak. Memang itu tanggung jawab dan tugas yang harus dia lakukan ya. Jadi itu yang kita terus menerus ungkapkan kepada anak. Dan hal yang penting harus kita lakukan adalah jangan mengingatkan anak pada perbuatan-perbuatan yang lalunya ya. Jadi jangan mengungkit perilaku salah yang sudah berlalu. Artinya waktu kita lagi keadaan situasi tenang gitu, atau situasi seperti lagi adem gitu ya. Nah kita cenderung nih, kita terus diungkit hanya kesalahan-kesalahannya aja. Nah itu bisa menimbulkan kemarahan kepada anak ya. Tindakan ini malah akan meningkatkan perilaku buruk. Jadi mengungkit kesalahan yang udah lalu itu hanya akan menjadikan kesalahan itu sebagai contoh yang tidak boleh dilakukan, tapi tidak menunjukkan apa yang harus dilakukannya gitu. Jadi itu kalau yang itu yang terus yang kita ulang-ulang lagi, itu cuma menunjukkan satu kesalahan yang tidak boleh dilakukan, tapi kita tidak menunjukkan apa yang harus dilakukan. Jadi ya harus mengingatkan anak akan kesalahannya itu, tujuannya adalah supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama itu, tapi membuat apa satu-satu pemahaman baru ya, itu sih yang ini.
1: Jadi lebih penting ini memberikan pemahaman baru daripada membahas tentang kesalahan-kesalahan yang udah pernah ada gitu
0: ya. Iya. Jadi kayak itu cuman reminder, itu akhirnya membuat dia juga jadi ulang lagi gitu.
1: Lebih baik memberikan pengalaman yang baru atau pemahaman yang baru mungkin seperti itu ya.
0: Karena kan ya seperti tadi disiplin ini kan bukan kita mau menghukum atau apa ya, tapi bentuk pengajaran ya.
1: Siap. Terima kasih Bu Eni. Nah, ketika berbicara tentang menerapkan disiplin, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan nih sebagai orang tua. Mungkin ada tahapan-tahapannya atau cara-caranya nih Bu.
0: Ya, kita juga harus mengerti lagi ya bahwa bagaimana kita dapat merespon agar disiplin itu tidak dipandang sebagai reaksi yang menakutkan dan memberikan nilai juga pada diri kita. Jadi sebelum kita merespon perilaku buruk, ya kita perlu menanyakan tiga hal sederhana kepada diri kita sendiri, yaitu mengapa, apa, dan bagaimana. Maksudnya, mengapa anak kita berperilaku seperti ini?
1: Mengapa anak kita malas bangun pagi gitu misalkan?
0: Iya. Nah, ketika kita marah, jawaban kita mungkin aja kan karena anak nakal, karena anak malas gitu, karena wah kayaknya dia nih mau menguji kesabaran saya nih gitu. Tapi kalau kita melakukan pendekatan dengan melihat lebih jauh apa yang menyebabkan suatu perilaku buruk dilakukan, ya kita sering dapat mengerti bahwa anak kita ini mencoba untuk mengekspresikan atau mencoba sesuatu hal yang hanya aja dia nggak bisa menangani dengan baik. Jadi kita mengerti hal ini, kita sendiri dapat merespon dengan lebih efektif dan penuh kasih sayang. Jadi kalau kayak tadi bangun pagi, apakah itu dampak dari mungkin tidurnya yang malam, atau mungkin ya bisa juga karena memang penerapan pola di rumah kita itu yang mungkin itu perlu kita perbaiki lagi sih. Jadi dilihat kenapa anak itu bisa sampai berperilaku seperti itu, ya. Ya tidak tertutup kemungkinan kan, itu juga mungkin salah satu kesalahan dari kita karena tidak adanya pola asuh yang tepat ya di rumah kita yang kita terapkan gitu. Jadi yang kedua tadi, pelajaran apa sih yang saya ingin ajarkan saat ini? Sekali lagi, target disiplin adalah bukan memberi konsekuensi ya. Jadi, tapi kita ingin memberikan pembelajaran baik tentang kendali diri. Jadi, pentingnya berbagi, bersikap bertanggung jawab, maupun yang lain-lainnya. Kemudian hal ketiga, bagaimana saya bisa menyampaikan pelajaran ini dengan baik? Ya, memberikan ceramah pada saat anak sedang marah atau ngamuk, pastinya bukan suatu metode pendekatan yang baik ya. Jadi, ini bukanlah momen yang dapat digunakan untuk mengajari, karena bagian otaknya yang emosional dan reaktif itu sedang meletup-letup nih. Jadi mengarahkan bagian otak yang lebih tenang, rasional, dan dapat berpikir dan mau menerimanya. Sebagai gantinya, kita dapat membantunya untuk memahami kondisinya dan memberi empati. Mama tahu sih masih banyak yang harus dikerjakan malam ini dan kamu udah capek. Kamu pasti bisa melakukannya, Mama akan menemanimu dan kita selesaikan bersama-sama. Kalau kita kan banyak tuh dengan kondisi seperti ini, orang tua sampai dibilang keriting-keriting tuh ngelihat anak itu tidak melakukan pekerjaannya, udah deadline-nya baru kayaknya di uber-uber dengan gitu ya. Itu membuat kita juga jadi senewan ya. Jadi ya kita temenin waktu situasi-situasi itu terjadi. Jadi ditemenin, lalu dengan tenang kita bisa mendiskusikan bersama, tanya kepadanya dan tanya juga kepada anak, kenapa ini nggak berjalan lancar dan membuatnya tidak dapat menyelesaikan entah itu pekerjaan rumah, dan kita diskusikan solusinya bersama. Jadi menurutnya apa yang mungkin bisa dilakukan, mungkin itu jauh lebih efektif daripada kalau sudah begitu kita membombardirnya dengan sejuta ceramah, kemudian kemarahan gitu. Itu nggak membuat anak juga jadi belajar ya. Tapi ya pembelajaran cuma jangka pendek kalau kita cuma menggunakan satu arah dengan
1: satu arah. Jadi harus perlu dialog nih ya.
0: Iya.
1: Nah, dan yang pasti orang tuanya juga harus ngerem juga nih, jangan mudah tersulut emosinya nih.
0: Betul.
1: PR juga nih buat orang tuanya nih ya. Baik, sudah ada pertanyaan masuk lagi Bu Eni nih ya, boleh ya Bu ya. Bu, bagaimana sih agar anak itu bisa rajin belajar atau disiplin belajar dalam hal belajar? Terima kasih Ibu Meli di Bogor. Wah, ini PR juga nih.
0: Iya.
1: Pengen semua orang tua ini rajin ya, nggak usah disuruh-suruh tuh, pengen harusnya sih bisa belajar sendiri, ngerti sendiri untuk belajar sendiri. Gimana nih?
0: Kalau kita mau itu menjadi satu rutinitas yang itu artinya kan ini juga harus menjadi penting juga untuk dijadikan pola ya, supaya anak juga rajin untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dia ya. Jadi kita juga harus bisa untuk melatih anak untuk dia juga bisa untuk menjalankan semua yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau anak dibimbing kemudian dilatih untuk dia juga mau terus-menerus punya waktu yang tepat gitu. Jadi sudah diberikan waktu yang untuk jam segini dia harus melakukan ini, harus melakukan itu dan tidak melakukan aktivitas lain. Mungkin itu bisa menjadi satu pola untuk anak juga akhirnya mengerti akan kewajiban-kewajibannya ya. Karena sesuatu hal yang anak lakukan berulang-ulang itu kan harus diulang-ulang terus ya. Memang agak sulit sih kalau untuk kondisi sekarang, karena belajar melalui online atau apa itu membuat anak juga akhirnya juga terdistrak untuk melakukan hal-hal lain yang mungkin lebih menyenangkan

0: memaksakan keinginan, tetapi lebih mengajar dan berbicara dengan anak sesuai dengan usia anak. Jadi ya balik lagi, mendisiplin anak itu tidak hanya dengan ancaman atau hukuman, tapi dengan keuntungannya bila ia melakukan perilaku itu.
1: Baik.
0: Jadi lebih kepada itu sih.
1: Ya. Semoga terjawab untuk Ibu Meli ya. Ya, baik Ibu Eni, ini karena sudah di penghujung acara nih, mungkin untuk tahapan-tahapan penerapan disiplin nih Bu, yang sering banget kita tanyakan nih. Seperti apa nih Bu? Ada gak sih tahapan-tahapannya ketika ingin menerapkan disiplin?
0: Ya, disiplin yang efektif ini kan artinya kita tidak hanya menghentikan suatu perilaku atau mendukung yang baik, tapi juga mengajarkan kemampuan-kemampuan dan memelihara koneksi-koneksi di dalam otak anak yang akan membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menangani diri mereka sendiri di masa yang akan datang ya. Jadi mendisiplin anak itu tidak hanya dengan ancaman atau hukuman, tapi dengan membantu anak memahami tujuan dan keuntungannya ketika dia melakukan perilaku itu. Itu poin penting yang harus kita ini sih garis bawahi sih. Jangan sering mencela anak sehingga anak itu jadi sedih, jadi malu. Hal ini juga akan terus berulang, dapat membuat anak itu menjadi nggak percaya diri ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita menolong mereka untuk mereka juga bisa lebih baik untuk memiliki satu perilaku ya, dengan keteladanan yang dicontohkan sih ya. Kalau kita mau supaya misalnya anak tidak main HP atau apa, apakah kita juga sudah menunjukkan perilaku yang sama?
1: Karena kan orang tua kan main HP kita kan untuk bisnis Bu. Kan mereka membela dirinya kan gitu. Kan ini papa lagi bisnis ini.
0: Iya, tapi kan mereka juga bisa lihat ya apakah memang benar seperti itu atau kita juga melakukan hal-hal yang lain gitu. Karena saya lihat juga ya sekarang ya, termasuk juga saya juga pernah melakukan hal itu ya. Pagi-pagi belum melakukan aktivitas lain, hal yang pertama yang kita pegang adalah HP. Lihat dulu nih. Lihat status-status, lihat ada apa nih yang masuk nih gitu. Hal itu yang kita lakukan dulu.
1: Nah itu juga mungkin menjadi pertanyaan bagi banyak orang tua nih, bagaimana juga mendisiplinkan anak untuk tidak main handphone terus ini Ibu.
0: Ya itu saya bilang harus benar-benar ada aturan yang jelas,
1: ada
0: yang
1: aturan
0: kita terapkan.
1: Iya.
0: Tapi ya sedapat mungkin itu tetap lentur, dan aturan ini didiskusikan dulu dengan anak ya, dibuat kesepakatan. Apakah ada jam-jam tertentu yang dia juga boleh melakukan aktivitas lain di luar belajarnya gitu. Nah ini harus benar-benar diterapkan di dalam rumah. Kalau kayak contohnya sederhana aja lah. Kalau misalnya kenapa anak itu tidak bermain handphone di pada saat jam-jam pelajaran waktu dia di sekolah dulu ya. Itu kan karena di sekolah itu kan ada aturan yang jelas kan yang diterapkan kan.
1: Iya, tidak boleh bawa handphone.
0: Iya. Itu juga yang coba kita terapkan di rumah. Jadi kita bikin aturan yang jelas mengenai hal-hal yang mau kita terapkan itu, dan harus juga disepakati kalau itu dilanggar konsekuensi yang disepakati itu apa. Itu dari awal gitu sudah didiskusikan dengan anak. Jangan kalau aturannya itu tidak diucapkan tapi tiba-tiba kita sudah membuat satu pendisiplinan yang kadang-kadang anak juga nggak ngerti ya kenapa itu terjadi ya. Tapi kalau itu sudah didiskusikan, misalnya kita kalau misalnya dia melanggar, apa yang bisa diberikan untuk sebagai bentuk konsekuensinya gitu, itu didiskusikan bersama gitu. Itu mungkin jauh lebih efektif ya, sehingga anak juga bisa mengikuti rule-nya itu dengan jelas. Itu aja sih yang saya ingin sampaikan.
1: Baik.
0: Jadi aturannya itu harus benar-benar utama, dan bikin aturan yang jelas dulu, baru bisa disiplin ini juga bisa ditegakkan.
1: Itu dia. Jadi harus dibuat aturan terlebih dahulu. Dan kita juga mungkin sebagai orang tua juga harus bisa memberi contoh ya, dengan aturan yang ada jangan diabaikan. Jadi juga harus memberikan teladan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, terima kasih Bu Eni telah hadir di program Parenting with Heart dan telah memberikan pencerahan untuk kita ini sebagai orang tua. Terima kasih Ibu Eni Wati, Miliarto MA Counseling dari tim Yayasan Busur Emas. Dan saatnya saya Timo Arnanti undur diri dari pendengaran Anda. Keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon

On program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16A Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi,

0: udang mayones, pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perjalanan terakhir kita. Waktu Yesus disalibkan, salah satu penjahat yang dihukum bersamanya berseru, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Yesus menjawab, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Namun banyak orang tidak yakin bahwa mereka dapat menerapkan jaminan itu dalam kehidupan pribadi mereka. Apakah mereka yakin bahwa saat seorang anak Allah menghembuskan nafas terakhirnya di bumi, maka nafasnya yang berikutnya akan ia hembuskan di surga? Kira-kira 30 tahun setelah peristiwa penyaliban, Paulus membahas hal yang sama, dan tulisannya dapat menghapuskan semua keraguan Anda. Mungkin Anda ingat bahwa Paulus menuliskan surat yang bersifat sangat hangat dan personal kepada jemaat di Filipi, dan di dalam suratnya, ia memberitahu mereka bahwa ia mengalami dilema. Ia berkata ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, namun adalah lebih penting dan perlu untuk tetap bertahan dalam tubuh daging untuk membantu jemaat. Apa sebenarnya maksud Paulus? Tentu saja kata pergi adalah kiasan yang berarti mati. Memahami cara kata aslinya digunakan di abad pertama memberikan gambaran yang menjelaskan banyak hal. Pertama, kata itu dipakai untuk menggambarkan perahu yang terlepas dari tambatannya di dermaga dan sedikit demi sedikit mulai hanyut ke laut. Lalu kata itu juga dipakai untuk menggambarkan pintu yang dihempaskan terbuka. Jika Anda ingat bagaimana Paulus dipenjarakan di kota tempat jemaat yang menjadi tujuan suratnya itu, Anda mungkin juga ingat bahwa setelah terjadi gempa, seorang malaikat membebaskan Paulus. Terbukalah semua pintu adalah terjemahan dari kata yang sama dengan yang digunakan Paulus di sini. Ada sebuah ilustrasi lain yang sangat mengena. Ada seorang yang pergi menghadiri pesta makan malam di rumah temannya. Malam itu sangat menyenangkan dan tidak ada yang sebenarnya ingin pulang. Para tamunya berdiri dan berbincang-bincang, lalu mereka semua pergi pulang. Kata yang sama digunakan di semua ilustrasi tadi. Bagaimana cara orang meninggal? Kadang-kadang orang meninggal di masa keemasannya. Ia mendadak meninggal dalam sebuah kecelakaan atau musibah. Seorang remaja bisa meninggal sebelum dewasa, atau seorang anak meninggal waktu masih kecil. Sungguh tragis, kata kita. Namun bagi anak-anak Allah, tidak ada istilah kecelakaan. Yang ada hanyalah kejadian. Seperti yang terjadi pada Petrus. Seorang malaikat membuka pintu dan sang anak Allah berjalan memasuki pintu surga. Kadang-kadang orang perlahan-lahan turun dan berjalan melewati lembah bayang maut. Seperti perahu kecil yang terlepas dari tambatannya di dermaga, orang itu sedikit demi sedikit kehilangan pijakannya di bumi dan terhanyut menuju surga. Lalu ada gambaran pesta makan malam tadi. Ada orang yang menjalani hidup yang panjang dan memuaskan, lalu pada akhirnya, dengan enggan mereka berpamitan dengan teman-teman dan keluarganya, lalu meninggalkan kita. Pada dasarnya, kematian hampir semua orang akan jatuh ke dalam ketiga kategori tadi. Tapi saya belum mengemukakan pokok yang paling penting. Betapapun indahnya cara Anda meninggal, bukanlah hal yang terpenting. Seperti cara Paulus menyusun suratnya, jelas bahwa peristiwa meninggal dan sampai di surga terjadi secara bersamaan. Meninggalkan dunia berarti tiba di hadirat Yesus Kristus. Itu kabar baik, sobat. Tidak ada masa menunggu, tidak ada keharusan untuk menjalani api penyucian. Jika Anda anak Allah, saat waktu Anda tiba dan Anda meninggalkan kami yang ada di dunia, Tarikan nafas Anda yang berikutnya akan membawa udara terbersih dan termurni yang pernah dirasakan oleh paru-paru Anda. Kepada orang-orang Korintus, Paulus menulis, "Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan." Lalu ia menambahkan, "Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." 2 Korintus pasal 5 ayat 6 dan 8. Cara Anda meninggal tidaklah penting. Tujuan Anda setelah meninggal jauh lebih penting. Jangan pernah lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dan informasi yang pertama kami informasikan mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah Rabu 22 Juli 2026 dominan cerah berawan sepanjang hari. Menurut situs resmi BMKG, Kota Semarang untuk hari ini diperkirakan masih dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 sampai 82%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut hingga utara dengan kecepatan mencapai 5 hingga 16 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 hingga 87%. Untuk wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari timur laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 10 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 15 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju ke angin bertiup dominan dari barat laut dengan kecepatan 6 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 46 sampai 86%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 18 km per jam dengan suhu berkisar antara 13 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 62 hingga 96%.

Berikutnya kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini Rabu 22 Juli dari BCA, dolar Amerika beli Rp17.902 dan jual Rp17.922. Dolar Singapura beli Rp13.845 dan jual Rp13.883. Euro Eropa beli Rp20.401 dan jual Rp20.460. Dolar Australia beli Rp12.520 dan jual Rp12.569. Dolar Kanada beli Rp12.681, jual Rp12.717. Dolar Hong Kong beli Rp2.283 dan jual Rp2.286. Pound Sterling Inggris beli Rp23.942 dan jual Rp24.010. Yen Jepang beli Rp109.61 dan jual Rp109.97. Rial Saudi beli Rp4.767 dan beli Rp4.775. Yuan China beli Rp2.636 dan jual Rp2.653. Won Korea Selatan beli Rp11.74 dan jual Rp12.46.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari Jakarta, dari Suara Merdeka yang terbit hari ini. Rabu 22 Juli 2026, pelibatan TNI Polri dipertanyakan mengenai pengawasan wajib pajak. Urgensi pelibatan personel TNI Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak sesuai rencana. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan dipertanyakan DPR RI. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak nomor SE8/PJ/2026 itu perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara administrasi perpajakan dan tugas institusi pertahanan maupun keamanan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Hekal mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kemenku mengenai substansi surat edaran tersebut setelah masa persidangan dimulai. Menurutnya setiap institusi negara memiliki kewenangan dan ruang lingkup tugas yang harus tetap dijaga.

Masih dari Suara Merdeka kami sampaikan dari Jakarta, sprindik baru Febri tetap dicekal. Meskipun Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru kasus dugaan korupsi batu bara PLN, Asabri dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Krakato Steel, Ditjen Imigrasi Kemenimpas memastikan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah tetap dicekal. Pencekalan Febri tetap berlaku meskipun kasus ini ditangani Kejagung karena pencekalan diajukan penyidik kepolisian dan berlaku hingga masa pencekalan berakhir. Menurut Dirjam Imigrasi Hendarsam mengungkapkan pencekalan sebelumnya diajukan sesuai sprindik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Setelah 20 hari masa pencekalan habis, perpanjangan pencekalan terhadap Febri menjadi kewenangan penyidik Kejagung.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
0: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
0: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan. Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
0: Itu dia. Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
0: Itu sudah tahu.
5: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Informasi berikutnya dari Harian Kompas yang terbit hari ini, Rabu 22 Juli, Presiden tetapkan Jampitsus pekan ini. Dua tersangka mendapat perlakuan tidak sama, bekas Jampitsus Febri Adiansa tidak ditahan, sementara Don Rito ditahan. Presiden Prabowo Subianto bakal menetapkan pengganti Febri Adiansa sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pekan ini. Sejumlah posisi baru di tingkat pimpinan Kejaksaan Agung juga akan ditetapkan, salah satunya Wakil Jaksa Agung. Rencana penetapan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung disampaikan Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 21 Juli 2026. Febri mengundurkan diri dari posisi Jampitsus setelah pengusutan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh kepolisian. Setelah Febri mundur, kepolisian mengumumkan status dia sebagai tersangka, khususnya kini ditangani Kejagung. Untuk mengisi posisi Jampitsus, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menetapkan Rudi Margono, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai pelaksana tugas Jampitsus. Prasetyo menjelaskan sejak pekan lalu Jaksa Agung telah mengirim surat resmi kepada Presiden berisi usulan nama untuk mengisi posisi Jampitsus, namun pihak istana minta untuk waktu untuk membahasnya dan mempertimbangkan masukan tim penilaian akhir.

Masih dari Harian Kompas yang terbit hari ini dari Jakarta, kami sampaikan DPR reses RUU perampasan aset dan RUU pemilu tetap dibahas. Meski memasuki masa reses, DPR tetap akan membahas RUU tentang perampasan aset dan RUU perubahan atas undang-undang tentang pemilihan umum. Pimpinan DPR beralasan kedua RUU ini masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak. DPR mulai masuki masa reses pada 21 Juli 2026 ditandai dengan digelarnya rapat paripurna penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II Jakarta. Pada masa reses terakhir untuk tahun sidang 2025-2026 ini berlangsung kurang dari 1 bulan.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan dari Semarang. Masih dari Suara Merdeka, kami sampaikan MBK kembali berjalan, harga sembako merangkak naik. Harga sejumlah sembako pangan dan sembako kembali melonjak di pasaran. Pantauan Suara Merdeka pada Selasa 21 Juli, kenaikan paling tajam terjadi pada cabai merah yang melonjak hingga 18,96% menjadi Rp58.350 per kilo, diikuti oleh telur ayam yang kini berkisar Rp27.000 sampai Rp28.000 per kilo dan daging ayam yang mencapai Rp35.000 sampai dengan Rp50.000 per kilo. Selain itu, harga beras, bawang, dan minyak goreng cukup juga turut merangkak naik. Salah seorang pedagang, Sri Sulasri, 50 tahun di Pasar Pedurungan, menuturkan lonjakan harga ini dipicu oleh terbatasnya pasokan di tingkat distributor serta tingginya permintaan imbas dari berjalannya kembali MBG. Sementara itu, di pasar tradisional seperti Pasar Karangayu, daging ayam berada di sekitar Rp37.000, Rp38.000, dan telur sekitar Rp25.000 per kilo. Sementara itu, dari Jakarta kembali kami sampaikan, Kementerian ESDM uji coba program kompor listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM masih menguji coba program kompor listrik. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, Kementerian ESDM Enia Listiani Dewi mengatakan pihaknya sedang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan tes sebelum program tersebut dijalankan. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
6: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi

0: Masih bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi menjelang siang sahabat, dan saatnya kami akan hantarkan Anda menikmati acara berikutnya. Inilah Happy Family yang akan menemani aktivitas sahabat Iktus, baik di rumah, di tempat tugas, dimanapun Anda sedang berkarya. Hingga pukul 11.30 menit nanti saya menemani dengan berbagi tips sehat untuk sahabat-sahabat Iktus. Pastikan sahabat tetap bersama kami dan tetap bersemangat dalam melakukan segala aktivitasnya. Inilah lagu yang pertama hadir dari Car City Worship dengan Kasih Allah Tak Berkesudahan. Selamat mendengarkan.
1: Saya percaya dan suka.

0: Yul.
1: Ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya, melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang, melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 02483188866.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan setagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia gak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

Sambil tetap beraktivitas buat sahabat Iktus ya, dimanapun Anda tengah beraktivitas, kami pagi ini ingin berbagi satu hal mengenai kesehatan mental.

satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang limers, alasan Anda tergila-gila pada seseorang. Nah, pernahkah kita merasa begitu tergila-gila pada seseorang hingga pikiran tentangnya itu mendominasi hari-hari kita? Jika ya, sahabat mungkin sedang mengalami yang namanya limerence. Cari tahu apa penyebabnya hingga cara mengatasinya. Info ini saya ambilkan dari hellosehat.com di kesehatan mental yang ditinjau oleh Ririn Nur Abadiah Bahar, Sarjana Psikologi MPSI. Ya, sahabat itu tentunya ini hal yang cukup menarik dan perlu juga kita ketahui gitu ya. Nah, limerence adalah kondisi psikologis ketika seseorang itu memiliki obsesi emosional atau kecintaan yang intens terhadap orang lain. Istilah limerence pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Dorothy Tenoff pada tahun 1979, yang artinya adalah kondisi emosional yang sangat intens dan obsesif terhadap seseorang. Nah, emosi ini disertai keinginan kuat untuk mendapatkan balasan cinta, seringkali diiringi dengan fantasi yang berlebihan, hubungan dengan sosok yang dikagumi. Nah, kondisi ini bukan sekedar jatuh cinta, tetapi bisa menyebabkan gangguan fokus, kecemasan, dan perilaku irasional demi mendapatkan perhatian dari orang tersebut. Menariknya, meski kerap dianggap sebagai bentuk cinta yang intens, limerence berbeda dari cinta sejati. Perbedaan cinta dan obsesi dalam konteks ini terletak pada kurangnya keseimbangan dalam hubungan. Cinta yang sehat itu melibatkan saling pengertian dan keinginan untuk memberi, sedangkan limerence lebih berpusat pada pemenuhan emosi diri sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional orang lain. Kita harus tahu juga tahap limerence dan tanda-tandanya. Nah, sahabat, limerence tidak terjadi pada dalam waktu semalam, melainkan berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu yang kerap tidak disadari. Nah, tahapannya apa aja? Ini dilansir dari Cleveland Clinic ya. Yang tahap pertama yaitu infatuasi. Tahapan ini adalah awal ketika seseorang mulai merasakan koneksi dengan seorang, baik itu nyata atau hanya Anda sendiri yang merasakannya. Nah, perasaan ini bisa muncul seperti jatuh cinta pada pandangan pertama atau berkembang perlahan karena sering bertemu atau berinteraksi. Nah, pada tahap ini pikiran seseorang itu sering dipenuhi oleh orang tersebut, bahkan saat sedang melakukan aktivitas lain seperti bekerja atau belajar selalu ada orang tersebut gitu ya. Nah, setiap interaksi kecil terasa sangat berarti sehingga sahabat cenderung menganalisisnya berlebihan dan mencari tanda bahwa perasaan Anda mungkin dibalas seperti itu. Itu yang pertama, infatuasi namanya. Kemudian yang kedua, kristalisasi. Wah, keren juga nih ya. Pada tahap kristalisasi, sahabat mulai yakin bahwa orang tersebut adalah satu-satunya yang ideal. Dan semua keraguan tentang kemampuannya hilang, menghilang, kesempurnaannya hilang, menghilang gitu ya. Pikiran sahabat terus dipenuhi olehnya hingga menghabiskan banyak waktu dan energi serta menimbulkan gejala fisik seperti jantung berdebar lah, sulit tidur dan kehilangan nafsu makan. Nah, sahabat, perilaku sahabat ini pun mulai berubah seperti sengaja melewati tempat yang sering ia kunjungi atau menunggu pesan berjam-jam sampai mengabaikan aspek penting lain dalam hidup. Nah, ini yang kristalisasi ya. Pada kasus yang lebih parah, obsesi ini tuh bisa memicu tindakan yang mengganggu seperti menguntit gitu ya. Nah, tanda-tanda ini mungkin mirip dengan suatu kondisi yang disebut obsessive love disorder. Lalu tahap yang ketiga, deteriorasi. Nah, tahap ini terjadi saat Anda mulai menyadari bahwa harapan dan fantasi sahabat terhadap objek limerence Anda tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin orang tersebut sudah memiliki pasangan atau sikapnya tidak seperti yang sahabat bayangkan. Nah, pada saat yang sama sahabat mulai melihat sisi lain dari dirinya yang sebelumnya tidak terlihat. Pada fase ini, sahabat akan merasakan berbagai emosi yang campur aduk seperti lega karena tidak lagi terbebani perasaan yang melelahkan. Itu melelahkan loh sahabat Iktus ya. Tapi juga kecewa, sedih, atau marah karena kenyataannya tidak sesuai dengan harapan.
Sahabat mungkin merasa lebih berdaya karena mulai mengenal diri sendiri lagi, tetapi juga bisa merasa bersalah atau marah karena merasa ditolak atau diperlakukan tidak adil. Nah, itu tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui. Mungkin di antara kita merasakan hal yang sama. Nah, apa sih penyebab limerence itu? Ya, ini ada beberapa faktor psikologis yang dapat memicu yang namanya limerence. Yang pertama, ketidakseimbangan neurotransmitter. Neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin dalam zat kimia di otak yang berperan dalam mengatur suasana hati. Nah, ketika tubuh kekurangan keduanya, perhatian dari orang yang menjadi objek limerence ini bisa memicu suatu lonjakan mendadak. Lonjakan ini menciptakan perasaan yang menyenangkan, seolah-olah tubuh diberi hadiah hanya karena interaksi kecil dengan orang tersebut. Nah, efek ini membuat limerence terasa seperti kecanduan. Nah, sahabat bisa terus mencari sensasi serupa dari perhatian yang diberikan meski sedikit. Ketika perhatian itu hilang, otak bisa bereaksi dengan gejala berupa cemas, sedih, bahkan gejala fisik seperti kelelahan atau mual.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
0: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bu ne, ojo jadul gitu toh Bu.
0: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Balik lagi sahabat Iktus tentang penyebab Lemerance tadi ya. Dan yang pertama tadi ketidakseimbangan neurotransmitter pada seseorang atau juga bisa karena pola attachment yang tidak aman. Salah satu faktor psikologis yang cukup besar dalam Lemerance adalah attachment style atau keterikatan emosional yang berkembang sejak masa kanak-kanak. Jika memiliki pola attachment yang menghindar atau cemas, kemungkinan besar sahabat kesulitan membentuk ikatan yang sehat. Kondisi ini juga bisa dikaitkan dengan attachment disorder, yaitu gangguan dalam membentuk kedekatan emosional yang sehat. Sahabat mungkin merasa cemas saat menjalin hubungan dekat atau justru terlalu menggantungkan diri secara emosional pada seseorang yang belum tentu memiliki keterikatan yang sama. Kemudian penyebabnya juga bisa trauma masa lalu. Nah, pengalaman traumatis terutama yang tidak terselesaikan itu juga bisa dapat menjadi penyebab Lemerance. Orang yang pernah mengalami trauma mungkin merasa tidak nyaman berada sendiri atau menghadapi pikiran-pikiran yang menyakitkan. Dalam kondisi seperti ini, fokus berlebihan pada orang lain itu bisa menjadi cara untuk menghindari luka emosional yang lebih dalam. Dengan memusatkan perhatian pada emosi pada Lemerance object, sahabat merasa punya alasan dalam tanda kutip untuk tidak memproses trauma tersebut secara langsung. Sayangnya ini hanya memperpanjang proses penyembuhan yang sebenarnya dibutuhkan. Yang keempat, karena mungkin harga diri yang rendah. Lemerance seringkali terkait dengan harga diri yang rendah, khususnya ketika seseorang merasa tidak layak dicintai atau kurang percaya diri. Nah, hubungan satu arah seperti Lemerance terasa lebih aman karena sahabat tahu secara tidak sadar hubungan itu tidak akan benar-benar terjadi. Meskipun terdengar kontradiktif, rasa tidak aman ini justru membuat seorang tenggelam dalam hubungan yang mustahil. Hal ini terjadi karena dalam Lemerance, sahabat tidak perlu membuka diri sepenuhnya atau menghadapi risiko penolakan secara nyata sehingga semuanya terasa lebih bisa dikendalikan. Lalu yang kelima adalah karena mungkin pengaruh media sosial dan teknologi. Di era digital, teknologi itu bisa memperkuat dan memperparah Lemerance. Media sosial memungkinkan Anda untuk mengamati dalam tanda kutip seseorang tanpa harus benar-benar mengenalnya. Sahabat bisa memantau fotonya, aktivitas, lokasi, hingga siapa saja teman dekat objek Lemerance Anda. Nah, kondisi ini membuat seorang itu lebih mudah merasa dekat secara ilusi, padahal secara nyata tidak ada interaksi yang bermakna. Lalu bagaimana cara mengatasi Lemerance ini? Nah, sahabat, Lemerance bisa membuat sahabat merasa seperti kehilangan kendali atas perasaan. Namun sebenarnya sahabat tetap memiliki kekuatan untuk mengambil langkah keluar dari kondisi ini dan kembali fokus pada diri sendiri. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa membantu sahabat mengatasi Lemerance tadi. Yang pertama adalah membangun koneksi yang sehat dengan diri sendiri. Lemerance sering terjadi saat seorang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan dan aman dengan dirinya sendiri. Artinya, sahabat mungkin terlalu bergantung pada orang lain untuk merasa dihargai atau dicintai. Jadi, mulailah dengan mengawali bahwa sahabat itu sosok yang berharga, bahkan tanpa validasi dari orang lain. Latihan self-love, mencintai diri sendiri seperti menulis jurnal misalnya, melakukan yang sahabat sukai apa, lakukan, atau berbicara dengan diri sendiri secara positif, itu bisa membantu memperkuat ikatan emosional diri Anda sendiri. Nah, yang kedua adalah selain membangun koneksi yang sehat dengan diri sendiri adalah menghentikan kebiasaan mengecek media sosial seseorang. Salah satu perilaku yang sering memperparah Lemerance adalah terus memantau aktivitas orang yang kita senangi itu di media sosial. Hal ini membuat sahabat merasa semakin terhubung, padahal sebenarnya hanya memperpanjang keterikatan yang tidak sehat. Jadi cobalah untuk meng-unfollow, mute, atau bahkan lock out untuk sementara. Langkah kecil ini sangat membantu untuk menjernihkan pikiran dan mengurangi obsesi. Lalu yang ketiga, berhenti melakukan pencarian tentang mereka.
Selain media sosial, sahabat mungkin juga terbiasa mencari informasi tentang orang tersebut di internet. Sebagai contoh nama lengkapnya, latar belakangnya, bahkan hubungan terdahulunya. Meskipun terlihat sepele, kebiasaan ini bisa memperkuat khayalan dan membuat sahabat itu sulit move on begitu ya. Jadi mulailah dengan menyadari kapan dorongan ini muncul. Setelah itu alihkan fokus sahabat pada hal yang lebih positif. Misalnya nih menonton film-film lucu yang Anda sukai, jalan-jalan ringan atau ngobrol dengan teman saja. Dan yang keempat, langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan psikolog. Konsultasi dengan psikolog itu memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya membantu sahabat memahami bahwa sahabat terobsesi dengan seseorang. Psikolog dapat memberikan beberapa opsi terapi, contohnya terapi perilaku kognitif untuk mengenali pola pikir yang tidak sehat dan mengubahnya. Sahabat perlu exposure and response prevention ya, yakni terapi atau ERP yang yaitu terapi yang akan membantu sahabat belajar untuk tidak langsung merespon dengan tindakan kompulsif, misalnya stalking atau menghubungi mereka. Lemarans merupakan fenomena psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik orang-orang yang mengalaminya. Nah, sahabat, jika sahabat merasa kesulitan untuk mengatasinya sendiri, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Bagaimanapun, sahabat layak untuk memiliki hubungan yang sehat dengan seseorang. Semoga ini menyadarkan kita semuanya, kalau mungkin di antara kita ada yang mengalami hal yang sama, yaitu Lemarans tadi, atau Anda terlalu obsesi dengan seseorang yang Anda cintai berlebihan. Semoga bermanfaat sahabat Iktus, dan kembali kita akan simak beberapa lagu yang akan mengantarkan kita menuju ke tempat pukul 11.30 menit.

mau dengerin dan request lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Sahabat itu saya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita jelang pukul 11.30 acara Firman untuk Anda.

Selamat siang sahabat Iktus yang saya kasihi. Saya Pendeta Adi Sutekno dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Semarang. Pada siang hari ini, oleh anugerah Tuhan bisa berkunjung ke ruang dengar sahabat Iktus sekalian. Kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu mari kita meneduhkan hati kita, memohon supaya Roh Tuhan berbicara, memberkati kita dalam perenungan kita terhadap firman-Nya. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah berbagai macam kesibukan dan tugas tanggung jawab kami hari ini, pada siang hari ini kami boleh meneduhkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu melalui siaran radio Iktus. Kami memohon supaya Roh Tuhan mengurapi kami, membuka pikiran kami sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh-Mu bekerja menguatkan kami, memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa, sementara kami merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, jika ada di antara sahabat Iktus yang sedang mengalami pergumulan ataupun kesulitan di hari ini, di siang hari ini, kami memohon supaya Tuhan juga memberi kekuatan, penghiburan, menunjukkan jalan yang harus ditempuh, dan Tuhan nyatakan pertolongan, berkat, kelepasan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan agar hidup mereka bisa menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya, hamba-Mu dan seluruh sahabat itu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat itu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih, pada siang hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan sebagian firman Allah di tengah-tengah berbagai macam kesulitan dan kesibukan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan, kita arahkan hati kita kepada firman-Nya, dan saya percaya firman adalah firman yang hidup, yang sanggup untuk mengubahkan hidup kita, memberkati kita, dan menyatakan jalan-jalan-Nya bagi saudara dan saya. Saudara-saudari sekalian, kita akan membaca dari surat Efesus pasal yang ketiga. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membaca pada ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21 yang merupakan bagian dari doa Rasul Paulus untuk jemaat di kota Efesus. Dan tentu saja di dalam doa ini juga ada makna-makna rohani yang perlu kita miliki sebagai umat Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 16 berbunyi demikian, saudara sekalian, aku berdoa supaya Ia, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sahabat Iktus yang saya kasihi, di dalam perikop yang tadi saya bacakan untuk saudara sekalian, ada beberapa pokok doa yang Rasul Paulus panjatkan kepada Tuhan. Tuhan dengan segala kekayaan dan kemuliaannya, dia berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini. Pokok doa yang pertama yang disampaikan Paulus adalah supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 16 dan ayat 17, dia berdoa supaya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya yang bekerja dalam hati orang percaya, saudara sekalian, dalam hati kita umat yang percaya kepada Yesus, dia menguatkan dan meneguhkan hati kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kita percaya firman Allah mengatakan bahwa ketika saudara dan saya percaya Yesus, bertobat, lahir baru, maka Roh Kudus ada di dalam hati saudara, ada di dalam hati kita. Dan untuk itulah Paulus berdoa supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu menguatkan kita dan meneguhkan hati kita. Menguatkan hati kita dan meneguhkan
hati kita atau batin kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata menguatkan dan meneguhkan ini mengandung makna bahwa kata menguatkan ini adalah menjadikan saudara dan saya menjadi kuat, menjadikan hati saudara dan hati saya menjadi kuat. Kuat untuk apa? Yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita sebagai umat Tuhan dikuatkan oleh Roh Kudus setiap hari untuk menolak dosa, untuk menolak keinginan hawa nafsu, untuk menolak segala yang salah yang seringkali terus menerus disodorkan di dalam hidup kita setiap hari. Saya yakin sepanjang hari ini Bapak Ibu juga menghadapi hal yang sama. Ada beberapa hal yang bisa memicu, men-trigger nafsu kita. Ada beberapa hal, kejadian yang mungkin memicu kemarahan saudara, memicu iri hati, memicu kedengkian, dan berbagai macam hal yang kalau kemudian kita turuti akan membuahkan dosa dalam hidup kita, membuahkan tindakan

kesadaran dan saya menjadi kuat hati kita, kuat untuk menolak segala hawa nafsu, segala cobaan, segala godaan yang iblis lancarkan kepada saudara dan saya. Kedagingan-kedagingan yang seringkali iblis gunakan untuk memprovokasi saudara, memprovokasi saya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak mentaati firman Allah, itu seringkali terjadi. Bukan seringkali, sedang terjadi dan terus menerus terjadi. Oleh sebab itu, kita perlu mengalami apa yang seperti diinginkan atau didoakan oleh Rasul Paulus itu, kekuatan dari Roh Kudus, supaya Anda dan saya bisa menolak. Bapak Ibu sahabat itu sekalian, bagi seorang yang lahir baru, maka Roh Kudus itu senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk menolak dosa. Nah, seringkali Bapak Ibu saudara sekalian, kita gak ada perlawanan. Kita gak melakukan perlawanan ketika dosa itu disodorkan kepada kita. Kita sepertinya menyerah, ya sudah menjadi tabiat saya kalau saya ini orang yang gampang marah. Sudah menjadi tabiat saya kalau saya ini orang yang kikir misalnya. Atau sudah menjadi tabiat saya kalau saya ini orang yang temperamental. Sehingga saya seringkali melakukan tindakan-tindakan yang emosional ketika saya terganggu, emosi saya terganggu. Saudara-saudaraku, itu mungkin benar adalah kebiasaan atau tabiat kita. Tapi sadarilah saudara sekalian, ketika kita lahir baru, Roh Kudus ditempatkan Allah dalam hidup kita, yaitu Roh Allah sendiri itu, untuk menolong saudara, menolong saya. Kata Alkitab tadi, untuk menguatkan saudara dan saya, agar saudara berkata tidak. Agar saudara dan saya berkata tidak terhadap bujukan setiap rayuan berupa apapun yang akan membuat Anda jauh dari Tuhan, yang membuat Anda dan saya tidak mentaati firman Allah. Nah, saudara-saudara, itulah yang perlu Anda dan saya miliki dalam keseharian kita setiap hari. Hari ini saya perlu memerlukan hal itu. Saudara juga memerlukan hal itu. Kata yang kedua di situ adalah meneguhkan kamu. Roh Kudus bukan hanya menguatkan, tetapi Roh Kudus juga meneguhkan. Hati kita diteguhkan. Hati kita diteguhkan untuk apa? Diteguhkan untuk melakukan firman Tuhan. Diteguhkan untuk mentaati kebenaran firman Allah yang Roh Kudus nyatakan dalam hidup saudara melalui Alkitab yang Anda baca. Nah, saudara-saudara sekalian, seringkali hal yang seperti ini juga menjadi kebiasaan kita semuanya. Oh, firman Allah, mungkin Anda membaca firman Allah atau merenungkan firman Tuhan semacam ini, dan kemudian Roh Kudus mengingatkan saudara untuk mengampuni seseorang, atau untuk memberikan sesuatu kepada seseorang, atau untuk merendahkan hati, atau untuk melakukan satu tindakan-tindakan yang sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Namun seringkali kita juga dengan mudah kita mengatakan, ah, aku gak mau mengampuni dia, aku gak mau memberikan sesuatu, saya juga butuh, saya gak mau melakukan ini, gak melakukan apa yang sebetulnya Tuhan inginkan Anda lakukan. Saudara-saudara, oleh sebab itu Rasul Paulus berdoa tadi supaya Roh Kudus meneguhkan hati saudara, supaya Anda dan saya bisa melakukan setiap firman yang Anda baca, yang Anda dengar, yang Tuhan Roh Kudus dengungkan dalam hati kecil saudara. Saya percaya saudara setiap hari dia mau berbicara menuntun kita sebagai anak-anaknya. Dia mau menasihati kita, dia mau menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Dia mau bukan hanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan, tetapi dia mau meneguhkan hati saudara, memberikan kuasa kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa melakukan apa yang firman Allah kehendaki dalam hidup Anda, hidup saya. Bapak Ibu, itulah yang perlu Anda dan saya miliki, yaitu supaya Roh Tuhan di dalam hati kita menguatkan kita untuk menolak yang jahat, dan Roh Tuhan dalam hati kita meneguhkan hati kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, sebagai renungan kita pada siang hari ini adalah, berapa banyak hal-hal yang harus kita tidak lakukan, sebaliknya kita lakukan? Sebaliknya ada hal-hal yang harus kita lakukan,

namun kita tidak mau atau enggan melakukannya. Mungkin saudara dan saya punya alasan-alasan tertentu untuk tidak melakukan itu. Nah, hari ini saudara sekalian, firman Allah mengatakan kepada kita, apapun alasan yang saudara miliki untuk tidak melakukan atau untuk tidak menolak, maka hari ini firman Allah berbicara kepada saudara, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya supaya dia menguatkan saudara untuk menolak segala yang jahat. Dan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk meneguhkan hati kita supaya kita melakukan kebenaran. Anda dapat bayangkan kalau seandainya hidup kita ini semacam itu, kita menjalani keseharian kita ini dengan senantiasa mampu untuk menolak dosa dan senantiasa mampu untuk melakukan kebenaran firman Allah, maka hidup kita ini adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka hidup kita ini akan mencerminkan, menjadikan hidup kita ini menjadi saksi Yesus yang baik. Oleh sebab itu dikatakan ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kalau hidup kita ini oleh Roh Kudus, oleh anugerah Tuhan, saudara menolak yang jahat dan melakukan yang baik, maka Kristus diam. Kata diam ini berarti Kristus itu seperti saudara tinggal di sebuah rumah, tempat kediaman saudara. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pengunjung, tetapi sebagai penghuni. Yesus menjadi raja. Yesus dalam tanda petik betah tinggal di dalam hati. Dia, Yesus diam di dalam hati kita. Dia menguasai seluruh hidup kita. Ketika hidup kita ini senantiasa menolak dosa dan melakukan kebenaran, maka hidup kita ini akan dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dipenuhi dengan kehadiran Tuhan, dipenuhi dengan nasihat Tuhan, dipenuhi dengan sejahtera Tuhan, dipenuhi dengan sukacita Tuhan, lepas apapun peristiwa yang saudara sedang hadapi. Nah itulah saudara sekalian yang harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Pokok doa pertama dari Rasul Paulus adalah supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kita, yaitu menguatkan kita untuk menolak yang jahat dan meneguhkan hati kita untuk melakukan kebenaran, sehingga Kristus itu tinggal di dalam hati kita. Pokok doa yang kedua, saudaraku, ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Pokok doa yang kedua adalah supaya saudara dan saya bisa memahami dan mengenal kasih Kristus. Saudara-saudari yang saya kasih, ketika Kristus diam di dalam hati kita, maka hidup kita ini akan berdasar, berakar, serta berdasar di dalam kasih. Yesus menjadi sumber kehidupan saudara, sehingga hidup saudara ini mengakar kepada Kristus. Dan mengakar, kata akar itu berarti seperti kalau ada tumbuhan, ada akarnya, itu akan membuat tumbuhan itu hidup, karena melalui akar itu dia mendapatkan sari makanan yang akan menghidupi tumbuhan tersebut. Nah itulah, ketika hidup kita ini berpusat kepada Kristus, maka kita mengakar kepada kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu mengakar dalam hati kita, dan hidup kita ini didasarkan oleh kasih Tuhan, yaitu semua tindakan-tindakan kehidupan kita dimotivasi oleh kasih Kristus. Sikap kita dimotivasi oleh kasih Kristus, dan wujud dari kasih Kristus itu nyata. Apakah itu kemurahan, apakah itu kebaikan hati, apakah itu kelemah lembutan, apakah itu kesabaran, semuanya akan nampak ketika Kristus menjadi pusat di dalam hati kita. Nah, pokok doa yang kedua yang Paulus ingin terjadi dalam kehidupan orang Kristen, orang Efesus juga kepada kita adalah supaya saudara bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus itu, dan bisa mengenalnya kasih Kristus itu, yaitu supaya saudara dan saya faham akan betapa
luasnya, tidak terbatasnya kasih Tuhan itu. Apapun keadaan saudara dan saya, menurut Roma pasal 8, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kondisi apapun yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, saudaraku, kasih Kristus ada. Ada. Yesus tetap mengasihi saudara. Sekalipun bahkan kita sudah berdosa, sekalipun bahkan ketika kita sudah melupakan dia, dia masih mengasihi kita. Dia membenci tindakan-tindakan yang berdosa, tetapi dia mengasihi kita sebagai pribadi, sebagai orang ciptaannya, umat tebusannya. Dia mengasihi saudara. Jadi apapun kondisi saudara sahabat itu sekalian pada siang hari ini, saya ingin memastikan bahwa kasih Kristus tersedia buat saudara dan saya. Bahwa kasih Kristus tersedia buat kita semuanya. Atau saudara sedang diberkati dengan limpah, atau saudara sedang mengalami keberhasilan atau kesuksesan. Ingat, di situ pun ada kasih Kristus. Itu bukan semata-mata karena kehebatan, kuasa dan kemampuan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi itu adalah karya kasih Kristus buat saudara. Kalau saudara dan saya ingin memahami dan mengalami kasih Kristus, punya pengalaman dengan kasih, karena kasih Kristus itu melampaui pengetahuan. Saking panjangnya, lebarnya, dalamnya dan tingginya, sampai pengetahuan akal pikiran kita tidak bisa faham. Ada pribadi yang begitu mengasihi kita, ada pribadi yang selalu memperhatikan hidup kita. Bahkan ketika kita sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia masih mengasihi kita sampai kita tidak faham. Karena kita tidak faham dengan akal pikiran kita, maka saudara akan faham ketika Anda mengalaminya. Bagaimana saudara dan saya mengalami kasih Kristus? Yaitu ketika kita berakar dan berdasar pada Kristus. Kita membangun hidup kita berdasarkan kasih Kristus. Kita setiap hari berrelasi dengan Roh Kudus, dengan Allah, dengan Tuhan Yesus yang adalah sumber kasih itu. Maka kasih itu akan mengalir melalui hidup saudara, melalui hidup kita. Firman Allah mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan atau anugerah Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tuhan tidak akan pernah kehabisan kasih untuk saudara dan saya. Masalahnya adalah apakah kita mengakar kepada Kristus atau tidak. Itu yang menjadi persoalan. Setiap hari apapun kebutuhan saudara, maka tersedia kasih Kristus yang akan memampukan saudara untuk mengatasi, menyikapi semua kebutuhan dengan sikap yang betul. Saudara, mengapa kita membenci seseorang? Saudara, mengapa kita tidak bisa murah hati? Karena kita kekurangan kasih, saudara. Mengapa kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti kita? Karena kita kekurangan kasih. Karena kita kekurangan kasih sehingga kita tidak bisa memberikan kasih. Ingat bahwa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak pernah terima atau kita tidak miliki. Saudara tidak bisa memberikan pengampunan kalau saudara tidak mengalami pengampunan daripada Tuhan. Saudara tidak bisa murah hati kalau saudara tidak mengalami kemurahan daripada Tuhan. Saudara tidak bisa rendah hati kalau saudara tidak mengalami kerendahan hati Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Bagaimana kita mengalaminya? Yaitu ketika Anda dan saya terhubung dengan Kristus, berrelasi erat dengan Kristus seperti akar yang masuk ke dalam tanah untuk menyerap sari-sari makanan yang membuat pohon tersebut hidup. Seperti itulah waktu-waktu hati kita yang kita gunakan untuk berrelasi erat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Maka disitulah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan, hikmat Tuhan, dan segala apapun yang Anda butuhkan sepanjang hari tersedia bagi saudara. Dan kalau Anda bisa mengambilnya itu melalui persekutuan pribadi Anda dengan Tuhan, maka sepanjang hari Anda akan dimampukan oleh Roh Kudus, diberi kekuatan, diberi keteguhan hati untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar saudara. Bapak Ibu sahabat Iktus yang saya kasih, itulah pokok doa yang kedua. Saudara membayangkan kalau kehidupan kita ini semacam ini, yaitu kita mengalami kasih Tuhan, maka yang terjadi adalah ayat 19 bagian, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, yang ketiga adalah, pokok doa yang ketiga dari Paulus adalah, kalau saudara itu dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus,
Kalau saudara membangun hidup saudara berakar dan didasarkan pada kasih Kristus, kalau saudara mengenal dan mengalami kasih Kristus, maka yang terjadi adalah hidup saudara berubah, iman saudara menjadi dewasa. Oleh sebab itu Paulus mengatakan supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah itu berkonotasi bahwa saudara berubah. Saya diubahkan, mengalami transformasi sehingga kehidupan kita ini mencerminkan sikap Kristus dalam keseharian kita masing-masing. Hidup kita ini akan menjadi bertumbuh secara progresif ke arah Kristus. Saudara, ini adalah rencana Allah dan tujuan Allah. Tuhan Yesus bukan hanya mati menebus dosa kita, tetapi Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus, memberikan firman Allah, memberikan gereja untuk menolong kita bertumbuh agar sementara kita menghidupi kehidupan kita di dunia ini, kita mengalami transformasi terus-menerus, diubah terus-menerus oleh kuasa Roh Kudus melalui firman Allah agar kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sahabat Iktus yang saya kasih, itulah tujuan Tuhan. Apakah saudara dan saya bertumbuh ke arah Kristus? Apakah kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus? Gereja hadir, Alkitab diberikan, Roh Kudus diberikan, para pelayan Tuhan seharusnya kita semuanya mendorong kita untuk kita bertumbuh ke arah Kristus, mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Bapak Ibu, seringkali saya berpikir, mengapa Paulus tidak berdoa untuk pekerjaan orang Efesus? Apakah mereka tidak bekerja? Apa mereka tidak mengalami kesulitan dalam pekerjaan? Tentu saja mereka mengalami. Mengapa Paulus tidak berdoa untuk mereka yang sakit disembuhkan? Apakah tidak ada di antara mereka yang sakit? Tentu saja ada. Apakah mereka semuanya keluarganya baik-baik, tidak ada masalah? Mungkin ada banyak masalah yang sedang terjadi. Tapi doa dari Paulus ini bukan mengenai hal-hal tersebut. Itu yang menjadi pertanyaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Paulus berdoa supaya kita dikuatkan, diteguhkan, supaya kita mengalami kasih Kristus, berakar dan berdasar kepada Kristus, supaya kita mengalami kepenuhan Allah? Karena kalau hal-hal ini ada dalam hidup saudara, maka apapun pergumulan saudara sekalian, Anda akan bisa menyikapi dengan taat kepada firman Allah. Anda akan bisa menyelesaikan dengan taat kepada firman Allah. Dan ketika kita menyikapi semua persoalan dalam ketaatan kita kepada Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus, maka apapun persoalan yang kita hadapi, apakah sakit, penyakit, keuangan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, saudara pasti mengalami kemenangan. Karena dalam ketaatan kita, dalam kuasa dan kasih Kristus, kita dimampukan dan kita akan bisa mengatasi semua masalah itu dengan lebih baik. Oleh sebab itu pada siang hari ini sahabat itu sekalian, kalau saudara dan saya memiliki sifat-sifat Kristus, kuasa Kristus dan kasih Kristus ini dalam keseharian kita, maka apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, saudara, saya pastikan saudara akan bisa mengatasi dengan baik. Saya pastikan pasti ada kasih dan kuasa Allah yang membuka jalan dan memberi kemenangan kepada saudara sahabat itu sekalian. Oleh sebab itu pada siang hari ini mari kita berdoa supaya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan hati saudara. Bapa, pada siang hari ini berdoa supaya setiap para pendengar sahabat itu yang pada siang hari bersama-sama merenungkan firman-Mu, Engkau Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami, Bapa kami, untuk mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Dan biarlah sifat-sifat Kristus muncul dalam hidup kami. Kami percaya ketika hal ini ada dalam hidup kami, apapun yang menjadi pergumulan para sahabat itu, mereka akan bisa menyelesaikan dengan caranya Tuhan, dengan kasih dan kuasa Tuhan. Dan ketika itu mereka lakukan, mereka akan mengalami kemenangan. Segala kesulitan mereka akan menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati para sahabat itu, berkati siaran radio ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

96.5 FM itu sahabat Anda, masih kami panjaluaskan dari Jalan Mugasela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saatnya saya akan hantarkan sahabat Iktus untuk menikmati istirahat siang sejenak bersama rekan-rekan kerja dan juga bersama mungkin keluarga masing-masing yang siang hari ini tentunya bisa membuat Anda lebih rileks. Kami sudah siapkan juga serangkaian lagu-lagu terpilih untuk menemani sahabat Iktus hingga pukul 13 nanti.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172, Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah, E1, Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Masih di info etalase, bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui Radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping.

tersedia di radio itu dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan, sahabat Iktus. Ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramenya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

masih bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

station, Usher Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau ngatur akan sugeng siang dumateng porokatang kinasi minggai pun porokatang sutrisno sasana siang ingkang sumalet meniko sampun samakto tumapaing karyo kalau Wiwi Trisnawati sewantan poten imbalan ngaturakan pasugatang laras foronyis wonten ing wekdal siang meniko. Pebanggaan kita yang tinten meniko porokatang hingga tinten kalaris tinten Rebu suruh ingkang kaping kali likur ing bulan Juli warso kali bunam likur. Semoga perogatan kinasi katus hadat sampan. Semoga sesarangan kita badang ranto laksi tani ngati joro meniko ngantos mangke paripurno tabu tiko sonten. Hidem tuki maunul mantar sekadeng sekaring kang sampun sumatio. Iwonten sekaring kang kajiwo ing irama kroncong kekitungan so campur sari. Ing pangangkas sangat atur panglipur. So sangat tanuhakan suko pirenaning penggali panjenengan studio. Perogatan kita singgal ingal pada kita wiwiti pepanggian kita ing wektal siang meniko kanthi sekaring nggih meniko prajanji kalajengaken katresnane Gusti. Saking studio kalau Wiwi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Terus ke siang pro katang kalau engkang tenggai perwatan yang tegal sari wonten mas lastio sugeng siang iki nembi wonten warung tekan makatan iki panjis tekan meniko pokoipun spesial iki sugeng siang oke kakem ibu Sinten menika Ibu so Bapak Widodo atas pundi wonten Tegal Sari tasih saged midhangetaken radio itu wonten laras Voronyes yang menika tentu nembe nyawiji sesarengan wonten ing Sunan Ampun 5 FM Ibu Anggreni Ibu Anggreni Sinten mereka Antos kesupen sugeng siang ibu Nabi nyawici Wonten yang semana Boni by FM siang mereka Kidu mateng ibu Wawan Ibu Agnes Kidu mateng ibu Ibu Sinten mereka Sungali penonton Tegal Sari Kalau ngaturakan sugeng siang Mugi Wekdal siang menika estu-estu saged ngrasaken swasana ingkang kremenaken. Iki dumateng Bapak Soebo Rinugro Pradhot ingkang wonten Pasadena. Wonten ugi Bapak Andoko Soebo kang ngaturaken sugeng siang. Dumateng Bapak Suparmin ugi ingkang wonten ing Telaga Bodas inggih kalau ngaturaken sugeng siang. Ngel-ngel kemahuan siang ini kau berikal hatur akan mengga sekarti lakoni wai tahan salah jengipun mengkatan berokatan

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin Bandung.

0: Ngeropok, kepiting lemburi, udang mayones, pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
2: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Borokatang kinasiming ipon, borokatang stress, no? Iki sesarengannya wiji mali kalian pas sugatang laras horonyis. Sampun kapiar samane kalau tigang sekar. Engkang tentu menihipun neses tu. Sakit datus sakan suasana siang meniko. Suasana ikang sumalit sakit karau sakit. Yes, makatan. Pramil adu mateng poro kadang kinasi sinten kemawon kang siang menika nembe midang entaken pasugatang laras foronyes tentu westu-westu saged mirengaken kanthi syukurana. Monggo-monggo adu mateng poro kadang ingkang badhe ngaturaken pas seksi panjenengan. Atas pundi angin panjang setuju ngerasakan sikat tersenanipun Gusti. Monggo siang menikah sakit. Sakit ipun aturakan bahas seksi panjenengan. Sakit langkung binara kring on air. Ing 8313611. Ugi sakit. Sesambetan lumantar nomor WhatsApp monggo wonten ing 0 setunggal 7 kawan kangsa 0 kangsa

Wiwit kalo Senin mekaten baru katanya itu es hutan sakit kepiring saking kuala mas. Iki kata seyang ning menika sang antos rati bingung ngene pun muter-muter mindah-mindah channel mekaten. Nangi kata sundi kakem ibu Sam singa wonton permain. Mugi-mugi siang menika.

sakit bidang atakan kiaran naras foronyes kanti sukorno sugeng siang kalah terakan ugi kagem bobo kahar bobo yohana sugianto hidung matang bobo agus singgah wonten pus panjolo menapa pus pewarnonya ugi ingkang wonten ing Trogosari kalah terakan sugeng siang Estu suasana siang temtu mucetakan suasana kanger menaken. Monggo sampun tipun tundo-tundo anginipun kepingin badi sesambetan wonten ngarah soronyis ing wekdal siang meriko.

Baru kadang kita sih menikah badik kapiar so maka sekar sekuler. Ingat tuh tuh ni pun baru kadang setyuki dan menangis ni pun mei tanatake.

Perkataan kini asih mereka wonten sekar ejah munai makatan yang gambar di galatorakan sama ke kalah cengakan mati urip karo kowe mengatan perkataan. Semoga kalau derakan sugeng siang sugeng mi dangatakan.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Barokat ang kinasim, ingahipon. Barokat ang sutrisno. Iki isya mereka. Tapi pasti sarangan yang wijiwan dari 95 FM. Pemantar pasukatan naras foronyes. Iga isya mereka katurakan. Pemantar 95 FM itu sahabat anda. Baru kata kita singgi kita sesarangan kalian kalau wiwi kata terus mitrolan konco panjenengan. Monggo-monggo mbak pilih waktu di siang mereka wonten baru kata ingkang pada ngaturakan pas seksi panjenengan monggo baru kata ingki panci ing siang mereka wibit kalau tinten Senin kalau wingi Radiktus nabi wantan trobel lajeng Wadan sakit kepireng Antos temuki Bundi menika wantan kemuning Wadan sakit kepireng Ugi wantan yang bedakan Ugi wadan sakit kepireng Wabili Mas Agus yang menika nabi mireng Akan monggo Ingal-ingal diponcek Terus bundi Frekuensi 95 FM Supados sakit mali Siaran pun sakit kepireng Antos yang luar kita mekaten Ugi dumateng poro kadang kini asih Dumateng panjenengan ingkang nembe nandang gerah Ugi sakit to inggal-inggal Gusti paring usoto dumateng panjenengan saenggo inggal saras kados suni-uni Aduh banteng poro kadang kinasih ingkang dinten menika nembe samyo tanggap arso Kalau ngaturaken sugeng tanggap arso Mungkin dinten menika estu-estu mujudaken dinten ingkang Geremenaken dinten ingkang damel panjenengan sedoyo Estu-estu sakit ngerusaken suasana ingkang sukorena Dumateng poro kata angin asih Bukingkang Tintan meriko nabi samyo Kalupiran berkah Iki Sampun kesupen Monggo tansa saw syukur Dumateng Gusti Allah Ing dalem asmanipun Sang Kristus Yesus Kanti kebak turpanun Ing sedayanipun Monggo kita sami emut Pilih kesang menika mujudaken berkah mboten panah

Dumateng para kadang kinasing kang siang meniko. Iki tansi midang etakan pasugatan narasoronyes. Buking pepanggian yang siang meniko. Para kadang setuju estu-estu. Sakit ngerusakan suasana yang kang bingahakan. Pasugatan yang kang tansah terpasugatan kepaing kabingahan. Yesus yo menika wit saking pangreksa so pangrimat peparingipun Gusti. Lan sumang guru bateng para kadang kinasih ingkang badhe kendel sawetawis. Ngrasuk dumateng kagitungan ingkang saged paring kasarasaning sonyo saha batos kita monggo sugeng siang. Mugi-mugi yang gini pun ngerasakan suasana semanis yang mereka tentu esu sakit ngerasakan ganti mana ingkang remen lantan sa sukorno. Matur nuwun dumateng Ibu Maria ingkang wonten ing Kemuning. Sugeng siang Ibu, matur nuwun. Awit panjung kuyung panjenengan umantar pandungo kah kemradu iktus. Mugi enggal enggal saketo radu iktus kepireng maling ngantos ing luar kita. Dumateng beberok kijan jasmo rejoki kalau ngaturakan sugeng siang. Matur nuwun awit panjung kuyung panjenengan umantar pandungo kah kemradu iktus. Mugi-mugi enggal enggal antena permanen saketo kapas sang malehan sakit radiktus ngaturakan suyo program acara saketipun mirengaken ngantos sing luar kidul mekaten barokata barokata ingkin asiki sekaring kang sampun sumadyo ing wekdal siang menika wonten tetap setia. Iki sekar menika ngiwataken dumateng kula lan panjenengan supados kita menika tetap setia dumateng Gusti wonten ing kahanan menapa kemawon. Monggo kita tansah emut dumateng sipun Gusti, anginipun Gusti tetap setia dumateng kita. Samangke kalajengaken wonten anugrah Gusti mekaten barokatan. Enggal-enggal kalah terakan, sugeng siang, sugeng mi, tak akan sumonggo.

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laras swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Baru katang kina seming hai pun baru katang sederes na. Iya tadi waktu dan waktu hari sama tadi sebagian kita yang waktu hari si Amerika. Oke tadi waktu dan setengah pepundutan. Ingkang badai kalau terhakan. Si Amerika saking popo ya yang panggi. Saking siang popo ya yang panggi. Atas pundi popo si Amerika. Sakit kalau sakit suasana ngasuh ingkang sekejap tentu dipun. Inggih wiyak saking Bapak Yahya panggih mekaten suraosipun. Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi ngaras Wronyis tenan. Kalau badhe nyun sekar kula tresna Gusti Yesus. Sekar menika kalau terahkan kagem Mbak Wiwi. Kagak kepopo, super men popo lastio popo kesuatan dokos

Bopokahar Bopando Kopopo Daniel Hongpun Kika Kembi Ibu Rini Ibu Kristiani Ibu Widodo Ibu Supaidi Ibu Ruliana Kika Kembi Ibu Wijayanti Untan Kesupan Kika Kembi Ibu Sukma Ibu Deburadiah Ibu Sri Astuti Ibu Yunani Ibu Supriyantoso Ibu Marpuah lan konco-konco sedoyo para pamidang tadi itu larasoronyis matur nuwun sanget kagem Mbak Wiwi Gusti berkahi iki matur nuwun ugi kagem Bapak Yahya Panggih ngapunten karon sing alian mekaten iki.

Iki porokatang kina simigaipun porokatang sutresna sajikti pisuan kahuloing ati jorong laras fronyes yang meriko tentu kebaing pangajap mugi patunggilane ing asmanipun Gusti meniko sambar ngantos nampung tatus etiket kemawon ananging kita nyoto maujud sakit nyunarakan pepadang saking suargo. Iki poro kadang kinasi estu-estu wontening suasana ingkang lebih kita tingali sesarengan. Semoga poro kadang kita perlu nindakan soho kawelasan soho anggadai kawelasan dumateng poro sedere ingkang lebih samyo nandang kekirangan. Sebatas kita tentu gadai raos reman wefeh utawi peparing meniko perlu tibul kegesang ing manah kita jir meniko wujud ing korban ingkang dadosaken keparengipun Gusti Allah. Sugeng siang kagem yang endang ingkang wonten sabira utawi mekaten iki. Mungkin-mungkin itu sakit kepiring saking sambiroto lansia menikah sakit ngerosakan sosono ngasih ngang skejo.

dorakan sugeng siang poro abdinipun Gusti ingkang tansah setya tuhu anggenipun lelatos wonten ing lelatan menapa kemawon iki mugi-mugi siang menika isa-isa saged nindakaken sedaya palatusan panjenengan kanthi manah ingkang syukur renuh lan iki dumateng Gusti piyambak setuju iki rahus syukur kita aturakan makatan begitu matang Ibu Marta hingga wonton mejen setuju muki-muki siang menikah nebe nyami juga wonton lara soronyes sugeng siang huki kakem Ibu Marlina hingga wonton yang manggis terus beli Ibu siang menikah mungkin nembinya wiji kalian laras fronyis cuma tengipu hojo ingin kang wonton royal family sugeng siang.

Inggih, dumateng para kadang kinasih. Kita setuju tentu tansah kepingin gesang wonten ing sauruting dinten dinten ingkang tansah ngremenaken boten wonten dinten-dinten ingkang raosipun sengsara sampun ngantos para kadang. Lan menika wonten pimut dumateng kita setuju wonten paweling ingkang sae dumateng ingkang samyo karming bondo. Monggo kalaturi imut pilih bondo tapi kasugian kalahiran menika berkami singkang asring ridu tubu ing kapitadosan kita. Serat Lukas bab kalih welas ayatipun ingkang kaping gangsal welas. Ini ayatipun ingkang kaping gangsal welas paring pangandika mekaten sing podo awas wekanono saking budi ketok sebab sanajan wong duwe bondo akeh banget uripe wong iku ora gumantung marang kasugiane. Monggo dumateng para kadang kinasih kita sedaya tansah nyuwun panuntunipun Gusti lumantar Sang Roh Suci sebatas ngeneraken lampah kita mungkin kita gesang wonten ing alam tujuh menika para kadang. Iye para kadang kinasih wonten sekar aku tresno Yesus samangke kalajengaken bakal tenter muridmu dan ningali wekdal ugi ingkang sampun badhe paripurna pramila cekap semanten atur pasugatan narasworo nyes wonten ing wekdal siang menika sedaya sekar ingkang kalaturaken mugi-mugi saketo atur panglipur dumateng para kadang sedaya dan kesepen kalau tansah aturaken aku ngin panuhun dumateng para kadang ingkang sampun anyang kuyung tuh bapak ngati coro meriko ngantos paripun enggal-enggal kalau wi trisno wati badhe nyuwun pamit saking arso panjenengan lan boten dan boten ateges mecut katrisnan jalanan kita tas yang ada ipang ajeng-ajeng tasih sakit pepanggan mali wonten ing wekdal candai semoga sesarengan kita sami atur hasil santi cuyu-cuyu wijayanti widodo niri ing sambikolo Gusti Yesus samberkahi nuwun nuwun matur.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Kekuatan Kelembutan Hati yang berdasarkan Matius 12 ayat 15 sampai 21. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Dalam hiruk pikuk pasar, Rina melihat seorang ibu paruh baya yang tanpa sengaja menjatuhkan barang belanjaannya. Seketika beberapa orang di sekitarnya hanya menatap, banyak yang menggerutu karena jalan terhalang. Rina sendiri merasa kesal karena terburu-buru. Namun tatapannya beralih pada seorang anak muda di sebelahnya. Dengan sigap, anak itu membungkuk dan membantu ibu tersebut mengumpulkan barang-barangnya. Sebuah kelembutan hati yang sederhana diwujudkan dalam tindakan nyata. Sewaktu diancam dan dimusuhi, Yesus tetap memilih jalan kasih dan pemulihan. Ia tidak mengangkat suara untuk membela diri. Yesus terus menyembuhkan dan melayani semua orang dengan kelembutan. Tindakannya menggenapi janji Allah tentang sang hamba yang diutus untuk membawa keadilan. Hamba yang berkarya dengan belas kasih tanpa kekerasan. Dalam persekutuan Roh Kudus, Yesus menampilkan wajah Allah yang lembut menjadi pengharapan yang berarti bagi bangsa-bangsa. Mari ikuti teladan Yesus. Pilihlah kelembutan hati melampaui semangat berkuasa. Ungkapkan belas kasihan kepada yang lemah dan rapuh. Dukung mereka yang sedang goyah, jangan padamkan semangatnya untuk berubah. Kesabaran dan kasih adalah titik awal penting untuk merawat kedamaian. Tebarkan pengharapan dalam komunikasi, hindari kepahitan dan kebencian. Yesus sudah memulai karya baik bagi dunia ini. Lanjutkan karya kasihnya bagi sesama. Refleksi hari ini mengatakan, apa tindakan yang akan kita lakukan hari ini karena kelembutan hati?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

0: Selamat sore sahabat Itus, kita akan segera jelang acara kami berikutnya dalam program Pay It Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Ya, terima kasih teman-teman sudah puas bersama. Silakan langsung Pak TAD untuk sesi hari ini.
2: Ya, terima kasih Alvina. Terima kasih untuk semua teman-teman yang bergabung bersama di Zoom kita. Terima kasih untuk semuanya. Dan kita akan melanjutkan sesi kita yang kedua. Karena sesi yang kedua ini mungkin yang pertama sudah cukup lama ya. Jadi mungkin pada lupa, nanti saya beri highlight untuk hal-hal yang menurut saya penting untuk kita pahami. Entahkah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pribadi, sebagai pengusaha, sebagai pelajar, atau apapun juga kita, ternyata ada 5 prinsip penting dalam kehidupan ini. Orang mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah journey. Dan dalam perjalanan itu kita perlu 5 bekal supaya kita tidak salah jalan, supaya kita fokus di jalan kita. Sebab di jalan kita itu banyak sekali persimpangan-persimpangannya yang membuat kita itu kehilangan arah. Nah, karena itu Tuhan itu baik sekali memberikan kita beberapa hal yang membuat kita itu bisa berjalan seturut dengan arah kita masing-masing. Semua kita diciptakan punya determinasinya, semua kita diciptakan punya arahnya, semua kita diciptakan punya keterbatasan tapi juga punya kelebihan. Nah, itu kita harus pahami terlebih dahulu supaya bekal di jalan itu tidak hanya mengalir. Banyak orang mengatakan ya hidup mengalir saja seperti air yang mengalir, atau seperti daun yang tertimpa oleh angin, kemana dia bawa pergi ya pergi, disera-sera gitu, kemana jatuhnya ya itulah dijalani saja. Ya mungkin ada sebagian orang-orang yang seperti itu, tapi bagi kita yang sudah mengerti bahwa kita ada di limited time, waktu yang sangat-sangat terbatas, dan pilihan-pilihan yang begitu banyak, maka kita harus punya pengertian, pengetahuan, hikmat untuk menjalani hidup ini. Betapa banyak sekali orang-orang yang menjalani hidup ini sampai di usia-usia lanjut baru sadar ternyata dia sudah memboroskan banyak hal di hidup ini. Banyak orang yang kemudian menyadari betapa hidupnya ternyata kok tanpa arah ya, bingung aja bawaannya. Nah, orang-orang yang bingung ini tidak mendapat apa-apa. Sama seperti firman Tuhan mengatakan, kalau tidak ada wahyu, tidak ada tuntunan, tidak ada arah, maka liar hidup kita. Kebawa angin, tergantung anginnya, kemana-kemana. Dan ini bisa dikatakan sebagian besar orang begitu. Sekolah juga nggak tahu arahnya kemana. Pokoknya nanti asal kerja apa juga nggak tahu. Banyak anak-anak muda ditanya cita-citanya apa yang nggak tahu. Ya, paling ya ikut-ikut pada hal-hal yang populer. Jadi pemain sepak bola, lihat Ronaldo, lihat Neymar, lihat Messi. Kelihatannya enak ya gajinya seperti itu. Dipuja-puji, kira-kira begitu. Lalu pengen gitu, tapi nggak ngerti bahwa itu sesungguhnya adalah cetak biru hidupnya atau tidak. Sesungguhnya itu panggilan hidupnya atau tidak. Jadi ada banyak orang yang kemudian menyesali seluruh hidupnya. Bahkan ada orang yang sudah menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, ketika mendapati hidupnya, ternyata bukan ini jalurnya. Ternyata dia menemukan berbagai macam problem persoalan yang dia sendiri gelisah atasnya. Sehingga dia nggak ngerti apa yang dikerjakan. Dan akhirnya, karena nggak ngerti apa yang dikerjakan, orang yang dipimpinnya juga nggak ngerti kemana akan dibawanya, lalu problem persoalan muncul di mana-mana. Dalam kepemimpinan, dalam pekerjaan pun ada begitu. Ada orang yang sudah merintis usaha sedemikian rupa, tapi di ujungnya dia sadar, hidup saya kok kosong ya, bukan ini ya. Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan saya melarikan diri dari panggilan awal, natur hidup saya, garis yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup. Lalu muncul pertanyaan, apakah predestinasi itu ada ya? Benar ya, ditetapkan oleh Tuhan sebelumnya ya? Atau hidup kita tuh hanya pilihan-pilihan saja ya? Nah, kira-kira itu pergulatan-pergulatan yang kita perlu jawab, dan saya bersyukur karena saya juga belajar dari pola kehidupan dan belajar juga dari Profesor Siang itu menarik sekali. Di podcast ada banyak, dan di YouTube, TikTok mulai terkenal karena dia memprediksi dengan predictive history. Atau dia juga game teori, dia juga melihat bahwa pola-pola hidup itu ada polanya kok. Pilihan-pilihan itu nggak sembarangan. Jangan kita katakan, saya punya kebebasan untuk memilih. Apakah benar kita punya kebebasan untuk memilih? Atau kepemilihan itu yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah sebuah tidak ada pilihan yang lain. sehingga kita terpaksa untuk menjalaninya dan kita mengikuti pilihan orang lain atau kecenderungan banyak orang lain memilih ke sana. Tapi itu bukan pilihan, berarti kita sesungguhnya tidak mengerti akan sebuah pilihan-pilihan hidup, karena pilihan yang kita anggap pilihan sesungguhnya bukan pilihan kita, bahkan mungkin juga tidak ada pilihan lain. Nah, kita masuk aja kepada materi karena waktu juga yang sangat terbatas yang kita punya. Nah, saya akan masuk kepada 5 hal yang penting dalam kehidupan. Yang lalu, dalam pertemuan yang lalu, saya menyebutnya hanya 4, dan sekarang saya menambahkan 5, karena ini sangat penting dan saling berkait satu dengan yang lain dalam sebuah langkah yang patut kita ikuti. Nah, ini seringkali saya sampaikan kepada teman-teman, saya wariskan kepada generasi muda untuk melakukan ini. Entahkah Anda sebagai apapun juga, coba perhatikan ini. Apakah Anda punya determinasi, atensi, kreativiti, unity, dan eskatologi? Kelihatannya ini seperti bahasa agama, kelihatannya seperti bahasa teologi ya. Bukan, ini bahasa kehidupan. Dan teologi dengan bahasa kehidupan itu ya mirip, karena teologi itu mengkaji seluruh bagian dari kehidupan untuk memberikan arah yang benar. Karena itu teologi, antropologi, dan berbagai ilmu-ilmu yang lain itu punya arah yang hampir sama sesungguhnya. Ujungnya nanti akan ketemu pada sebuah hikmat yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, itu adalah bagian dari seluruh kehidupan. Pada refleksi-refleksi tertentu, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Karena itu kita mulai dengan pernyataan bahwa hidup is a journey, sebuah perjalanan, sebuah gerak, dan gerak itu harus ke depan. Nah, tentu dalam bekal-bekal itu orang tua kita, dunia pendidikan mengajarkan bahwa bekal itu ilmu, atau menjadi pintar, menjadi cerdas itu yang sangat diperlukan. Seolah-olah menjadi cerdas itu adalah modal utama untuk ke depan. Karena orang mengatakan bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas katanya begitu. Kalau zaman dulu menjadi kuat itu adalah utama, menjadi kuat survive itu utama. Tapi dalam perkembangannya menjadi cerdas itu menjadi lebih utama daripada menjadi sekedar kuat. Okol versus akal gitu, kira begitu. Tapi cerdas itu baik dan dunia membutuhkan itu. Tetapi dunia itu lebih membutuhkan orang yang bisa bertahan. Tetapi dunia itu membutuhkan orang yang bisa survive, bertahan, resilience ketika semua orang mulai menyerah. Dan akhir-akhirnya kita ngerti bahwa kecerdasan itu bukan segala-galanya, karena kecerdasan buatan jauh lebih cerdas. AI jauh lebih melampaui kemampuan kita untuk merecord, kemampuan kita untuk mengingat, kemampuan kita untuk menyusun dalam hitungan yang sangat-sangat cepat. Dia bisa merecord semua catatan-catatan algoritma, semua memori-memori yang pernah ada, dicatat, dirumuskan. Dan itu membuktikan bahwa kecerdasan itu bukan utama dalam hidup kita, kecerdasan kita. Tapi kemampuan untuk bertahan ketika semua orang sudah menyerah, nah itu adalah sesuatu hal yang resilience, quotient ini menjadi bagian yang penting ternyata. Untuk melihat apa yang belum dilihat orang lain, ketajaman untuk melihat apa yang belum dilihat orang lain, melihat pola-pola dan peta-peta dari kehidupan yang berulang itu penting. Untuk apa? Untuk maju ke depan. Maka history, orang yang belajar sejarah, mematahkan pola, dia akan menciptakan sejarah. Tapi kalau orang tidak belajar dari sejarah, dari pengalaman sebagai guru yang baik, maka dia tidak tahu bagaimana melangkah ke depan untuk menciptakan sebuah pola-pola yang memperbaiki kesalahan di masa lalu. Nah, ini adalah pesan-pesan yang penting. Karena itu, dalam dunia timur, untuk mengkaji nilai-nilai luhur kita, dari leluhur kita, dari bapak-bapak, patriah-patriah kita, itu ternyata menjadi pola. Karena itu, Alkitab juga diajarkan dalam pola-pola dan cerita-cerita, kisah-kisah tentang leluhur-leluhur iman kita itu dulu bagaimana. Supaya apa? Supaya kita menciptakan sejarah. Supaya ada pola berlanjutan dari sejarah itu. Ada nubuatan dan pengenapannya. Ada sesuatu yang sedang terjadi di eskaton atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang ditentukan oleh pola pilihan di masa lalu. Kalau kita mengatakan bahwa pola pilihan itu menentukan masa depan, maka pola pilihan orang masa lalu juga menentukan masa kini. Dan pola pilihan masa kini akan menentukan masa depan. Nah, karena itu kita perlu memperhatikan, dengan memperhatikan semua latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, maka ada 5 hal yang perlu dan sangat harus wajib diperhatikan. Lewat dari lima hal ini, saudara akan kesulitan karena akan tidak tahu pola dan patronnya. Yang pertama adalah determinasi. Determinasi adalah keyakinan betul bahwa saudara ada itu untuk apa dan tidak mudah menyerah. Nah, ini yang kemudian saya katakan bahwa ada bagian yang kadang-kadang kita sedang agungkan tapi sesungguhnya itu bahaya juga. Ya, ini tentang identitas. Kadang-kadang orang mengejar identitas. Identitas itu pemberian dari orang lain. Anda baik, Anda orang yang famous, terkenal, Anda sebutan profesor, guru, atau pendeta, atau apapun itu identity yang diberikan oleh orang lain, tapi pada saat yang sama identity itu mengkotak-kotakkan kita pada batasan itu. Kalau Anda guru, maka Anda tidak boleh seperti ini. Kalau Anda sebagai pendeta, maka tidak bisa. Nah, itu identity. Padahal Tuhan berikan kepada kita itu bukan sekedar identity. Identity itu peristiwa sosial, peristiwa pemaknaan dan pemberian dari orang lain. Yang paling penting untuk kita pahami juga selain dari identity, identity perlu tidak perlu. Oh, kita orang Indonesia, identity yang ada di KTP kita, oh kita Kristen, oh kita Hindu, Buddha, Muslim, atau apapun juga, itu identity yang diberikan pada kita. Dan itu membatasi pencarian kita akan kebenaran tentu. Tapi menolong kita, semua batas itu menolong kita, ya. Yang kedua, selain daripada identity, itu adalah personalitas. Selain daripada identitas adalah personalitas. Personalitas adalah given yang Tuhan berikan. Sejak lahir kita itu sudah ada rancangan Tuhan secara luar biasa. Sejak dalam kandungan Tuhan sudah menuntun kita untuk sebuah tugas tertentu. Tugas tertentu. Sangka kita ketika kita melihat nama-nama yang ada dalam kisah-kisah perjanjian lama itu, nama-nama itu tidak ada tugasnya. Oh ada. Nama itu berkait dengan sebuah tugas tertentu yang akan diberikan kepada dia. Nama Peres itu adalah menerobos, dan menerobos itu adalah mengubah pola dari Yehuda kepada Boas nanti dalam perubahan Yehuda yang jatuh sampai ke Tamar jatuh, nama anaknya itu Peres, dan akan muncul sebuah pembalikan nanti muncul kepada Boas yang kemudian dengan Ruth kemudian melahirkan Obed, Isai, dan Daud, dan terus. Nah, nama-nama itu perlu given. Bahkan orang-orang lama, orang-orang tertentu itu memetakan weton kelahiran nama dengan astrologi, entahkah zodiak, entahkah show, entahkah hitungan hari, perhitungan Jawa atau apapun juga. Karena orang melihat bahwa semua waktu dan pilihan sebuah keadaan, kehadiran itu punya makna dan pesan. Nah, kita tidak bahas soal itu, tapi personalitas itu adalah determinasi kita untuk menemukan personalitas kita. Bukan sekedar identitas itu diberikan pada orang lain. Nah, personalitas ini yang membuat kita memiliki arah bahwa saya ditentukan oleh Tuhan untuk begini, dan saya tahu bahwa saya diciptakan untuk tugas tertentu, kewenangan tertentu, maka saya akan di jalur itu. Dan ketika saya sudah nemu itu, saya tidak mudah menyerah. Karena Iblis tahu, kehidupan ini tahu bahwa kalau itu sesuai dengan rencananya, itu bisa kacau ini. Bisa kacau rencana Iblis ini. Nah, ketika Tuhan Yesus itu hadir dan kemudian ditetapkan untuk menjadi jalan keselamatan dan membawa orang pada kerajaan Allah, maka upaya dengan cobaan, fitnahan, tekanan, bahkan pembunuhan itu dilakukan. Tapi dia tidak mudah menyerah. Karena dia tahu kehendaknya menyatu dengan kehendak Tuhan. Penemuan determinasinya tidak mudah membuat dia menyerah. Nah, itu yang menjadi penting bagi kita. Kita siapapun juga kalau kita nemu determinasi kita, nah, nemunya bagaimana? Bisa tanya dengan orang lain, bisa tanya pola. Bisa lihat dari pola orang tua kita, bisa lihat dari kesamaan saya ini, sesungguhnya punya karakter apa dan determinasi saya itu untuk apa. Kadang-kadang dalam perenungan pendalaman kita ngerti itu. Oh, saya itu ditetapkan untuk begini. Nah, setia di determinasi itu, sama seperti Rasul Petrus mengatakan di 2 Petrus 1 ayat 10, usahakanlah, karena itu usahakanlah dengan sungguh-sungguh agar panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kalau kamu melakukan itu, kamu tidak akan jatuh tersandung. Jadi ada panggilan dan pilihan yang bertemu, itu determinasi. Makin tangguh. Yang kedua adalah atensi, nanti kita bahas satu-satu. Yang ketiga adalah creativity, yang keempat adalah unity, dan yang kelima adalah eschatologi. Nah, ketika kita sudah berbicara soal determinasi itu ketangguhan, grit itu, pertemuan antara passion dan perseverance. Grit itu, ketangguhan itu, antara passion tapi juga daya tahan ketemu di situ. Nah, itu determinasi. Determinasi itu berasal dari kata Latin determinare, yang artinya menetapkan dengan tegas sebuah tujuan karena sebuah panggilannya jelas. Nah, kalau kita ketemu ini, maka kita akan ngerti dan kita punya antusias yang sangat tinggi, tapi juga punya endurance yang sangat tinggi. Jadi, antusias itu, semua orang punya antusias. Tapi endurance itulah yang jarang. Jadi, temukan antara antusias dan endurance itu menjadi satu hal. Apakah ketika saya mengerjakan ini, hati saya bergembira dan cobaannya banyak? Kalau hati saya bergembira dan ujiannya banyak, nah itu berarti itu adalah determinasi kita. Kalau saya suka sekali untuk melayani, tapi cobaan untuk melayani saya kurang ini, kurang tidak. Nah, itu justru determinasi kita. Kalau semuanya kelihatan gampang, mudah, jangan-jangan itu bukan determinasi kita, karena membuat kita lemah. Determinasi itu membuat kita makin diasah dan ditangguhkan, diteguhkan. Makin kuat, enggak apa-apa. Asal passionnya, antusiasnya itu tinggi, dan ujian terhadapnya itu pasti tinggi juga. It's okay, it's okay. Jadi keberhasilan kita banyak dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk tetap setia pada jalur antusias dan tanya kepada Tuhan, tanya kepada bakat kita, tanya nurani kita, tanya ke orang lain, saya ditetapkan sebagai apa dan saya mau untuk itu. Ujian itu menolong kita untuk determinasi. Jangan jauhi, semakin kita menjauhi semuanya, menjadikan kita lemah, itu berarti kita is nothing. Kita nggak jadi apa-apa. Coba cari kerjaan yang mudah-mudah. Coba cari yang gampang-gampang dapat uang besar. Coba cari apapun juga yang mendatangkan uang cepat dan mudah memanjakan kita. Di situ kita mati. Tuhan Yesus juga diuji, mengubah batu jadi roti. Lewat dengan validasi, lompat dari pembungaan bait Allah supaya dikagumi dan followernya langsung banyak. Komennya langsung luar biasa. Media-media sosial akan meliput secara luar biasa, menjadikan dia menjadi satu sosok yang luar biasa. Atau kekayaan yang hanya karena nyembah saja. Semua yang nyerah karena kemudahan dan hidup dalam kemanjaan, itu determinasinya akan lemah dan dia tidak menjadi apa-apa. Dia akan menjadi orang yang mengeluh ketika tidak lagi mendapati keberuntungannya. Dia akan mengeluhkan semua situasi dan tekanan, saya enggak di tempat yang basah, saya enggak di tempat yang enak, saya kok begini, orang lain enggak sokong saya, orang lain enggak dukung saya, orang lain begini, orang lain saya mendapati tekanan, saya mendapatkan, itu terlalu manja. Dan kemanjaan itu mematikan determinasi. Enggak apa-apa asal Anda passion di situ. Kalau Anda passionnya itu di satu hal, tetapkan itu sebagai determinasi. Karena akan ada ujian terhadap endurance-nya. Nah, menang di level itu, Anda akan nemu sesuatu jalur yang, oh ternyata saya harus babat awas dulu. Ternyata saya harus menyingkirkan ini dan itu dulu, baru ketemu. Karena itu determinasi adalah kesetiaan, ketangguhan, keteguhan terhadap panggilan dan tujuan hidup yang clear ketemu dulu. Nggak ketemu, susah. Banyak orang manja minta orang lain membantu, banyak orang ini minta lain orang lain membantu, menolong dia, akhirnya dia bergantung pada orang itu dan bergantung pada pertolongan. Nggak ditolong dia merasa nggak dibantu, nggak ditolong. Beberapa waktu yang lalu saya ke Salatiga, ke Kopeng, ketemu sama Bu Yeni Mustikasari, pendeta emeritus, yang menolong orang-orang di Babel. Nah, orang-orang di Babel ini kan perlu ditolong. Lalu mereka buat pelatihan-pelatihan. Dan setiap kali mereka datang pelatihan, mereka diberi makan dan diberi sangu. Setiap kali pelatihan, diberi makan, diberi sangu. Dilatih batik, ada dari instansi, dari pemerintah, melatih mereka, diberi makan, diberi sangu. Akhirnya mereka tergantung pada apa? Makan dan sangu gratis. Apakah mereka kemudian tidak bisa batik? Mereka ahli membatik. Tapi apakah mereka buka usaha batik? Enggak. Mereka nunggu panggilan, karena banyak institusi-institusi, banyak gereja, banyak yayasan, banyak yang datang seolah-olah kasihan pada di Babel, lalu membuatkan acara, lalu memberi sangu kepada mereka. Akhirnya mereka menjadi objek dan mereka ngerti bahwa mereka dimanfaatkan oleh instansi-instansi itu dan mereka juga memanfaatkan mereka. Dan mereka nggak kerja, nunggu bantuan. Kenapa? Kemanjaan itu. Di Babel menjadikan dia terbatas tentu, tapi yang menjadikan mereka lebih terbatas adalah mental mereka yang di Babel. Bukan tubuhnya, mentalnya yang di Babel. Nah, banyak orang-orang sehat itu mentalnya dibantu. Para pemungut cukai, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu pernah ada orang lumpuh sebelah tangannya ditaruh di tengah-tengah sama Yesus. Mereka nunggu Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Dan ditaruh di tengah-tengah itu. Kemudian Yesus mengatakan, sini berikan tanganmu. Lalu diberikan dan dia menjadi sembuh. Orang ini lumpuh tangannya. Tapi ahli-ahli Taurat itu lumpuh mentalnya. Nah itu sebabnya banyak orang yang sehat itu lumpuh. Apalagi orang tua, anak-anak tidak diajari untuk itu. Dan sejak kecil dilumpuhkan itu dengan kemanjaan dan modernitas, dengan kemudahan. Dengan scrolling-scrolling, semuanya serba ada dan serba bisa, itu melumpuhkan determinasi kita. Akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Sampai akhirnya kita menua, kita juga nggak jadi apa-apa. Atensi adalah hal yang kedua. Setelah kita ngerti determinasi kita beri atensi secara khusus di situ. Beri perhatian secara khusus di situ. Perhatian itu investasi. Profesor Jiang mengatakan bahwa wealth, kekayaan atau kemakmuran, harta yang paling berharga itu bukan uang, tapi atensi. Sebab ketika kita memberikan perhatian sungguh pada satu hal dan kita berikan determinasi atensi pada satu hal, maka itu akan menjadikan modal investasi yang berkembang banyak. Sederhana aja, kalau kita memberikan perhatian pada obat-obat tradisional, jejamuan, dan kita tekuni setiap saat, kita ngerti bahwa kandungan dari pohon ini, daun ini, batang ini, kayu ini, buah ini, kita kemas dan sebagainya, kita ngerti semuanya itu dan kita beri perhatian, katakanlah 20 tahun kita memberi perhatian, kita menjadi sangat ahli dan kita nulis buku laku, kita kasih pengobatan laku, kita kasih apapun juga laku, maka nama kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh dikenal sebagai orang-orang yang ngerti herbal dan essence dan oil dan macam-macam dari obat-obat yang tradisional ini, itu lebih daripada apapun dan itu investasi yang berbesar. Nggak bisa orang sukses tanpa investasi kepada atensi dan determinasinya hidupnya. Nggak ada. Itu ada warisan. Dan setelah warisan itu pasti juga akan hilang. Warisan itu juga akan hilang karena dia tidak memberikan atensi di situ. Atensinya kepada dunia sana, dunia sini, distraksi terlalu banyak di era informasi. Oh ini benar ya, oh itu bagus ya, oh itu lebih mudah. Cari kerjaan apa ya? Yang mudah, yang gampang, tapi duitnya banyak. Dan kita nggak punya atensi yang jelas. Sejak kecil nggak punya atensi yang jelas. Nah itu yang menjadi problem persoalannya. Bahkan menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, nggak punya atensi yang sangat clear untuk panggilannya dan hadirnya dan pengorbanannya dan menjiwainya dan mentalnya dan rohaninya. Dia juga nggak jadi apa-apa. Dia menjadi beban buat gereja. Dia menjadi beban buat orang lain. Dia menjadi beban buat keluarga. Dia nampak indah, nampak pinter, nampak bagus, tapi sesungguhnya di dalam nggak ada akarnya. Dia menjadi benalu dan beban buat orang ini. Nah itu teman-teman, karena itu yang ketiga adalah setelah kita ketemu determinasi dan atensi kita akan terbuka pada yang namanya creativity. Kita akan terbuka pada namanya kemungkinan-kemungkinan baru yang membuat kita bisa meng-create, kreasio, menciptakan sesuatu yang baru. Dengan modal determinasi sama atensi kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kita bisa meng-create sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan Yesus pernah melakukan, kamu akan mengerjakan perkara-perkara jauh lebih besar daripada apa yang aku telah kerjakan. Kalau roh penolong itu turun atasmu. Kalau kamu ngerti akan determinasi dan atensimu, dan kamu bekerja sama dengan kuasa ilahi yang ada di dalam dirimu, ya sebagai penolongmu, kamu akan menciptakan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Nah ini adalah sesuatu hal yang indah. Einstein kan mengatakan, kalau kita mengharapkan hasil yang baru, tapi dengan pola cara yang lama, nggak mungkin bisa. Gak mungkin kita dapat apa-apa. Karena kita tidak bisa memecahkan sebuah masalah dengan cara berpikir dan cara kerja yang sama terus. Gak bisa. Karena itu kita perlu untuk melakukan kreativitas itu menolong kita untuk memilih sesuatu yang jauh lebih penting, untuk menjadikan diri kita efisien, untuk menjadi diri kita efektif. Disitulah inovasi menjadi penting. Memang efisien itu baik, melakukan sesuatu dengan benar itu efisien, tetapi inovasi adalah melakukan hal yang benar. Karena dunia ini berubah dan tanpa itu kita nggak bisa. Inovasi adalah melakukan sesuatu yang benar, hal yang benar. Karena apa? Karena atensinya sudah membimbing kita, determinasinya sudah menjadi landasan kita. Maka kita akan bisa berpikir untuk melihat sudut pandang yang berbeda. Leonardo da Vinci itu sangat jenius dan dia memberikan atensi itu luar biasa. Setiap hari dia tuh mencatat 100 pertanyaan. Dia punya catatan kecil. disapunya, kertas, disapunya buku kecil dengan pincil atau pen, dia catat apa saja, semua hal yang dia temui dia catat. Mengapa burung bisa terbang, mengapa hujan dari atas, mengapa air jatuh, mengapa batu itu keras, apapun juga yang ketemu dia catat, dan dari catatan itu dia cari jawabannya. Cerdas enggak? Cerdas. Dan dia adalah pelukis sekaligus orang paling jenius, sekaligus bisa menciptakan mesin-mesin yang di zamannya belum ada. Dia kalau mau melukis itu, melukis burung saja, dia tangkap burung, itu diamati, lalu burung itu dilepas, begitu dilepas sepersekian detik itu dia, matanya itu capture untuk menangkap, itu luar biasa. Maka dia bisa melihat semua gerakan burung itu semacam slow motion, dan dia melukis semuanya. Kalau dia melukis manusia, dia ke tempat pembedahan dan dia lihat semua bedah, otot-ototnya di dalamnya, tulangnya itu dilihat semuanya. Itu apa? Atensi. Maka dia menjadi pelukis yang sangat kreatif. Mona Lisa itu lukisannya, wah luar biasa, luar biasa. Karena dia paham otot, paham tulang, paham struktur, paham kulit, paham semuanya itu sangat-sangat detail dia punya. Karena itu kreativitas itu sangat detail ternyata. Kreativitas itu inovasi dengan menemukan hal yang benar, bukan sekedar melakukan dengan cara yang benar. Itu sekedar efisien. Nah, karena itu kalau kita melihat ke depan, kita harus melakukan hal ini secara benar dengan hal yang benar yang sedang kita lakukan. Itu kreativitas. Saya bersyukur karena saya itu dulu besar atau kecil saya itu sejak SD saya suka melukis. Saya melukis terus membuat sket itu SD. SMP saya sudah mulai melukis gambar-gambar pahlawan. SMA saya ikut lomba lukis tingkat kabupaten. Antar SMA saya juara 1, antar kabupaten dengan tingkat umum soal tema penghijauan saya juara 2 kelas 1 SMA, saya juara 2 kelas 1 kelas 2 SMA, juara juara juga pada waktu kelas 3 SMA. Juara 3, 2 itu. Karena saya masih pakai nama asing pada waktu itu, bukan nama Indonesia. Tapi antar SMA saya juara 1. Dan saya sudah melukis di mana-mana saya melukis, saya jualan lukisan. Dari kaos saya lukis, dari cobek saya lukis, dari kayu saya lukis, apapun untuk jual, saya jual lukisan sejak saya SMA. Dan saya senang karena melukis itu ternyata membuat saya mengerti banyak. Membuat saya ngerti art, seni itu seperti apa, dan ternyata itu berguna sekali di kemudian hari dalam pola untuk interaksi berhubungan dengan orang-orang lain. Dan cara untuk pengemasan bahasa, cara menyatakan, itu seperti lukisan yang bisa kita kemas penekanan pada warna tertentu, gelap, terang, fokus, itu ada di seni art itu. Karena kita memberikan atensi, sampai berjam-jam di situ kita memberikan atensi untuk sangat detail dan kita menyatu di situ. Nah itu adalah bagian dari cara kita mengerjakan. Kalau orang-orang seniman, apakah dia pemain musik atau penyanyi atau dia pelukis, atau dia membentuk seni patung, kalau dia betul-betul mendalaminya, dia ngerti, dan itu ilmu dasar untuk ilmu-ilmu komunikasi dan relasi dengan banyak orang, saya pas. Nah itu teman-teman yang saya bisa sampaikan, masih bisa melanjutkan dengan hal-hal yang lain, tapi kalau nanti ada pertanyaan silakan ya, atau ada sharing, diskusi, ini menjadi sangat baik. Kreativitas butuh bakat seni, ya, tapi dia bukan sekedar bakat seni. Kreativitas itu menemukan kemampuan untuk jalan baru, kemungkinan baru, alternatif baru. Berani mencoba, berani gagal, berani belajar, berani berubah. Itu selain membentuk determinasi kita, akan memfokuskan atensi kita dan memperkaya kreativitas kita. Nah itu adalah cari kemungkinan-kemungkinan baru. Kalau orang lagi bertanya begini, berdiskusi, coba lihat angle baru. Tadi saya katakan Leonardo da Vinci. Kalau dia melukis itu juga ada angle dia nungging, jengking, atau pakai cermin atau apa yang angle-nya itu berbeda, berbeda, berbalikan. Dan itu penting, penting untuk kita. Kita juga perlu melatih tangan kanan, tangan kiri untuk sama-sama gerak. Kita juga perlu melukis dengan cara terbalik. Kita juga perlu melukis dengan cara, kalau film itu negatifnya. Jadi kalau itu ditempel, dicetak, itu baru kelihatan positifnya. jadi film negatifnya itu. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita tuh ngerti akan keluasan cara pandang menghadapi sebuah realita, termasuk masalah pun kesempatan. Nah, ini adalah cara ya, kita untuk bisa melihat secara luas. Sebelum masuk ke Unity, kalau ada respon, kita bisa lanjut. Monggo silakan. Ada juga Yohanes Irmawan dari Lampung juga bergabung dengan kita. Terima kasih.
3: Ya Pak, terima kasih. Saya newcomer di sini dan baru mengikuti kali ini. Saya ingin sharing ataupun bertanya lah, tepatnya begitu, antara determinasi dan juga kreativitas ini Pak. Kalau kita berbicara tentang yang seandainya kita berbicara tentang kita dipilih atau ada hal yang ditentukan Allah. Nah sekarang gini, kita mencari determinasinya Allah atau kita mencari kreativitas itu dari determinasi itu, gitu Pak. Nah, artinya gini, kita mencari kehendak Tuhan kan karena kan yang sudah ditentukan Tuhan. Nah sedangkan kita ini berbicara tentang kreativitas, gitu. Nah sejauh mana itu sehingga pada akhirnya kita tidak melenceng dari determinasinya Allah itu, begitu Pak. Terima kasih Pak.
2: Ya ini menarik. Kalau sangka kita mungkin ketika kita, Allah menciptakan, meng-create creatio, menciptakan dunia ini dengan segala dari kekacauannya, chaos dan macam-macam, lalu memisahkan antara darat dan laut, air dengan daratan, kemudian siang dan malam, dan memisah-misahkan, menata menjadi teratur, itu adalah mengkreasi, menciptakan dulu, baru kemudian menetapkan fungsi-fungsi masing-masing ya. Oh ini begini, ditetapkan dalam fungsi-fungsi. Kita mulai dari creativity, lalu baru menetapkan determinasi. Sesungguhnya enggak juga, sesungguhnya tetap determinasi. Allah sudah punya determinasinya, Allah sudah punya perancangannya, Allah sudah punya ketetapannya, Allah juga sudah punya bahwa proses itu akan digarap demikian. Maka blueprintnya sudah ada, tinggal waktu menciptakan, dalam penciptaan itu dia menambahkan satu yang namanya free will itu. Nah free will ini kemudian membuat orang punya kemampuan untuk mengolah dan memilih. Kenapa kita bisa tahu free will? Karena dalam semua ciptaannya dia kasih di pohon, di tengah-tengah. Tidak di pojok, tidak di pinggir, tidak disembunyikan. Pohon pengetahuan baik itu di tengah-tengah. Jadi gampang dijumpai. Karena itu menjadi senternya. Tapi tengah-tengah di antara semuanya itu ada berapa itu? Ratusan, ribuan, jutaan pohon-pohon yang lain. Tapi dasar manusia itu kan gitu. Yang dilarang itu yang menarik. Yang dilarang itu yang membuat penasaran. Satu saja dari semua yang dibolehkan, dari ribuan yang dibolehkan, satu saja yang dilarang itu pengen nyoba. Itu manusia. Manusia itu makhluk yang paling aneh. Kalau binatang itu, dia memburu yang lemah. Singa itu memburu apa lembu yang paling kecil, atau yang paling tua, yang sakit. Tapi manusia

0: apa? Yang paling kuat Tuhan. Ya, itu yang menjadi ujiannya. Makanya mau jadi kaisar, mau menjadi orang yang besar untuk melawan Tuhan. Coba lihat Clash of the Titans. Itu manusia lawan dewa-dewa itu. Manusia ngelawan yang lemah-lemah itu ngapain? Manusia itu ngelawan yang kuat. Karena itu manusia bersifat destruktif. Karena itu Tuhan itu ciptakan, determinasimu itu nggak gitu. Maka diizinkanlah manusia mengalami berbagai macam ujian, pencobaan, dan proses. Supaya you sadar bahwa pada akhirnya you itu lemah. You itu kalah, kalau singa itu kalah. Sama kera aja kalau bertarung, belum tentu menang kamu. Belum tentu menang. Sama kijang aja larinya kalah, kecuali kita naik panther ya. Yang berkijang malah mobil. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kita itu sudah ditentukan, tapi juga diberi free will. Diberi kemampuan untuk kreativitas. Karena itu diberi kemampuan untuk atensi. Nah, masalahnya, kita nggak nemu determinasi kita karena atensi kita lompat-lompat. Atensi kita melompat. Bahkan setelah jadi pendeta sekian lama, atensinya masih kemana-mana. Masih pengen jadi pengusaha, masih pengen. Bukti ini, aduh, ekonominya kok kurang ya, ini kok gereja nggak cukup ya, bagaimana bisa buka usaha untuk gereja. Kan gitu. Akhirnya pindah. Setelah usaha berhasil, buka ini, jadi pengusahanya. Pendetanya sampiran. Dia, padahal yang diajarkan adalah percaya bahwa Tuhan memelihara burung-burung di udara, bunga bakung. Tapi dia nggak percaya sesungguhnya pada pemeliharaan Tuhan. Karena atensinya berubah-ubah. Coba ditawari apa, begitu, padahal awal mula panggilan saya di sini, gitu kan. Untuk membantu para petani, orang-orang miskin untuk menemukan panggilan. Ya, tiba, setelah sekian lama ditawari. Yang lain dia pindah itu. Karena di sana lebih enak, di sana ternyata ngajar itu lebih enak daripada jadi gembala ya. Misalnya pindah. Tapi kalau memang determinasinya adalah pengajar ya it's okay, gak apa-apa. Tapi banyak orang yang pindah, ketika pindah gembala gak tuntas, ngajar pun gak tuntas gitu. Karena pindah setelah ngajar jadi pengusaha dia. Pengusaha pun gak jadi kemana-mana, akhirnya mengeluh. Akhirnya menyalahkan Tuhan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Salahmu dewi orang Jawa bilang gitu. Karena determinasinya gak kamu pegang. Kamu tuh lo jadi tukang apapun itu bisa jadi orang kalau kamu punya determinasi dan atensi yang sangat kuat. Kamu tuh lo jadi tukang bengkel itu, jadi tukang yang dicuari sama orang. Ada satu desa di Boyolali itu khusus untuk mobil-mobil Eropa, Mercy itu dibawa ke sana itu. Karena orangnya ahli mobil-mobil Eropa. Di kampung itu. Bukan di Jakarta, di kampung itu. Nah kalau saudara itu masak dan enak itu di kampung itu, bleset dicari itu. Karena kamu sudah punya itu kekuatan di situ itu. Kamu itu loh, tukang pijet kesleo itu loh. Kalau hebat itu loh, kan dicari itu, para pemain bola cari kamu. Gitu. Jadi kalau pendeta yang betul-betul fokus pada itu, dicari itu. Yang gak dicari apa? Yang gak jelas, yang gak dicari. Yang gak jelas kok dicari. Gitu ya. Silakan yang lain kalau mau berkomentar.
1: Oke, baik Pak. Terima kasih Pak.
0: Lanjut, kalau nggak ada saya lanjutin ya. Ini menarik, daripada nanti saya lanjutkan pertemuan berikutnya. Ini kayak jualan yang supaya orang terus melanjutkan, dipotong di tengah jalan. Nah, unity, kalau kita perlu tiga hal tadi ya, maka kita perlu menyatu lain kok. Kita perlu menyatukan orang lain untuk bekerja bersama-sama. If you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Kalau kamu pengen ini menjadi mempengaruhi, kamu harus memuridkan orang lain, kamu harus mengajak orang lain membantu sebuah tim. Karena yang paling penting adalah bagaimana ini menjadi kegerakan bersama, alur bersama. Sebab kalau enggak kamu ajak, mereka jadi orang yang menghambat. Karena mereka juga enggak jelas. Kalau kita melayani sebuah organisasi, kita jadi pemimpin, mereka enggak kamu libatkan, enggak kamu ajak, mereka lah akan menjadi penyerang-penyerang kamu. Kalau kamu membuat jemaat, mereka nggak mau ajak menjadi tim, mereka juga akan bingung dan mereka akan mengeluh-mengeluh dan akhirnya menjadi batu sandungan atau penghalang buat kita. Hanya bisa bertahan, masyarakat itu bisa bertahan kalau kita itu bersama-sama solidaritas. Sama seperti tadi saya katakan, manusia itu bisa bertahan. Dia nggak punya cangkang, dia nggak punya taring, dia nggak punya cakar, dia nggak punya tanduk, dia nggak punya insang, dia nggak punya bulu. Dia manusia paling lemah. Binatang lahir langsung bisa jalan, manusia perlu 1 tahun baru bisa jalan. Lemah sekali. Manusia itu makhluk yang paling lemah. Kalau tidur aja terlentang.

0: Tidur terlentang itu paling lemah membuka semuanya. Itu manusia paling lemah. Tapi manusia bisa ditakuti oleh binatang. Semua binatang di hasil riset itu, kalau ada manusia aja sesungguhnya takut. Nggak tahu ada burung yang lari, kijang yang lari, berdiri mendengar suara manusia lari. Karena DNA mereka turun-temurun diingatkan. Karena apa? Manusia itu kalau ngobrol dan nemuin bahasa, mereka ngobrol, mereka ancaman yang paling besar. Setelah ditemukannya api, manusia ngumpul di sekitar api, maka mereka ngobrol dan mereka ngatur strategi. Dan mereka berburu nggak pernah sendiri. Dan ketika mereka berburu tidak pernah sendiri, mereka itu kejamnya luar biasa. Manusia itu menjadi makhluk yang paling kejam karena tadi saya katakan binatang yang dibunuh itu yang menjadi ancaman yang paling kuat itu manusia. Karena itu kita harus gunakan kekuatan itu untuk membangun tim. Dan kalau itu membangun tim di situ, itu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. 2-3 orang bersekutu, Tuhan hadir. Oh luar biasa. 10 orang sepakat, Sodom dan Gomora tidak jadi ditunggang balikan. Sampai Tuhan sendiri, kalau ini menara Babel jadi ini, oh mereka tidak ada yang bisa tidak dilakukan oleh manusia. Manusia itu kalau kumpul itu kekuatannya besar. Maka manusia seringkali bahaya terbesar adalah tidak unity. Tidak unity. Karena itu, kalau kita mau mencapai itu, kita harus mengembangkan unity. Unity, kesatuan, bentuk tim lah untuk mengerjakan ini bersama-sama. Maka yang menjadi sangat-sangat. Ada Rama Pritoyo bersama dengan kita juga dari Lampung. Silakan kalau mau berkomen, memberikan reaksi sebelum kita nanti lanjutkan yang eskatologi. Silakan Pak Pritoyo kalau mau berkomentar juga.
1: Ya mungkin bagian akhir nih Pak, last minute.
0: Ya.
1: Nah ini ada nggak ya batasan usia ini manusia untuk mengerti determinasinya supaya dia tidak salah langkah gitu, atau udah keburu ketuaan gitu Pak, sehingga ya wes ya apa ya saja yang bisa dilakukan aja gitu.
0: Jangan kita sibuk dengan usia. Usia tidak menentukan apa-apa. Usia itu kamuflase, karena sejak bayi pun kita sesungguhnya punya determinasi masing-masing. Ketika orang tua memberikan nama kita Rahmat misalnya, dia tahu bahwa dia menjadikan bagian dari Rahmat, rahmat Tuhan atas hidupnya. Maka dia sudah dideterminasikan, didoakan, dan dia punya jalur itu. Dan anak-anak ini punya jalur kok, determinasi. Dia ngerti kok, kenapa kalau ada bahaya, kenapa dia begini, kenapa dia itu tuh refleks-refleksnya itu sudah bawaan. Built in di situ. Cuman perlu dikembangkan dengan atensi gitu. Yang jadi problem persoalan bukan determinasinya, atensinya yang jadi persoalan. Atensi kita tuh sekarang itu dirusak semuanya. Dirusak sehingga mudah berubah-ubah. Kita kadang begini, besok begitu, macam begini. Yang moody banget itu atensinya. Orang yang moody banget kan orang yang nggak stabil. Emosinya nggak stabil. Itu rusak mentalnya. Kenapa sekarang orang kena berbagai macam depresi dan mental health issue? Karena tidak stabil. Buah roh itu penguasaan diri paling ujung. Stabilitas. Ekonomi nggak bisa jalan kalau nggak stabil. Diri kita nggak bisa jalan karena tubuh anjing dan yang kita, hal baik dan yang buruk tukaran terus, tabrakan. Kita nggak stabil dan nggak bisa kendali karena kita nggak punya yang namanya unity. Kreativitasnya banyak, tapi hari ini ngerjakan ini, terus besok ngerjakan itu, besok ngerjakan ini, terlalu banyak dikerjakan, akhirnya tidak bekerja apa-apa. Nggak ada hasilnya, karena atensinya berubah-ubah. Jadi bukan karena umur. Bisa enggak kita mulai berubah di umur 50? Enggak apa-apa. Yuk atensi. Gini loh. Bahkan 60 tahun, yuk perlu malah lebih atensi ke satu hal. Kenapa? Kalau yuk sudah mendekati kematian, itu kesepiannya tinggi. Di umur-umur tertentu, sudah enggak ada kesibukan. Dan yang paling bising itu pikiran kita. Kalau kamu atensi satu saja di usia 60 tahun, satu saja, rumatin anggrek, atau pelihara ayam, satu saja, itu saja. Maka pikiranmu akan terfokus dan kamu nggak takut akan kematian, kamu nggak takut akan kesepian sampai waktu kematian itu datang kamu masih sibuk. Kalau enggak, otakmu itu jadi pikun karena korteks otaknya pada mati, nggak digunakan, akhirnya kamu stres, bingung, kosong. Nah kosong ini sarangnya setan. Setan itu adalah distraksi, dibuatlah ketakutan akan kematian, ketakutan. Kalau kamu sekarang satu saja lah, kamu ngurmati apa? Kalau nggak tahu apa-apa ngurmati batu akik juga nggak apa-apa. Udah satu aja di situ ngurmati, di situ sampai pagi, siang, malam, begitu. Karena waktumu kosong kan, di usia 60 tahun ke atas sudah emeritus. Yang penting pikirannya itu ada yang fokus atensinya. Kalau enggak, you akan depresi. Melihat masa lalu sebagai masa muda, kekuatanmu sudah hilang, enggak ada jemaat lagi yang merespon. Ini begitu, semua kamu komentari, tetangga beli TV baru kamu komentari, tetangga ganti motor kamu iri, tetangga kawin lagi kamu juga tambah gelo, kenapa bukan aku? apa saja itu loh. Itu jadi pikiran, sudahlah kamu lebih baik itu ngerumati satu hal. Bahkan tanaman apalah, hari ini kamu tanam, besok kamu cabut, kamu tanam lagi, tidak apa-apa, yang penting kamu sibuk. Karena you punya atensi itu, membuat kamu selamat lah. Tidak terombang ambing oleh berbagai macam hal. Petrus itu ketika lihat gelombang, lihat sana, lihat sini, tenggelam dia. Karena itu ingat, atensi itu menjadi sangat-sangat penting. Karena waktu juga, maka eskatologi jadi bagian yang terakhir. Hidup kita seolah-olah sudah ngerti pada masa depan. Eskatologi itu kemampuan melihat dan hidup dari masa depan yang belum tiba. Jadi itu sebabnya entahkah orang itu kemudian diajari law of attraction, membayangkan sesuatu dan meyakini seolah sudah memeluknya. Memeluk Tuhan, memeluk surga, yakini betul itu akan membawamu ke sana. Itu berkait dengan atensi juga. Jadi kalau kita ingin mengubah orang, juga kita harus menggambarkan perubahannya akan seperti apa. Kalau kita itu membawa orang dan kita satukan, kamu harus bisa membayangkan bahwa gilang gemilangnya itu seperti apa. Seperti Soekarno membawa bangsa Indonesia itu mengatakan bahwa masa depan itu gilang gemilang. Maka dia harus menggambarkan gilang gemilang. Maka visi gereja, visi perusahaan, visi apapun juga harus menggambarkan masa depannya itu akan menjadi seperti apa. Gambar itu, visualisasikan, perkatakan, hidupi, seolah-olah kamu sudah hidup di masa depan. Kalau kamu belum baik, gambarkan hidup lebih baik, supaya mentalitasmu ke arah itu. Kalau kamu belum hidup sebagai standar yang kamu harapkan, seolah-olah kamu sudah hidup dalam standar, maka yang lain mengikuti. Karena itu perlu kita untuk melihat bahwa determinasi, kemudian atensi, kemudian creativity, unity akan membawa eskatologi, akhirnya menimbulkan determinasi lagi. Ini gambar yang bagus ini untuk saudara catat untuk hal ini. Ini sangat penting buat kita. Karena itu hari ini kita tidak membicarakan mengenai hal-hal lain karena teknologi sudah begitu pinter, tetapi yang dibutuhkan adalah orang yang memiliki 5 kualitas ini. Determinasi, atensi, creativity, unity, dan eskatologi. Kalau itu bisa jalan, Anda memiliki masa depan yang baik. Bisa mengubah dunia. Paling tidak mengubah diri sendiri. Kalau Anda bingung aja bawaannya, kacau aja omongan-omongannya, enggak membangun sama sekali. Siapa yang mau berkomentar? Ini sudah ada cukup banyak orang, ada waktunya juga. Dan silakan Pak. Gitu ya.
2: Menyimak Pak, menyimak.
0: Oh, menyimak. Bumia juga bergabung dengan kita. Silakan kalau mau berkomentar. Atau mungkin saya terlalu cepat ngobrolnya supaya poin-poin ini nyampe. Silakan Alvina.
3: Ya, terima kasih Pak. Ya, dia saya bisa panggilnya. Jadi kalau yang terkoneksi sama saya itu tadi atensi. Jadi saya kan kemarin periode tunggu ya Pak, nunggu dana cair dari BPJS itu memang kalau kita nggak ada kegiatan memang kepala kita bising banget ya Pak, jadi kemrungsung gitu. Nah saya bersyukur saya tergabung dalam Alfami Center nih, jadi saya fokus untuk bikin materi. Jadi ada satu buku yang lagi saya bikin materi, kemarin udah sesi pertama, jadi ada beberapa bagian gitu, minimal 4 sesuai dengan bagian bukunya gitu. Jadi itu membantu saya untuk punya atensi pada satu hal tertentu, fokus pada satu hal tertentu, jadi otaknya itu tetap kreatif gitu ya. Bahkan kita bikin nih dari buku gimana sih terjemahinnya ke PPT, terus gimana sih supaya yang dengerin itu tahu poin yang mau saya sampaikan, pakai contohnya kayak gimana, itu jadi membantu saya banget untuk apa melewati masa tunggu 1 bulan dan untuk riset pikiran saya yang tadinya cerita ya toxic leader gitu ya, jadi kayak udah saya tuh dianggap, saya tuh mampu nggak ya, bisa nggak ya, itu kayak segala macam tuh kayak berkumpul jadi satu gitu. Ya sebulan itu masa riset, terus saya juga, ya itu ya Pak, berkunjung ke museum, jadi saya paham banget waktu Bapak bilang, bikin seni itu detail. Kemarin kebetulan Pak di Museum Nasional Indonesia, kalau Bapak tertarik itu lagi pameran seni ukir Jepara Pak, itu bagus banget Pak, Bapak kalau sempat ya Pak kesana, itu beli tiket dan itu worth it banget Pak. Saya gitu lihat ini orang ngukir kok bisa kayak gini ya, itu maksudnya kok itu runcing-runcing begitu, gimana caranya kecil-kecil detail itu, gimana cara itu, saya lihat kayak oh, ini keren banget belum lagi lukisan itu kan berbagai macam gayanya gitu, ada yang impresionis, ada yang detail banget. Waduh, ini apa, memang kalau mau lihat yang kayak Mona Lisa itu ada replikanya di Galeri Sofia. Saya memang lihat, dia kan bilang matanya bisa ngikutin kita ya Pak, dan itu saya buktiin sendiri ya, kalau saya kesini dia kayak ikut kesini, itu emang yeah. Saya buktiin sendiri. Dan ada juga itu apa, sketsa yang Battle of Agnelli ya, itu kayak tiga dimensi Pak kalau kita lihat. Jadi saya sampai megang itu dimensi, kenapa kalau kita lihat dari jauh kayak relief gitu. Jadi memang seni itu memang bikin kita jadi bisa menghargai sebuah proses gitu. Waktu kita ngelukis ya, ini bener nggak ya, ini bagus, tapi kalau udah kita lihat gambaran besar itu jadinya bagus. Itu yang saya tangkap sih dari Bapak tadi dengan perumpamaan seni. Dan juga saya berkesempatan ikut pembatik ya, jadi tiga kali garis coretan mesti masukin lagi. Wah, itu benar-benar perlu kesabaran ekstra gitu. Dan ternyata kalau batik tulis itu mesti dilukis bolak-balik, jadi baliknya juga mesti dilukis. Waktu saya keluar, saya ngeliat pameran batik gitu kan, buset, ini kenapa polanya titip-titip gini kak, gimana selesainya gitu kan. Bisa makan waktu tahunan, gimana guratannya itu rapi banget, sedangkan saya kayak ada yang besar ada yang kecil gitu kan. Wah, gila ini benar-benar. Jadi memang saya ngerasa oh, hidup itu kayak pembatik ya, jadi tiga goretan kita masukin lagi ke dalam lilin, kita gores lagi, prosesnya panjang. Kalau warnain ini yang di, wah luar biasa banget. Saya cuma bikin satu aja, satu warna ini, saya kebayang yang warna-warni begini gimana cara buatnya. Nah itu kayak kehidupan kita ya Pak. Jadi saya benar-benar kayak oh, hidup tuh emang kayak begini ya gitu. Jadi emang mesti sabar. Dan juga betul, jadi mungkin si pembatik ini ahli membatik, tapi kalau disuruh memahat dia nggak bisa. Tapi sangat ahli dalam hal membatik. Jadi memang kita perlu ada satu titik yang memang kita jadi fokus dalam hidup. Yang kalau saya tangkap dari esensi hari ini sih, silakan Pak, pameran tatahnya sampai tanggal 2 Agustus itu memang
0: menarik ini, menarik.
3: Iya, jadi beli aja Pak tiketnya, Bapak ikut tur di Pandu, jadi bisa melihat juga gimana sih proses Indonesia terjadi, kayak dari prasasti, belum ada bahasa, kayak tadi Bapak, manusia berkumpul itu bikin negara, gimana prosesnya kita jadi satu kampung, terus jadi satu wilayah, satu negara, itu dijelasin semua. Jadi memang benar banget apa yang Bapak bilang hari ini. Saya jadi ingat perjalanan saya ke museum.
0: Wah, luar biasa, luar biasa. Kita ingat jadi patung yang dibuat Michelangelo, David itu ya, Daud itu kan patungnya indah sekali. Lalu ditanya, gimana kamu punya ide itu? Lalu dia cuma bilang, ya patung itu sudah ada di dalam marmer, cuman saya mengeluarkannya aja. Jadi dia menata itu hanya mengeluarkan keindahan dari dalam marmer itu. Jadi saya tidak menciptakannya, dia sudah ada di situ. Saya hanya membantu mengeluarkannya, membuang-buang yang tidak perlu, sehingga lahirlah patung Daud yang sangat-sangat indah itu. Nah, saya rasa juga begitulah kehidupan kita, bahwa art atau seni itu, dan ada orang yang mengatakan, orang semakin dia pintar, tinggi, kaya, dia semakin mencintai beauty, keindahan. Itu levelnya itu akan ketemunya sama di situ. Dan semua keindahan kehidupan. Jadi kalau saudara-saudara, saya nggak bisa matung, saya nggak bisa mahat, saya nggak bisa melukis, saya nggak bisa nyanyi atau main, pergi ke gunung aja lah, nikmati seni keindahan Tuhan. Dah udah ada. Di situ, ke pantai, ke gunung, ya. Nikmati semua detail-detailnya. Jangan ambil nikmati lihat HP, enggak lah. Nikmati ini dengan hening, diam, nikmati semuanya akan keindahan. Itu jiwa jiwa kita juga di refresh di situ. Oke, begitu. Waktunya juga sudah habis.
3: Ya, terima kasih teman-teman. Dan terima kasih pada Pak Tia Desi yang hari ini sangat berkati kita semua.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih semuanya.
4: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

0: ke sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,

0: Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok biar bisa berangkat kerja.

dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Neh, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yuk ibu-ibu jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Depok. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: sabun siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telinga

0: enggak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ler, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur dengan judul Saksi atas Penyertaan Allah, yang didasarkan pada kitab Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Dan hari ini kami hendak mendasarkan hidup kami dengan kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan kepada kami, bukalah hati kami dan ubahlah kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat muda, nas yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yesaya 43 ayat 10. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa akulah dia. Sahabat muda, berbagai aplikasi untuk smartphone memiliki fitur ulasan yang memberi banyak manfaat. Beberapa manfaatnya diantaranya, pertama, ulasan positif akan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi sehingga dapat meningkatkan penjualan. Pengguna cenderung memilih aplikasi dengan rating tinggi dan ulasan positif. Kedua, berkaitan dengan visibilitas aplikasi, yakni semakin baik ulasannya maka aplikasi tersebut semakin sering muncul di toko aplikasi seperti Google Play. Ketiga, pengguna yang puas akan merekomendasikan kepada pengguna lainnya sehingga meningkatkan penjualan juga. Disinilah review atau testimoni menjadi sangat penting. Sahabat muda, mengalami sesuatu dan kemudian membagikan pengalaman itu kepada orang lain merupakan salah satu bentuk kesaksian. Bangsa Israel yang saat itu berada di pembuangan Babel diminta menjadi saksi oleh Allah. Saat bangsa Israel mengalami penderitaan, Allah memberitakan pembebasannya dan pertolongannya bagi mereka. Bahkan mereka diminta untuk menjadi saksi Allah bagi bangsa-bangsa lain, sehingga seluruh dunia akan tahu bahwa tiada Allah lain yang perkasa selain Allah Israel. Melalui pengalaman disertai oleh Allah tersebut, umat Israel dipanggil untuk menjadi saksi, memberitakan bahwa Allah mereka hidup. Sahabat muda, dalam kehidupan keseharian kita, begitu banyak bentuk penyertaan dan kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan. Namun, sudahkah pengalaman itu dibagikan sebagai bentuk kesaksian bagi orang lain? Panggilan menjadi saksi bukan hanya ditujukan bagi umat Israel di masa lampau, tetapi juga tentu saja bagi kita semua saat ini. Karena itu, mari bersaksi bagi orang lain yang mungkin sedang membutuhkan penguatan dan peneguhan bahwa Allah itu ada. Mari kita berdoa. Tuhan, begitu banyaknya kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Ajar kami untuk mewartakan dan menjadi saksi bagi Tuhan, sehingga orang lain pun mengalami berkat Tuhan melalui kehadiran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomers dan sahabat itu semuanya dimanapun Anda berada sore hari ini. Kembali lagi bersama Maxen dalam acara Zona Orang-Orang Muda Dasyat Man. Oke, nah apa kabarnya nih Zoomer semuanya? Oke, Maxen harap semuanya dalam keadaan sehat, baik dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Nah, Zoomers, kembali lagi nih di sore hari ini bersama Maxen ya. Kita mau ngobrol-ngobrolin apa hari ini? Nanti aja deh. No spill-spill ya. Oke, okay, anyway, buat Zoomer semua yang mau request lagu, boleh banget untuk bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0817450596. Oke, okay, nah buat Zoomer semua juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Dan buat Zoomers dan sahabat Iktus yang belum bisa mendengarkan radio lewat radio konvensional karena mungkin antena kami juga sedang dalam masa perbaikan, Zoomers boleh mendengarkan via website atau live streaming kami di www.iktusfm.com. Oke, nah buat Zoomers semua nih yang mau request lagu atau mau curhat-curhat boleh banget ya melalui WhatsApp kami. Maxen ulang lagi di 0817450596. Oke, sambil Zoomers yang mungkin lagi santai di rumah atau yang di perjalanan, nah yang di perjalanan hati-hati ya. Intinya tetap jaga keselamatan nomor satu, walaupun kita kadang-kadang rasanya pengen cepet pulang gitu ya kan, pengen cepet untuk ke tempat lain, tapi keselamatan tetap yang harus nomor satu. Oke, kita mau back to song dulu dengan Tahun Keajaiban Tuhan dari keluarga Allah Worship. Stay tune Zoomers.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah bahas tentang manifesting atau proses mengubah pikiran, keyakinan, dan emosi menjadi kenyataan melalui visualisasi dan tindakan yang positif. Cara kerjanya berakar pada psikologi. Saat kita fokus pada tujuan, otak akan menjadi lebih peka, melihat peluang nyata, dan meningkatkan motivasi. Oke, maksain ulang ya. Ini adalah ilmu yang berasal dari psikologi. Saat kita fokus pada tujuan, otak menjadi lebih peka, melihat peluang nyata, dan meningkatkan motivasi. So, manifesting is not sihir ya, it's real gitu ya. Ini tuh bisa mewujudkan impian, tapi impian yang harus dengan usaha gitu ya. Jadi gak impian yang gak hanya melamun kayak kita tuh ngelihat awan gitu terus kayaknya besok jadi orang kaya deh. Enggak gitu ya. Jadi ini adalah sebuah manifesting dorongan dari diri, di mana dorongan diri ini itu akan membuat kita, akan memotivasi kita untuk berupaya lebih kuat agar manifesting kita menjadi nyata. Kayak gitu. Jadi it's not sihir ya, teman-teman. It's not instant. No, not instantly, but ini butuh yang namanya proses gitu ya. How to make manifesting is real or effective for you? Jadi kamu butuh langkah-langkah konkret ya. Salah satunya adalah tulis dengan detail ya. Jadi tuangkan your dream, all about your dream on your journal gitu ya. Dengan menggunakan kalimat

yang berafirmasi positif. Misal, saya ingin, saya berhasil, besok 30 tahun saya harus menjadi seorang ini. Dan spesifikasikan target kamu gitu kan. Kemudian yang kedua adalah visualisasikan secara rutin. Bayangkan emosi dan mental seolah-olah tujuan tersebut sudah tercapai. Jadi ketika kita memiliki mimpi, kita bayangin kalau nanti udah kecapai kita bakal jadi kayak gimana ya, kayak gitu. Nah, ini nih penting nih, waktu terbaik adalah 5 menit sebelum tidur atau setelah bangun. Oh. Jadi sebelum kita tidur ya, daripada main HP, mending kita melakukan manifesting terhadap mimpi-mimpi kita yang belum tercapai tapi kita pengen banget dapetin itu suatu saat. And last but not least, selaraskan dengan action. So you must to change your energy untuk menjadi tindakan yang nyata untuk mengeksekusi rencana kamu setiap hari. Jadi Zoomers bisa untuk ubah energinya menjadi tindakan yang nyata dan mengeksekusi rencana kamu setiap hari. Kadang-kadang kita bingung ya, ini tuh kita mau merealisasikan mulai dari mana. Tapi ketika kita punya mimpi, ketika kita punya harapan, maka pintu-pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Yang penting kita tetap bekerja dan berdoa. Asik. Itu filosofi Alkitab sih, Ora et Labora ya. Oke, nah Zoomers bisa mulai mempelajari atau menyusun rencana-rencana dari hal kecil dulu. Misal, aku mau hari ini aku bisa membaca buku sebanyak 2 halaman. Aku mau kurang-kurangin main handphone. Aku mau mulai untuk misalnya apa ya, menulis atau hobi-hobi baru yang Zoomers mau untuk Zoomers tetapkan gitu ya di kehidupan Zoomers gitu ya, yang sederhana-sederhana aja. Misal kayak aku mau besok matematika nilainya bagus gitu, 80 gitu kan. Itu kan manifesting ya, yang diusaha, yang diberikan atau yang didorong dengan namanya usaha. Jadi nanti suatu saat motivasi itu akan menjadi nyata, begitu. Oke, nah Zoomer semua, apakah ada nih yang lagi punya manifesting atau yang punya pengalaman soal bermanifesting yang menjadi real ya? Boleh banget ya untuk bergabung bersama kami via WhatsApp kami di 0817 450596. Oke, jadi siapa nih Zoomers yang punya pengalaman manifesting atau yang mungkin sedang manifesting hari ini? Oke, kita back to song again ya, dengan Grand Fredry, yaitu dengan lagunya yang berjudul Selesai. Stay tuned Zoomers.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081 745 0596 atau 0823 1.

0811-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah hari ini kita mau bahas lagi nih, lebih deep ya, tentang manifesting. Oke, Zoomer semua dan sahabat itu, ada nggak sih yang pernah bermanifesting di sini? Dan apalagi manifestingnya menjadi kenyataan gitu. Atau ada yang lagi punya manifesting gitu. Kalau aku sendiri manifestingnya adalah aku berangan-angan karena usianya udah 24 years old ya. Udah harus turn ke 24, 23 jalan 24 gitu ya. Aku punya manifesting buat di tahunku aku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bikin aku nyaman kayak gitu. Jadi ya sekarang pekerjaannya puji Tuhan ada, tapi aku punya manifesting untuk bisa lebih dari diriku sekarang kayak gitu. Bisa kuliah lagi. Bisa suatu saat nanti bisa ya menempuh hidup baru lah bersama seseorang. Tapi itu masih jauh banget ya. Itu masih manifesting ke 3, 4, 5, 6 gitu ya kan. Untuk akhir, untuk yang deket-deket ini ya pengennya sih kalau enggak mendapatkan pekerjaan yang lebih bikin nyaman gitu ya, aku pengen banget untuk bisa kuliah lagi. Okay. Jadi kayak karena aku pengen kuliah lagi itu dalam artian kepengen masih merasakan vibes kuliah S1 dan S2. Tapi kan karena kita gak bisa mengulang ya yang sudah terjadi, jadi kita bermanifesting aja akan kuliah lagi di jenjang atau di jurusan yang akan mendatang. Oke, okay, tapi memang Bang Sen menyadari bahwa manifesting itu gak instantly terjadi gitu ya. Kita harus punya effort dan juga proses yang harus kita maksimalkan dalam prosesnya gitu. Nah, bahkan ada loh manifesting atau proses mewujudkan keinginan lewat pikiran itu bisa gagal. Kenapa? Karena kurangnya usaha nyata, terlalu fokus terhadap hasil yang instan dan memegang pikiran negatif. Kurangnya aksi, jadi kerja kerasnya tuh kurang. Kayak kita tuh cuman manifesting aja, aku pengen gini, tapi kerjanya kurang dan terlalu cemas. Aduh gimana ya kalau gagal, aduh gimana ya kalau nanti kayak gini-gini gitu kan. Jadi overthinkingnya tuh berlebihan gitu Zoomers. Belum dicoba udah mikirin gagalnya gitu kan. Dan tidak spesifik, jadi kita kayak pengen, aku pengen kuliah gitu, tapi kita gak spesifik kayak pengen kuliah di mana, mau ngapain waktu kuliah, itu kita gak spesifik gitu. Dan menolak realita atau mengabaikan situasi asli yang sedang terjadi di sekitar Anda. Jadi menolak realita. Misalnya gini nih, misal aku pengen kuliah lagi gitu kan, tapi kalau sekarang aku pakai uangku sendiri gitu ya, berkat Tuhan yang Tuhan kasih sendiri, mungkin secara materi aku belum bisa sanggup untuk bisa kuliah ke luar negeri misalnya gitu. Tapi mustahil gak untuk aku bisa kesana? Ya gak mustahil gitu kan, ada beasiswa, ada program macam-macam, ada pertukaran pelajar, dan itu menjadi hal yang mungkin gitu. Jadi realita itu bisa diatasi dengan mulai berpikir, yaitu susun rencana yang jelas dan lakukan setiap langkah kecil setiap hari. And then change your mindset gitu ya. Fokus pada hal-hal baik dan buang jauh-jauh hal yang ragu berlebihan. Jadi fokus pada hal yang baik dan buang jauh-jauh hal yang berlebihan, hal ragu yang berlebihan gitu ya. And then for the last, you must to evaluate all of your target, all of your purpose gitu ya. Buat target yang masuk akal dan bisa diukur kemajuannya. Jadi mulai dari ubah pola pikir, kemudian mulai bertindak, susun dengan jelas dan mulai melakukan hal yang kecil setiap hari. Dan ubah pola pikir bahwa pola pikir yaitu rencana-rencana itu bakalan kejadian dan bakalan terwujud. Dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi tujuannya. Apakah sudah terwujud? Kalau misalnya belum, kenapa? Dan kita harus menjadi diri kita yang lebih baik hari demi harinya. Gitu Zoomers. Oke, nah sebenarnya ini sebenarnya bukan Maksen menasehati Zoomers ya, enggak. Tapi ini buat diri Maksen sendiri kok, karena manifesting Maksen juga belum sepenuhnya berhasil gitu. Jadi mungkin ada
beberapa usaha yang kurang gitu ya kan, karena ada bosan-bosannya juga ya kadang mengusahakan segala sesuatu gitu. Tapi semoga usahanya tetap tidak berhenti ya, tetap diusahakan mulai dari hal-hal yang kecil setiap hari. Semoga suatu saat nanti manifesting kita akan menjadi nyata. Amin. Oke, Zoomers, kita back to song again ya dengan Tiara Andini, Maafkan Aku. Stay tune.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah tadi kita udah bahas seluruh tentang manifesting, how to make manifesting is real, dan kenapa kok dia bisa gagal gitu ya. Semoga setiap apa yang sudah Maxen sampaikan kiranya dapat memberkati Zoomers dan sahabat itu sekalian. Nah, karena ini sudah hampir pukul 6:30, tandanya kita harus segera berpisah untuk zona orang-orang muda kita hari ini. Tetapi jangan khawatir, karena zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu, stay tune terus ya Zoomers. Setelah ini juga akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani Zoomers dan sahabat Iktus hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu rohani, dan juga nanti akan ada pembahasan menarik dari ini ya, dari radio announcer. Okay. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa pada zona orang-orang muda besok Kamis. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Satu lagu dari Angel Karamoy, Jejakmu Tuhan, dan nanti ada Vanessa Guslow dengan Datanglah Padanya. Selamat menikmati Zoomers, Tuhan Yesus memberkati.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat. Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

Session Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, apa kabar? Malam hari ini saya ucapkan selamat menikmati suasana santai bersama keluarga Anda, atau mungkin juga selamat menikmati santap malam Anda. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah, dan terus bersyukur juga untuk semua berkat yang Tuhan berikan buat kita semua. Oke sahabat, akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Horse. Info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat dibeli di radio itu, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, dan juga ada obat gosok Wong Peng Hung. Air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, kemudian ada Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, ada BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 028 atau melalui WhatsApp di 0817450596, atau datang langsung ke Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja.

Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mukes Jalan 4 nomor 9 Semarang.

0: orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

0: Kok sepi ya? Pak? Pak?
1: Dar.
0: Ya ampun. Kaget.
1: Lah wong-wong nang burine kok diundang-undang.
0: Lah nang buri kan ya ora weruh to, Pak. Ya.
1: Lah mamang kudune kan nganggo spion.
0: Nah, padane motor wae.
1: Loh. Ngerti rak spion iki sing menemukan orang Indonesia tak kandhani.
0: Terus piye? Ceritane.
1: Ngene. Ana wong jenenge Ardi iki supir. Supir truk. Nah, terus dekne niki kan arep menggo ngiri. Nah, arep menggo ngiri iki ora roh mburi, mundur soalnya. Terus kena iki spion. Nah, terus si Yono iki mau terus nggo kaca. Iki lho nggo kaca delok iki lho spion. Ngene terus dadine spion iki sing sing nemokke iki Yono. Mergo supire si Ardi kuwi tekon spion. Iya sepi. Iki lho delok iki kacane. Terus disenengke spion.
0: Lha iki nek istilah Jawa itu otak-atik gathuk.
1: Otak-atik gathuk. Nah, saiki
0: Pak.
1: Piye?
0: Nek saiki piye?
1: Nek saiki nek istilah Jawa ya. Iki nang gone facebook.
0: Facebook.
1: Facebook. Facebook iku ana sing sering tekon. Bahasa Jawa ini, iki apa? Kowe nek iso jawab hebat. Wong perjaka kok ditekonke bahasa Jawa niki anggar wong iso. Wong muni Joko ngono tok. Ya to, perjoko apa Joko.
0: Lah. Es. Iki kok anu Pak. Kese sapa kae? Mas Raden kok suwe mentor.
1: Eleh. Iki mau tak telepon. Heeh. Kowe nang ndi le? Aku orang undang Mas. Kowe nang ndi le? Ten mriki Pak. Nang kene iki piye nang kene iki nang ndi? Nggih ten mriki. Kayak lagune sapa jenenge edisi itu nggih.
0: Heeh.
1: Sing.
0: Nang.
1: Iki lagune lali aku.
0: Lali ya bodo lali. Lah walah.
1: Kula niki sinten?
0: Kula nuwun.
1: Kula nuwun.
0: Kula sinten? Kula nuwun.
1: Kula nuwun. Kamu pecah senengane nggodho wong tuwa kok.
2: Halo halo halo PRT PRT.
0: Halo,
1: wis 100 tahun ora ketemu. Suarane kok ya ora berubah iki lho. Nek wis suwe 100 tahun ya dadi tuwa bareng ngono. Halo, halo cukup. Kudune kan ngono.
0: Lah wong guyune ajek ngono.
1: Guyune ajek ajek niki. Lah iya kan berarti kan ora tuwa-tuwa.
2: Iya. Betul tuwa-tuwa banget.
0: Lah wong bapak aja minta enggak tuwa-tuwa kok.
1: Loh, nek aku iki jane iki wis teko rumangsa tuwa to. Tapi aku nek rumangsa tuwa engko aku mengingkari diriku sendiri. Ya. Mulane nek ditekoni wong. Pak RT jenengan yusane pinten? Oh, lah napa? Ada wonten anu bantuan kangge ingkang lansia. Ya diparingke sing lansia. Lah Pak RT pinten? Aku 32. Aku 32 arep mbok wene apa? Umur saya produktif, Pak. Tolong belah loro saya gagah gede dubur ini.
2: Bagus.
1: Gede dubur ganteng. Bagus.
0: Apa? Ini ngomongnya gak usah di besar-besar ke.
1: Loh, memang besar. Nah, aku tak cilik-ciliknya malah mengingkari nasibku. Jadi bicara harus apa adanya. Gimana kabarnya Mas Raden?
2: Baik, Pak RT, Bu RT. Wah, selamat tidak berjumpa sekian purnama.
1: Sekian purnama. Purnama. Aku mau berapa ratus tahun Mas,
2: berapa
1: ratus
2: purnama. Sekian purnama.
1: Iki kulinane anu iki. Nonton Drajin.
2: Drajin.
1: Sekian ratus tahun.
2: Sekian ratus tahun.
1: Ini sudah berusia berapa ribu tahun. Wow.
0: Apa kuwi?
1: Ribuan tahun.
0: Apa jenenge? King Seng.
2: King Seng.

0: Wah, lagi anggar wis wis do nonton wah nyambung.
1: Iya. Nek nek ginseng itu basa Jawane ana.
2: Apa itu, Pak?
1: Brambang goreng. Gini lho diongseng-ongseng.
0: Alah ya.
2: Ginseng. Gini lho diongseng-ongseng brambang goreng.
0: Ya, Pak.
1: Ya, gimana?
0: Ini lho gimana ini? Tadi itu banyak orang pesan tapi karena ibu capek. Ya. Jadi masak iseng sidik wae.
1: Nah, ibu sih semuanya diterima.
0: Nah, kuwi.
1: Ada pesanan spray segitu banyaknya, berapa puluh coba itu. Beli kain kok sampai enggak bisa keluar dari mobil itu saking banyaknya. Gimana?
0: Pak, orang itu kudu ulet. Ya kan, sekarang ini loh. Kalau kita tuh enggak ulet, enggak mau berusaha, enggak mau berbuat apa-apa, yo wis. Berarti enggak makan.
1: Ya enggak harus toh, Bu.
0: Ya.
1: Enggak harus, kecuali yang jualan roti lah itu harus ulet. Itu topongnya diulet-ulet.
0: Lah wong kita itu mendapat berkat walaupun itu pekerjaan ya, Pak. Pekerjaan abot. Tetapi kan enggak semua orang dapat itu.
1: Iya, betul.
0: Dapat aja sudah berkat. Nah,
1: malah dan, ada orang yang bingung cari kerjaan.
0: Ya, makanya
1: padahal pekerjaan banyak loh. Ayo yang butuh pekerjaan di rumah Pak RT banyak pekerjaan itu, nyapu halaman belakang, halaman depan, nyirami tanaman.
0: Bu RT enggak sempat.
1: Bu RT enggak sempat. Bu RT kebanyakan job.
0: Kebanyakan cakepan itu.
1: Ayo, kebanyakan cakepan itu loh.
0: Ayo Mas Ardi ngerewangi apa gimana?
2: Iya, boleh. Boleh, Bu. Harus ulet katanya.
1: Oh.
0: Ya.
1: Mas Ardi.
0: Mas Ardi itu lah, Bapak tadi kan ngomong Pak supirnya Pak Ardi
1: dari kehilangan Ardi. Itu namanya Ardi.
2: Jangan-jangan supirnya mirip saya, Pak.
1: Nah, itu enggak mirip tapi sama.
2: Tapi sama persis.
0: Nah, iya. Orang ngomong kesingsal-singsal itu ya biasa toh, Pak.
1: Ya biasa, wong HP-nya Bapak dibawa ya biasa aja.
0: Lah, itu tuh tanda-tanda, ciri-cirinya.
1: Enggak, itu bukan ciri itu.
0: Kenapa?
1: Karena enggak konsentrasi aja. Sebenarnya gini, kalau kita menginjak usia senior, usia dewasa.
2: Senior.
1: Itu, orang itu terus sukanya memaklumkan diri. Nek umur sakmene iki lalinan iki ya lumrah lho ya.
0: Sesuatu nak lali apa
1: sih? Jadi gini loh caranya itu supaya kita itu tidak menghakimi diri kita sendiri. Jadi aku ini orang lalinan. Aku, nah, caranya ngetes HP disalahke. Nyalahke senggon seng ora umum, yang ora biasa. Salahke. Terus barku ingo HP ku nang dimo. Oh iya nang gini gini. Itu caranya melatih diri dan menjas diri bahwa kita itu tidak pikun, tidak pelupa. Nah,
0: ibu gitu. Ya malah orang pelupa toh, Pak. Bapak bapak digawake.
2: Digawake banget tapi.
1: Lah wong, aku kayak nyetir HP tak salahnya nang ngene tempat duduk iki nang pinggir ngene iki. Lho kok digowo. Iki orang gawake wong aku lunga tuku BBM arep nganggo QRIS ora iso. Waduh, iki nganggo kertu iki.
0: Iya. Apa-apa toh. Tapi dimaklumi ya. Yeah. Dimaklumi.
1: Nek dimaklumi itu pasti ya, Mas ya.
2: Yeah.
1: tapi kita jangan memaklumi diri sendiri terlalu banyak, terlalu sering atau bahkan itu menjadi pembenaran bagi kita. Jadi kita lihat ya, ada banyak orang yang sudah usia 80 tahun, 85 itu ingatannya tuh masih tajam. Bahkan pandangannya, pendengarannya itu masih tajam. Itu karena dia tidak menghakimi dirinya. Tidak menghukum. Aku ki budek, saya tua saya budek. Padahal sak jane ora lho. Tapi karena sudah menghukum diri, menganggap diri begitu, terjadilah seperti yang engkau katakan.
0: Wes, saiki temanya berarti malam hari ini adalah bagaimana cara menghadapi, mensikapi usia tua, ngono ya.
1: Itu. Jadi silakan sahabat-sahabat angkringan untuk bisa bergabung dengan kami pada malam hari ini, kami lengkap ini timnya ya. Kami akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat

0: suara kita. Jadi ya oke, silakan untuk informasikan ke kami.
1: Ya, ke kami di 8313611 di Angkringan Gayung bersama saya Pak RT.
0: Saya Bu RT.
2: Dan saya Mas Raden.
1: Jangan pindah dari 96.5 FM. Itu
2: sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Ya Pak, minum. Ini Mas Raden mau minum apa?
1: Mau minum jahe mawon, Bu.
0: Jahe. Anget
2: dong. Aku minum Pak RT. Air.
0: Pak RT minum air jahe.
1: Podo. Saya air jahe.
2: Tapi jangan lupa campuri kopi. Kopi jahe itu membuat tubuh kita jadi sehat.
1: Kopi jahe?
2: Kopi jahe.
0: Karena ada gulanya deh.
2: Nanti kalau ada gula, ada semut.
1: Ada gula, ada semut.
2: Ada gula, ada semut. Ada ana lagunya.
1: Ada lagunya.
2: Ada lagunya Roma Irama. Ada gula, ada semut.
1: Kopi jahe, Pak.
2: Ya dikasih gula lah sekali-sekali. Gula merah lebih jos.
0: Oh, iya.
2: Gula merahnya itu bukan merah loh itu aslinya.
0: Apa?
2: Gula coklat itu aslinya.
0: Lah yuk kok karena, bisa dikatakan merah kayak gimana ya, Pak? Iya.
2: Loh, itu dari bahasa Jawa gula abang kok.
1: Gula abang.
2: Nah, iya. Padahal warnanya coklat. Mungkin
1: gula aren.
2: Dulu kan karena orang Jawa enggak bisa bilang coklat, enggak bisa.
0: Orang ono.
2: Sisanya coklat.
0: Apa buta warna biar
1: dia. Dia bener pakai es coklat.
2: Coklat kok soalnya orang.
0: Nah, ini wong abang karo coklat, karo coklat kan ya beda to ya.
2: Ya suka-suka sing meneh jeneng awake dhewe tinggal meneruskan.
0: Nerak direbut ora rampung.
2: Karena merah ya. Sudah merah, mergo apa ya? Mungkin ada sahabat-sahabat nanti yang tahu. Oh iya, sebelum kita lanjutkan ya, baik sahabat-sahabat, tolong dong kami dikasih tahu yang pakai pemancar radio biasa.
0: Iya, yang muter
2: nyambung
0: pakai radio biasa
2: gitu ya. Nyambung enggak? Nyambung di tempatnya sahabat di mana itu? Karena ini kan masih di antena sementara. Antena yang roboh itu kami belum mampu mendirikan lagi. Jadi sahabat-sahabat, please help.
1: Please help.
2: Iya.
0: Sisihkan berkat untuk
2: sedikit enggak apa-apa. Itu caranya sebenarnya sederhana. Kalau mencintai Tuhan melalui Radio Iktus, buka celengan. Punya susuk 1000 boke, 2000 boke, 10000 boke, 100000 boke. Seadanya susu disimpan saja yang belonjong untuk Lombok.
0: Ya beda. Yeah. Kalau mau dan niat memang mau menyisihkan atau bukan menyisihkan apa? Ya memberi.
1: Mendonasikan.
2: Ya memang ya,
0: berbagilah.
2: Berbagi. Nah, pertanyaannya, apakah Pak RT dan Bu RT sudah menyisihkan? Jawabannya sudah. Dan nomor satu. Jadi begitu kejadian kami langsung bergerak, mengerahkan Wadio Bolo. Anak-anak langsung sasat-sasat, ayo kita bantu. Tapi kekuatan kami itu bukan tapi ya, kami didukung juga oleh sahabat-sahabat itu banyak ya yang sudah memberikan sumbangannya, persembahannya itu sudah banyak. Tapi masih kurang sahabat. Kurang wakil sih sana. Jadi kami menunggu berkat Tuhan. Kami berharapnya pada Tuhan. Tuhan menggerakkan hati sahabat-sahabat yang terbeban untuk mengasihi Tuhan melalui Radio Iktus. Ya kami tunggu di nomor rekening yang ada di bawah ini.
0: Alhamdulillah.
2: Aku gak apal loh nomor rekeningnya. Yang apal itu orang kantor ya. Besok tanya telepon aja di 8412508. Wah aku sih apal.
0: 8412508 ini. Kok Daniel Rumbun ini tadi sudah menanyakan temanya apa ya, pokoknya tadi ya temanya bagaimana menyikapi usia tua. Kemudian ini kau Daniel Rumbun kan WhatsApp ya. Gimana apakah bisa mendengarkan atau pokoknya WhatsApp aja. Nanti, supaya kami juga tahu infonya.
2: Iya, di WA 081-745-0596.
0: Iya sih, lanjut ya Pak. Tadi kalau kita

itu harus menjaga supaya ya kalau memang kita nggak bisa mengingkari ya bahwa memang usia tua itu memang harus dan terjadi pada kita masing-masing.

0: untuk menahan-menahan nih dengan cara tadi Pak RT mbuh piye mau.
1: Ya, Mas Raden yang masih balita.
2: Masih
1: bawah 50 tahun.
2: Bawah 50 tahun. Tak kira bawah 5 tahun lah.
1: Nek kuwi alita, pas 5 tahun. Bawah 50 tahun. Pasti orang tuanya sudah masuk di adiyuswa. Atau lanjut usia. Usia lanjut ya. Kok disingkat tok lanjut usia ya? Ujune usia lanjut ya.
0: Ayo sak karpe kau yang mau.
1: Suka-suka yang bikin nama ya. Nah, ya. Nanti kalau jangan-jangan orang tanya, eh ngapain kau beri nama anakmu si A, si B, si C gitu ya.
0: Lah ayo sak karpe.
1: Ya suka-suka aku wong aku yang punya
2: sing nama ini loh.
1: Tapi kan pertinyiinnya itu kan kenapa sih kok dikasih nama itu? Kenapa kok lanjut usia? Tidak usia lanjut.
0: Usia.
1: Lanjut. Berarti usianya dilanjut. Usia. Lanjut ke usia.
0: Perpanjang waktu. Nah, iki ya lagi mikir ya, Pak. Ya. Biasanya kita itu kan hanya ngikut gitu aja. Ya, nah, ini kalau kita logika, iya memang kok lanjut usia, usia lanjut. Berarti iya kuwi. Dilanjutkan usianya.
1: Ya, tapi malah kalau apa namanya Adi Yuswo itu kalau disingkat malah lucu. Awo. Awo. Adi Yuswo.
2: Awo.
1: Awo.
0: Adi Yuswo itu Yuswo atau usia yang
1: apa, Ayu?
0: Yang Adi. Adi itu bagus. Adi itu bagus. Indah.
1: Adi
0: ya.
1: Itu ya pengertiannya bisa jadi tinggi, banyak. Maksimal bagus. Ya terbaik.
0: Iya. Nah ini usia-usia yang dikatakan tua tadi itu dianggap usia yang bagus usia.
1: Nah
0: yang
1: ini pertanyaan untuk Mas Raden.
2: Iya.
1: Kan pasti punya orang tua yang sudah lansia.
2: Usia emas.
1: Usia emas. Malah usia emas.
2: Usia emas ya.
1: Mas Raden.
2: Mas Raden.
1: Iya. Orang tua dalam kondisi bugar ya.
2: Iya. Enggak ya. Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan bugar.
0: Caranya supaya tetap bugar.
1: Menjaga supaya tetap bugar kayak gitu.
2: Ini diceritakan. Diceritakan tuh yang
0: konon.
2: Diceritakan.
1: Konon.
2: Konon.
1: Sejarahnya.
2: Sejarahnya adalah
1: pada zaman dahulu. Ada kerajaan Madangkara.
0: Iki nanti memang perpustakaan mau maco.
2: Bisa ngerti. Ya karena ini sih Pak, yang pertama adalah pikiran sih. Hati yang gembira adalah obat.
1: Itu prinsip number one.
2: Iya, hati yang gembira adalah obat. Jadi ya apapun harus dijalani dengan sukacita dan bahagia.
0: Dilakoni baik.
1: Dilakoni baik.
2: Iya, iso ora iso kudu iso.
1: Iso ora iso kudu iso ya.
2: Iso.
0: Nek pokoke aja ngeyel. Lah ini ki judul lagu semua itu.
1: Iya,
0: iso ora iso kudu iso, aja ngeyel, aja sambat baik bareng lah. Wis pokoke urip ki aja sambat baik, aja ngeyel, dilakoni baik pokoke.
1: Dilakoni baik dengan penuh ucapan syukur. Dan tadi itu loh prinsip yang bagus
0: obat
1: dari
0: hati yang gembira.
1: Hati yang gembira adalah obat.
0: Nah, kuwi.
1: Nah, kalau sudah tahu hati yang gembira adalah obat, berarti sakit apapun sembuh dengan hati yang gembira.
2: Iya.
1: Kalau itu diimani, diimani karena itu firman Tuhan. Itu pasti terjadi loh. Iya, pasti terjadi. Jadi sakit apapun, bahkan sakit hati yang begitu dalam, yang orang bilang begini, panasnya serengenge saya nanggung wong oke. Tapi nek panasnya hati tak tanggung dewi. Sampai seperti itu.
0: Ya.
1: Kalau tak tanggung dewi itu kan berarti yang harus menyelesaikan itu kita sendiri.
0: Iya.
1: Ya, kalau kita sendiri ya menyelesaikan ini jelas resepnya itu sudah jelas kok. Hati yang gembira.
0: Ya, hati yang gembira adalah obat benar. Nah, Pak RT.
1: Iya. BRT.
0: Pak RT, kalau ya, sudah tahu hati yang gembira adalah obat, maka tidak boleh cemberut, nggak boleh

0: Enggak boleh.
1: Iki mengandani mengandani sahabat angkringan Dayeng apa meh ngandani Mas Raden apa menghakimi Pak RT
0: ora iso
1: wes jualannya kata bantu.
0: Loh, kalau Pak RT terasa kuwi malah lah aku jane ora ngapa-apa lah Pak RT dhewe sing gitu. Ayo.
2: Hati yang gembira.
0: Ya. Dan memang hati yang gembira itu adalah obat. Maka caranya ya dengan seperti ini tadi kan jadi gembira toh Pak. Nah, guyu pol. Jadi tertawa lepas itu membuat kita itu ya sukacitanya itu enggak nyimpan ganjelan hati itu.
2: Iya. Oke. Okay. Dan mungkin juga nanti sahabat Iktus juga bisa berbagi rahasianya ya Bu ya.
0: Iya.
2: Dan rahasia-rahasia yang bisa di-sharingkan di usia-usia.
0: Nah, sekarang ini. Nah, sekarang kita dengarkan ini loh, Kandhane Cosplus. Buat apa susah? Nah, yuk.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman.

0: karena dijamin LPS dan
1: kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Nah, kis minumnya sudah, snacknya kis snack guys, sing enteng-enteng kerupuk.
1: Snack enteng-enteng bu.
0: Kerupuk terus apa rengginang?
2: Iya, snack sing enteng kuwi termasuk kuwi.
0: Apa?
2: Jajanane cah cilik sing aku seneng.
0: Alah, kiras. Kiras. Lah kene ngantekir kan kene aku ora dodol kuwi to, Pak?
2: Lah itu yang jualan kok. Yang jual orang lain.
0: Ah, makanya
2: ada ya, mereknya, jadi jangan disebutkan di sini.
0: Nggak,
2: aku mau karepku arep ngomong arum manis gitu.
0: Arum manis. Manis-manis.
1: Arum-arum.
0: Arum. Manis.
2: Baune ambune iki harum. Rasane manis.
1: Oh.
0: Arum.
2: Jadi disebut arum manis. Nek arum manis kuwi bener sing gawe bareng gula abang. Gula abang.
1: Gula abang. Oh,
2: masa ya gula abang sih mbok gula coklat kenapa? Karena warnanya juga enggak ada, merah.
0: Nek tinggu gawe wedang to, Pak? Wedang jahe nganggo gula kuwi. Kuwi ra ora abang tuh tadi nih.
2: Enggak merah ya, kecuali pakai kan? Itu. Pakai kulit apa itu? Secang.
0: Ah, secang.
2: Nah, kalau pakai kulit secang itu jadinya merah sih.
0: Padahal kayak apa dawet itu juga. Nah, pakainya jadi gula abang, tapi ternyata kan juga enggak merah.
2: Makanya kan sekarang orang bilangnya gini, beli gula Jawa. Nah, gula Jawa padahal itu kalau di Sumatera ya, sebenarnya gula Jawa. Padahal di Sumatera.
1: Padahal di Sumatera.
2: Ah, dan di Sumatera ada sih.
0: Sing bener gula aren atau gula kelapa.
2: Itu. Yeah.
0: Ya. Ning arep mbeturkan siapa, Pak? Ya yes, biarlah.
1: Suka-suka yang membuat nama.
2: Ya, memang harus suka-sukanya yang buat nama.
1: Suka-suka yang buat nama.
0: Eh, lanjut tadi kita ngobrol tadi.
2: Gimana dengan lansia sesungguhnya dan seharusnya itu loh, apa yang dilakukan tadi yang disampaikan Mas Raden itu sebenarnya sudah lengkap sih. Kalau hatinya gembira itu berpengaruh pada semua organ tubuh sih.
0: Nih, halo sahabat angkringan, monggo yang di usia sudah masuk usia lanjut. Kalau punya pengalaman yang memang bisa dibagi ke yang lainnya, silakan bisa cerita.
2: Ya cuma itu baginya memang agak susah sih Bu, dalam situasi seperti ini. Itu mau dipotong-potong atau mau dijual-jual itu agak-agak sulit gitu loh.
0: Pak, ya, dikepuk ya. Kepuk terus acur.
2: Mas Raden ini orang kok guyu-guyu toh.
0: Iki ket mau guyu toh ayo.
1: Saya seneng dah Pak. RT wis mulai
2: panas ya.
1: Mulai panas.
0: Iku wis jarene menciptakan hati yang gembira.
2: Iya, betul. Tadi itu sebelum sampai sini, sebelum diangkringkan itu kan rasanya badan itu aduh enggak karo-karoan, udah gitu HP-nya hilang lagi.
0: Nah, kami sampai sini kan gembira banget HP-nya ketemu.
2: Ya, sebenarnya bukan ketemu sih.
1: Tetapi
2: tapi ditemukan.
1: Ditemukan.
0: Lah wis.
2: Jadi penting ya, itu yang nomor satu memang hatinya gembira, tapi yang berikutnya itu kita tidak bisa mengingkari bahwa fisik yang semakin tua itu seperti mobil. Seperti kendaraan lah ya. Kendaraan itu kan semakin tua semakin suka rewel gitu ya.
0: Regone wae murah, Pak.
2: Ya terus jangan terus ke situ wae. Ini yang dibicarakan tidak sampai di harga. Nanti kalau di harga nanti akan sampai begini.
1: Wah,
2: aku wis gemes umure wis swidak ta ijolnya sing 30-an tok loro.
0: Lah kan repot sing omongan wingi kae tapi.
2: Ya tidak demikian. Ya tidak sampai di harga jual. Namun demikian

0: Nah, iya, itu loh maksudnya tuh harganya malah jadi mahal itu daripada sing tua biasa, sing kendaraan tua biasa.
1: Ya ya wes.
2: Yang usia emas.
1: Iya, beda ya di usia lanjut ini. Okay. Ya harus
2: dirawat.
0: Ngomong ora gelem gerak dhewe.
1: Ya tapi gerak ya.
0: Ya geraknya ya, hanya
1: gerak. Nah, gerak refleks tidak sulit sih kalau kita hanya bergerak secara kontinu selama 15 sampai 30 menit itu bukan perkara sulit. Karena katakan aja dari rumah, dari angkringan sini sampai di simpang 5 itu kalau kita mau jalan kaki PP itu enggak cukup 15 menit loh. Paling enggak 20 sampai 30 menit PP itu. Ya apalagi jalannya bikin pantatnya ketinggalan. Iya, karena naik jalannya Jadi itu membutuhkan waktu yang lebih panjang dan itu enggak sulit sebenarnya. Masalah yang dihadapi para lansia itu ini yang berbicara tidak saya loh ya.
2: Orang lain ya.
1: Dari penelitiannya itu karena malas aja.
0: Mau mandek gitu kan.
1: Jadi enggak mau. Terus kemudian yang kedua, selain aktivitas fisik itu makan yang seimbang.
0: Ini
1: penting.
2: Makan seimbang.
1: Ya, makan seimbangnya anak muda yang metabolismenya masih bagus dengan lansia itu beda.
2: Oh gitu.
0: Tapi ya, terus gini Pak, ngomongnya Pak. Lah ya dulu aku waktu muda lagi gak punya uang.
1: Gak bisa
0: punya. Nah sekarang sudah punya uang, masih gak punya simpanan.
1: Nah itu. Nah makanya itu loh apa yang barusan dikatakan Bu RT ya. Mas Radin ini kan belum sampai di usianya Pak RT sama Bu RT. Jadi Pak RT sama Bu RT itu orang yang boleh dikatakan kami menyebut diri kami itu unik.
2: Pribon itu.
1: Ya, kami itu menikmati apa yang ada gitu loh. Jadi kami itu tiap bukan tidak mau punya uang karena kami bukan sok rohani ya, tetapi mengikuti maunya Tuhan. Kita cukupkan apa yang ada, kita syukuri apa yang ada, kita gunakan apa yang ada gitu loh. Jadi kami kalau ada waktu pengen mancing, berangkat mancing. Kalau berangkat mancing itu bangunnya jam 3:30 loh Mas.
2: 3:30 pagi.
1: 3:30 pagi ya pasar. Dan itu kami Bu RT masak, kemudian Pak RT nyiapkan alat-alat pancing. Sudah kemarinnya itu sudah menghubungi tekong atau tukang perahunya, mau sewa perahunya untuk mancing. Terus kemudian juga sudah pesan udang itu. Itu sudah kami persiapkan dan itu asik banget itu ketika bayangan kami adalah pancingnya digodoli Pak. Dan itu di jalan itu kami itu ngantuk tidak, lemas juga tidak. Bawaannya sukacita aja. Padahal makannya cuma apa? Nasi dan lauk sederhana, telur sama oseng kacang biasanya gitu. Ya selalu gitu sampai tukang perahunya apa? Pokoknya kalau Pak RT, Bu RT yang mancing.
0: Menu tetap.
1: Iya, itu terus ya. Jadi orangnya sama. Jadi mulai dari dulu kalau mancing bayarnya masih 100.000 untuk satu perahu, sampai sekarang 400.000. Dulu udah 4 kali lipat
2: Iya.
1: Nah, itu masih orang yang sama. Dia perahunya udah ganti-ganti sih.
2: Tapi orangnya sama.
1: Perahunya ganti karena kecelakaan.
0: Kita mengikuti sejarah perahunya.
1: Jadi perahu ditabrak sama kapal. Ya. Kemudian perahunya rusak mesin parah gitu.
0: Di samping mancing
1: itu kami juga pengen nonton.
0: Iya nonton film.
1: Iya. Kemudian kalau jago kami PSIS walaupun sekarang di kasta kedua main di Stadion Jatidiri kami juga nonton.
2: Gitu. Oh iya.
1: Iya betul itu. Terus kalau tidak kemana-mana ya paling ke pasar. Pasar Permen itu.
0: Pasar rekreasinya di rekreasi. Pasar.
1: Jadi kalau Pak RT sama Bu RT ke pasar mencoba terpisah sebentar aja, itu bakal sudah ribut.
0: Ibu
1: mana Pak? Ibu mana Pak? Mesti gitu. Lah ibu juga ditanya, Bapak mana Bu? Jadi hampir semua bakal di pasar itu tahu kami walaupun enggak tahu nama kami ya. Ya, tapi sekarang udah mulai pada tahu Pak RT. Tahu. Tahu ya?
0: Oh, aku dipanggil nama aku juga.
1: Oh, gitu.
0: Oh, alah.
1: Tapi satu pun bakul yang ada di situ

0: nggak ada yang tahu namanya saya. Satu aja nggak ada yang tahu namanya. Padahal lebih dari ya ratusan lah bakul di situ. Mulai dari bakul iwak sampai bakul centil.
1: Apal semua.
0: Iya. Jadi
2: itu kami cara kami menikmati hidup.
1: Ya, betul.
0: Nah, sekarang tadi dipotong sama Bu RT mengenai pola makan yang bergizi seimbang untuk orang lansia. Tapi sederhana aja deh. Jadi enggak usah makan nasi terlalu banyak.
2: Nah, itu.
0: Ya. Banyak dan sedikit memang itu relatif ya. Kita enggak tahu, tapi cukuplah kalau diukur dengan sendok itu 5 sampai 7 atau 8 sendok itu sudah cukup.
2: Sayurnya itu, yang Pak.
0: Ya, saya ini juga relatif kalau pakai sendok teh.
1: Sendok teh.
0: Ya, sendok nasi. Sendok makan pun tapi isinya sedikit kayak kayak Pak RT itu naik dahar.
1: Nggih.
0: Pak RT ini dahar.
1: Nggih. Maem.
0: Nek Pak Gideon maem. Itu nyendoknya itu sedikit-sedikit. Makanya ketika ditanya Pak RT sekarang kok gemuk. Iya padahal aku kalau makan itu ya cuma sak sendok lho. Iya, sak sendok tapi enggak berhenti 10 kali.
1: Sak sendok tapi
0: iya. Kemudian telur rebus itu penting ya. Kalau kita mau pagi itu sarapan telur rebus saja 2. Terus makan berikutnya itu jam 12 paling cepat. Terus setelah jam 6 sore jangan makan. Jadi antara jam 12 sampai jam 18 jam 6 sore itu silakan deh makan, tapi ya itu pun jangan banyak-banyak karena kapasitas perutnya itu sudah beda sama dulu.
2: Wah, Pak. Anjenengan iki malah piye to?
0: Piye?
2: Nah, ini angkringanku enggak pas. Lagi malah-malah enggak boleh makan.
0: Yang beli biar yang muda-muda. Terus masih ada lagi, Bu. Masih ada 2 sebenarnya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ya. Dan bagus kalau Bapak Ibu lansia itu punya alat sphygmomanometer atau alat tensi ya. Alat tensi. Tensi meter lah gampangnya ngomong daripada muni sphygmomanometer itu Bu RT wae ora mudeng ku ngomong. Ya, itu harus punya satu ya. Itu penting banget kalau bisa setiap pagi bangun tidur dicek berapa gitu ya. Terus kemudian ada oximeter untuk melihat apa namanya
2: kadar oksigen
0: ya, dalam tubuh. Ya kalau di bawah
2: dalam
0: 9
2: dalam darah apa dalam tubuh Pak?
0: Ya oksigen dalam darah ya. Ya itu penting itu ya, 2 alat itu sederhana sih sebenarnya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya itu stimulasi mental dan bersosialisasi.
1: Jadi
0: kayak Pak RT itu dengan segudang jabatan tak iya, jabatan sosialnya itu banyak sekali. Memang itu ini memusingkan juga. Baru 2 tahun yang lalu jadi ketua panitia 17-an, sekarang harus gitu lagi. Saya udah protes
1: lagi.
0: Itu. Tapi lagi semua yang hadir pada rapat itu pokoknya Pak, kami pasti bantu. Tapi benar tuh. Keren mereka itu dalam tanda kutip itu menyudutkan Pak RT untuk jadi ketua panitia itu konsisten dengan yang diucapkan. Jadi ucap-ucapnya Pak RT dilaksanakan Pak apa?
2: Iya, ngono yo ngono.
0: Tapi
2: harusnya tuh wis dikurangi, terlalu banyak bingung nanti.
0: Ya, karena memang jadi ketua RT juga baru 20 tahun itu ya. Mikir ke warga meh 17-an sendiri, saya mikir ke kelurahan gitu kan. Masih mikir gereja, masih mikir pekerjaan dan lain-lain. Tapi ana lagune disyukuri wae.
2: Ya, wis engko tak puterke.
0: Gusti ora sare.
2: Ya nang saiki ora entuk rewel karo Ko Daniel Wong Bunga.
0: Ora entuk rewel. Ya Ko, selamat malam ya Ko. Selamat menikmati. Ora entuk rewel.

0: Yul, yul.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok

Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom melayani dengan apapun. Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari dal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses. Temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh YA, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Ayo sekarang milih mana? Kecil sukacita, bahagia.
1: Sukacita.
0: Bergembira. Mati masuk surga. Milih itu ya mesti ya.
1: Yuki milih iya. Kuri ya.
0: Kalau milih itu mari kita syukuri diri begitu.
1: Nah gini loh Pak, biasanya tuh orang kalau sudah masuk di usia apa tua ya, lansia itu ya. Biasanya itu ya ini terutama untuk yang biasanya suka aktif kerja kemudian
0: tidak.
1: Nah ini sangat berpengaruh di psikisnya. Nah kalau enggak benar-benar mempersiapkan diri itu bisa-bisa
0: ya betul ya. Makanya ketika Pak RT itu mulai purna tugas dari mengajar itu sebenarnya ada tuntutan dari hati ini, wah terus aku pisah karo pekerjaan yang sudah
1: puluhan
0: hampir
1: tahun.
0: 40 di mana senyumnya anak-anak, kehangatan mereka, ternyata tadi waktu habis ibadah keluar malah kayak selebritis. Anak-anak itu antri hanya untuk jabat tangan atau tos itu. Oh, ini cara Tuhan membuat aku bahagia. Tapi ya, bagaimanapun apa yang disampaikan Bu RT, Mas Raden itu kan usianya masih balita ya.
2: Jadi, bawah 50 tahun.
0: Bawah 50 tahun. Jadi itu belum begitu penting ya, tapi harus mulai diperhatikan supaya dari usia muda itu supaya masih punya otot kayak Pak RT.
1: Jadi otot kuat. Memang harus mempersiapkan diri untuk berhenti dari pekerjaan itu. Karena ya itu tadi Pak RT sudah puluhan tahun sampai 40 tahun. Itu
0: lagi.
1: Langsung berhenti. Itu kalau kita enggak siap itu bisa-bisa juga dipikir terus gitu.
0: Iya. Makanya bersyukur ya, ini tadi yang Pak RT sampaikan yang keempat itu. Untuk kita masih bersosialisasi dan bergerak di bidang sosial itu penting. Karena ketika masih sebagai hamba Tuhan atau sebagai ketua majelis di gereja, itu berarti akan ada unsur mengajarnya, itu juga tidak meninggalkan kebiasaan. Tetapi kan itu Pak RT. Yang lain yang tidak seperti itu, misalnya dari teknisi gitu ya. Begitu berhenti atau akuntan. Nah itu nek wis purna tugas kan ya sudah paling diminta tolong sama Pak RT atau Bu RT. Tolong dong dihitungkan ini mengenai bantuan operasional gitu kan.
1: Dan ku ya jarang banget.
0: Iya. Atau paling-paling ya paling banter kalau bejo ya jadi ketua koperasi merah putih.
1: Iya. Iya. Koperasi PKK ya, koperasi
0: tapi ada apa namanya? Disiplin-disiplin pekerjaan tertentu yang kalau sudah purna tugas itu nyaris enggak bisa apa-apa. Maka apa yang disampaikan yang kita bahas malam ini penting untuk kita lakukan adalah menjaga diri supaya selalu gembira. Yeah. Gembira atau tidak itu kan sebenarnya yang menentukan kita kan. Gampangannya gini, kenapa aku harus memikirkan sesuatu yang tidak bisa aku kerjakan kuraih gitu. Apalagi noleh ke belakang, lihat masa lalu. Wah dulu ngerti aku nabung, wah ngerti aku ngene, aku biar naik sekolah ini. Itu penyesalan-penyesalan itu akan menyingkirkan semua kebahagiaan. Tidak ada kegembiraan itu.
1: Malah hilang ya Pak.
0: Nah yang harus dilakukan apa? Mohon maaf yang Bapak Ibu yang sudah usia tua, ya usia senior, Adi Yuswo. Tiap hari catat aja kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah dirasakan, pasti akan gembira, pasti akan bersuka cita. Resep sederhana banget sih. Ya karena kan hati yang gembira.

0: Bira adalah
1: obat.
0: Ya, bagaimanapun kita harus selesai. Ya, karena
2: kita harus tutup angkringannya.
0: Ya, kita harus tutup angkringannya. Ya, terima kasih Mas Radin yang sudah menemani kami berdua malam ini. Terima kasih untuk seluruh sahabat-sahabat yang selalu stay di 96.5 FM itu sahabat Anda. Kita akan jumpa sepekan mendatang di acara Angkringan Gayeng. Dan malam ini saya Pak RT,
2: saya Bu RT,
1: dan saya Mas Raden
0: mohon pamit dari ruang darah sahabat. Sampai jumpa.
1: Tuhan memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: 1 Samuel pasalnya yang ke-28 ayat ketiga hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga mata rohani kami. Tolong kami melihat keindahan kasih dan kesetiaan-Mu dalam setiap halaman yang kami baca. Penuhi hati kami dengan rasa kagum kepada-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.
0: 1 Samuel 28 ayat 5 sampai 10. Melihat tentara Filistin, Saul ketakutan dan hatinya sangat gentar. Saul lalu meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, melalui Urim, ataupun para nabi. Kata Saul kepada hamba-hambanya, carilah untukku seorang perempuan pemanggil arwah. Aku hendak menemui dia dan minta petunjuk kepadanya. Hamba-hambanya pun berkata kepadanya, ada seorang perempuan pemanggil arwah di Endor. Lalu Saul menyamar mengenakan pakaian lain dan pergi bersama 2 orang. Mereka menemui perempuan itu pada malam hari. Kata Saul, menenunglah bagiku dengan perantaraan arwah dan datangkanlah untukku siapa yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, tentu engkau mengetahui apa yang telah dilakukan Saul. Ia telah melenyapkan para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal dari negeri ini. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu Saul bersumpah kepadanya katanya, demi Tuhan yang hidup, engkau tidak akan menanggung hukuman karena hal ini.

Jemaat Scripture Union Indonesia, ketika kita terdesak, pikiran kita mudah menjadi kacau dan kita bisa melakukan tindakan bodoh. Nas kita hari ini memberi peringatan bagi kita untuk tidak berlaku seperti itu. Saat orang Filistin berkemah di Gilboa, Saul menjadi takut dan meminta petunjuk Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, Urim, maupun para nabi. Maka Saul mencari seorang perempuan pemanggil arwah, kemudian memintanya untuk memanggil Samuel. Samuel muncul, tetapi bukannya memberitahu Saul akan apa yang harus dilakukan, ia justru memberikan nubuat penghakiman kepada Saul. Tuhan tidak lagi berbicara kepada Saul karena Saul tidak mau mendengarkan firman-Nya. Karena itu juga, Tuhan akan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Filistin. Bahkan Saul dan anak-anaknya akan mati. Ketika terdesak, Saul yang tadinya menyingkirkan para pemanggil arwah, sekarang memakai seorang roh Samuel. Roh ini

Ini sepertinya benar-benar roh Samuel, karena penulis kitab berkali-kali menyebutnya Samuel. Dan karena kita percaya bahwa tulisan yang diinspirasikan oleh Allah pasti benar. Di sini Saul tidak setia kepada Tuhan dan telah meminta petunjuk kepada arwah. Akibatnya ia menerima kematian. Allah memang bisa saja mengizinkan kita melakukan apa yang ia larang. Dalam keadaan terdesak, kita sering melakukan apa yang jelas kita tahu sebagai sesuatu yang salah. Karena itu, ketika kita berada dalam kesulitan, kita harus semakin berhati-hati dengan apa yang kita putuskan. Karena keterdesakan kita bisa membuat kita tidak peduli terhadap perintah Allah. Keadaan seperti ini juga menjadi ujian. Apakah kita benar-benar percaya dan taat kepada Allah? Karena itu, apabila dalam kesulitan kita bertindak bodoh dan melanggar perintah Allah, ini adalah kesempatan untuk kita lebih mengenal kerapuhan diri kita. Kemudian bertobat dan mengerti betapa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan apa yang benar. Mari kita berdoa. Ketika kami terhimpit oleh ketakutan, tekanan dan jalan yang terasa sempit, jagalah hati kami agar tidak terburu-buru mengambil langkah yang keliru. Ajarlah kami untuk diam sejenak di hadapan-Mu, sebab hikmat-Mu sering berbisik lembut ketika hati kami belajar tenang. Dalam dekapan lembut kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

didengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

nisbah keluarga, bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Mazmur pasal 70 sampai dengan 73. Untuk perenungan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur 73 ayat 2 sampai 3, ayat 16 sampai 17, dan ayat 25 sampai 26. Judul renungan MK hari ini, ketika iri hati mulai masuk ke dalam hati. Saudara, ada perasaan yang jarang diucapkan orang percaya dengan jujur, yaitu ketika kita mulai iri melihat kehidupan orang lain. Kita tentu tahu iri hati itu tidak baik, karena itu kita sering menyembunyikannya. Tetapi diam-diam kita bertanya, mengapa hidupnya lebih mudah? Mengapa saya yang berusaha hidup benar justru menghadapi banyak kesulitan dan pergumulan? Ternyata pergumulan seperti itu bukan hanya milik kita. Asaf, penulis Mazmur 73, juga pernah mengalaminya. Bahkan ia mengaku, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Mazmur 73 ayat 2. Apa penyebabnya? Bukan karena ia kehilangan iman, bukan karena ia berhenti beribadah, melainkan karena ia mulai membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Dan semakin ia membanding-bandingkan, semakin ia merasa tidak adil. Ia melihat orang-orang yang tidak peduli kepada Tuhan justru tampak hidup nyaman, mereka sehat, mereka berhasil, dan mereka tidak menghadapi pergumulan seperti yang dihadapi dirinya. Bukankah media sosial sering membuat kita juga mengalami hal yang sama, iri, ketika kita melihat senyum orang lain, padahal kita tidak melihat air matanya. Ketika kita melihat hasil orang lain yang kelihatannya luar biasa, tetapi kita tidak melihat perjuangannya. Akibatnya kita mulai mengukur hidup kita dengan ukuran yang salah. Kita jadi iri hati. Asaf mencoba memahami semuanya, tetapi semakin dipikirkan, semakin membingungkan, sampai akhirnya ia berkata, aku berusaha untuk memahaminya, tetapi hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Mazmur 73 ayat 16-17. Disinilah titik baliknya. Bukan ketika keadaan berubah, tetapi ketika sudut pandangnya yang diubah. Kadang masalah terbesar kita bukan apa yang sedang terjadi, masalah terbesar kita adalah dari mana, dari sudut mana kita melihatnya. Selama Asaf melihat hidup dari bawah, semuanya tampak tidak adil. Ia melihat orang-orang di atas kelihatannya enak dan diberkati. Tetapi ketika ia datang kepada Tuhan, ia mulai melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Ia menyadari bahwa keberhasilan bukanlah tujuan akhir hidup manusia. Kedekatan dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada semua yang nampak mengagumkan di dunia ini. Karena itu di akhir Mazmur ia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Mazmur 73 ayat 25. Kalimat ini tidak lahir dari teori. Kalimat ini lahir dari perjalanan, dari pergumulan, juga mungkin dari rasa irinya, dari kebingungannya. Dan akhirnya ia berjumpa dengan Tuhan dan kebesaran Tuhan. Nah, mungkin hari ini kita juga sedang tergoda untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mazmur 73 mengajak kita berhenti sejenak, sebab rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Dan hidup yang paling diberkati bukanlah hidup yang memiliki segala-galanya, melainkan hidup yang menemukan bahwa Tuhan adalah bagian yang paling berharga dari segala-galanya itu. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah orang atau keadaan yang tanpa sadar sering kita bandingkan dengan hidup kita sendiri?

0: diri. Yang kedua, apakah kita lebih mengukur hidup dari apa yang kita miliki atau dari kedekatan kita dengan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami ketika hati kami mudah iri dan membandingkan diri dengan orang lain. Ajari kami untuk bersyukur atas kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Tolong kami melihat hidup dari perspektif-Mu dan menemukan bahwa Engkau adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjaga kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 35 ayat pertama sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat sekalian, percayalah bahwa pada waktu Tuhan, dan percayalah Dia karena Dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan keceriaan bersama dengan keluarga Anda. Nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya dalam kabar baik.

ada, awali pagi dengan sesuatu yang baik, dengan tersenyum. Ya, sahabat itu, mari. Tersenyum di pagi hari ini akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga hari-hari sahabat nantinya juga akan berjalan dengan indah pula. Selamat pagi semuanya. Mari, sahabat itu, kita penuhi juga dengan kepedulian. Dengan peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Selamat pagi sahabat itus, kiranya hari-hari sahabat

sekalian, senang menyapa sahabat untuk hari ini karena kegembiraan ini akan menjauhkan kita dari rasa malas. Mari sebarkan kegembiraan kita kepada sahabat-sahabat semuanya lewat pujian yang kita nikmati pagi hari ini. Ya, sahabat itu, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk hari yang baru. Dan jangan lupa, jadikan itu menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

saudara sekalian, saudara, Injil Yohanes, Yohanes pasal 1 ayat 1, saudara sekalian, dimulai dengan pernyataan ini, bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, saudara sekalian, maksud firman di sini, atau dalam bahasa Yunani logos, itu menunjuk diri pribadi Tuhan Yesus. Diri pribadi Tuhan Yesus. Lalu demikianlah kesaksian Yohanes yang menjadi narasumber pertama yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Firman itu telah menjadi manusia. Demikian dikatakan di ayat yang ke-14. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, Yohanes dalam suratnya mengatakan bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah mereka dengar, yang telah mereka lihat dengan mata mereka, dan mereka saksikan, karena mereka menjadi saksi, mereka telah berhadapan muka dengan muka dan bahkan meraba dengan tangan mereka, logos yang menjadi manusia. Itulah yang mereka tuliskan kepada orang percaya. Dalam pernyataannya di Injil Yohanes itu, Yohanes menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu dari saksi hidup mengenai firman yang menjadi manusia. Ia adalah narasumber asli dan narasumber pertama mengenai kehidupan Allah Anak yang menjadi manusia. Hal ini dimaksudkan agar jemaat Tuhan semakin percaya, semakin yakin terhadap kenyataan bahwa Allah Anak benar-benar telah menjadi manusia yang hidup di tengah-tengah manusia berdosa. Hal ini juga dimaksudkan agar jemaat menemukan hidup kekal, hidup yang berkualitas, yang dinyatakan dan diperagakan oleh pribadi agung logos yang menjadi manusia ini, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan merasa minder, malu kalau mengakui bahwa lembaga Allah, yaitu Elohim, itu jamak. Kalau dikatakan Allah yang Esa, itu benar, karena Elohim itu berarti Allah yang Esa. Tetapi di dalam keesaan itu ada kejamaan, ada Bapa, ada Anak. Allah Anak inilah yang menjadi manusia dan memperagakan sebuah kehidupan yang agung, yang menjadi teladan bagi orang percaya. Dalam hal ini kita memahami mengapa Allah Anak harus menjadi manusia. Sebab Ia harus memperagakan hidup kekal atau kualitas hidup yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Bapa. Indah sekali, saudaraku. Tidak ada kitab yang diyakini oleh beberapa agama yang menunjuk atau bisa menyatakan Yesus bersalah. Yesus Kristus yang sama dengan Nabi Isa tidak dijumpai salahnya. Moralnya dalam hubungan dengan sesama, kehidupan seksnya, kejujuran, ketulusan, kerendahan hatinya tidak bercela. Dan Yohanes menjadi saksi
dari sosok yang agung, sosok yang mulia, sosok yang luar biasa ini. Saudaraku, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa Tuhan Yesus tampil sebagai model yang semua kita harus contoh dan teladani. Jadi kalau kita berkata bahwa kita mau ikut Tuhan Yesus, itu berarti kita ikut jejaknya, ikut gaya hidupnya. Bukan hanya berarti menjadi orang Kristen. Saya sudah beberapa kali menemukan orang dengan konsep yang dangkal, konsep yang miskin, konsep yang tidak dewasa, merasa sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus hanya karena beragama Kristen. Satu kali kami pernah naik taksi pergi ke gereja. Supir taksi bertanya, "Kemana, Pak?" Kami jawab, "Ke gereja Jalan Anu tempat ini." Dengan harapan supir taksi bisa tahu. Supir taksi berkata, "Oh ya baik Pak, saya juga pengikut Kristus." Maksudnya dia juga orang Kristen. Harus bisa membedakan antara orang Kristen dengan pengikut Kristus. Pengikut Kristus pasti jadi Kristen. Tetapi orang Kristen belum tentu pengikut Kristus. Ya kan? Pengikut Kristus pasti menjadi orang Kristen. Tetapi orang Kristen belum tentu mengikut Kristus. Jadi jangan merasa saudara sudah menjadi pengikut Kristus hanya karena Anda pergi ke gereja. Ya, harus mengerti saudaraku sekalian. Harus mengerti. Saudaraku sekalian, banyak orang merasa sudah menjadi pengikut Kristus hanya ke gereja. Kalau perilaku hidupnya, sikap hidupnya tidak memancarkan pribadi Kristus, ia belum bisa dikatakan sebagai pengikut Kristus. Ingat ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan." Hidup di situ artinya sebuah gaya hidup. Berkelimpahan artinya perisos, very highly in quality, tinggi dalam kualitas. Orang yang mengikut Tuhan Yesus memiliki hidup yang berkualitas. Dan kualitas hidup yang diharapkan, dikenakan, dimiliki orang percaya adalah gaya hidupnya Tuhan Yesus. Kalau kita mengaku Kristen, tapi gaya hidup kita tidak berbeda dengan anak-anak dunia, berarti kita bukan atau belum Kristen. Kita bukan anak Tuhan. Kita bukan pengikut Tuhan Yesus di sini, saudara. Kita hanya beragama Kristen. Dan banyak orang beragama Kristen, kelakuannya tidak lebih baik dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu faktanya. Makanya dalam bisnis, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan terkecoh oleh orang yang mengaku aktivis gereja, bahkan majelis. Apalagi sesama Kristen ya, kita saling mendukung. Waduh, banyak saudara palsu, saudara. Tidak sedikit saudara palsu. Artinya, saudara yang sebenarnya bukan saudara. Mau menipu. Dalam perjalanan hidup saya sebagai pelayan jemaat sudah bukan satu kali. Ini benar. Bukan satu kali saya mendengar pengusaha yang ditipu majelis gereja. Dia pikir orang itu bisa dipercaya. Dia pikir orang itu jujur. Dia berani melepaskan uangnya. Dan akhirnya gone. Lenyap saudara. Akhirnya lenyap. Mau merata bagaimana? Sudah terlanjur. Dan orang-orang seperti ini sempat mengalami kepahitan dan tidak menginjak gereja. Ini juga bodoh. Majelis yang menipu dia tidak mewakili orang Kristen lain. Apalagi mewakili Tuhan. Jadi juga jangan gampang terkecoh, saudara. Orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku ke gereja, orang yang mengaku mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, bahkan majelis, belum tentu benar. Belum tentu benar.
belum tentu benar. Nah, dengan penjelasan ini, saya harap saudara-saudara sekalian tidak tertipu. Jangan karena sesama orang Kristen lalu berpikir sama anak Tuhan. Orang bisa ngaku anak Tuhan, tapi kalau kelakuannya tidak seperti Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Ya, jangan mudah percaya. Ya, hendaknya kita tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku diri orang Kristen, majelis gereja, aktivis jemaat dan lain sebagainya. Jangan mudah. Sebab ternyata tidak sedikit Yudas-Yudas di dalam gereja. Pengkhianat-pengkhianat di dalam gereja. Dan ini benar-benar sudah saya alami sendiri. Saya alami, keluarga kami sudah alami sendiri. Ya saudara, kalau orang bisa berbohong, menipu sesama pembisnis, ya bisalah. Ini pendetanya yang ditipu, saudara. Bayangkan. Nah, kita ini kan polos-polos saja, kita pikir orang jujur, ya. Kita pikir mereka menghargai institusi lembaga gereja dan pimpinannya pendeta. Tapi saudaraku, setan tidak pernah kenal. Tidak pernah kenal malu. Setan itu nekat dan jahat. Siapa yang bisa dimakan, diciak, dia ciak. Jadi hati-hati. Jangankan majelis, pendeta pun juga bisa ditipu. Bisa. Bisa. Apalagi kalau kita tidak peka mendengar suara Tuhan. Tuhan sudah beritahu, sudah ingatkan, jangan. Kadang-kadang kitanya yang gelap mata, tidak pakai pertimbangan yang sehat, akhirnya kita rugi, saudara. Tetapi pengalaman guru yang baik. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, kenapa ya harus mengalami begini? Lalu seakan-akan Tuhan berbicara, kalau kamu hanya mendengar suaraku, kamu tidak kapok. Tapi kalau kamu mengalami langsung, baru kamu kapok. Ya, tidak kapok beneran kalau hanya mendengar suaraku. Banyak orang kapok lombok. Kapok lombok artinya makan pedes, tapi masih comot lagi. Udah kebersihan, comot lagi, begitu. Sampai sakit perut. Nah, saudara-saudaraku, kita belajar dari pengalaman yang telah kita lalui. Kita belajar bagaimana kita mau taat kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, kita hendaknya tidak mengeraskan hati, tidak keras kepala kalau kita ditegur Tuhan, yang kita harus sadar dan bertobat, saudaraku sekalian. Mengikut Tuhan Yesus berarti hidup seperti dia hidup. Saya khawatir ya, kita merasa sudah pantas menjadi pengikut Tuhan Yesus hanya karena kita dari kecil Kristen. Apalagi orang-orang yang Kristen keturunan. Opa majelis gereja, papa pendeta. Wah, dia merasa dirinya pasti jadi anggota keluarga kerajaan. Kalau keluarga kerajaan Allah. Opanya pendeta, papanya majelis. Wah, yakin dia masuk surga, dikenal Tuhan. Dia pikir ke surga seperti kereta api Jakarta Solo, gandengan, bareng-bareng. Betul, kita akan bersama di surga. Tetapi apakah kita diperkenan masuk dunia akan datang atau tidak, tergantung respon reaksi masing-masing individu. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Kita sendiri yang harus bertanggung jawab atas segala sesuatunya, saudara. Jadi, jangan merasa sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus hanya karena sudah sekolah Alkitab 4-5 tahun. Apalagi bergelar MTH atau doktor teologi ya. Jangan merasa begitu. Saya sudah mencapai gelar-gelar itu, saudara. Saya telah meraih dan meraupnya dengan benar. Dari sekolah yang baik. Tetapi saya menyadari sekolah kehidupan saya belum usai. Saya bisa memiliki nilai yang baik di S1. Saya bisa menyelesaikan S2. Saya bisa memiliki nilai yang bagus, saudara-saudara. Dengan nilai summa cum laude di prestasi S3 saya yang saya selesaikan selama 4 tahun.
Tetapi ternyata saudara-saudara, itu tidak membuat saya benar-benar matang di mata Tuhan. Untuk menjadi matang di hadapan Tuhan, seseorang harus sungguh-sungguh belajar mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, memperpeka pikiran perasaan kita untuk bisa berjalan seiring dengan Tuhan, saudara. Yohanes menulis bahwa hidup itu telah dinyatakan, hidup Zoe, dan mereka telah melihat hidup itu, dan sekarang mereka bersaksi dan memberitakan kepada orang percaya tentang hidup yang kekal. Hidup kekal bersama-sama dengan Bapa. Ya, hidup kekal bersama-sama dengan Bapa. Di dalam surat Yohanes 1 Yohanes 1, saudara, ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi Yohanes telah menyaksikan sendiri seluruh kehidupan yang bisa dia tangkap selama ia bersama-sama dengan Tuhan. Ia menyatakan bahwa ia melihat, atau Yohanes menyaksikan bahwa ia telah melihat kemuliaan itu. Yohanes menulis bahwa hidup itu telah dinyatakan dan mereka telah melihatnya. Dan sekarang mereka bersaksi dan memberi

sosok yang manusia batiniahnya begitu agung dan dipancarkan lewat seluruh tindakannya. Yang Yohanes katakan sebagai kami telah melihat kemuliaannya. Hidup yang dimaksud adalah pola hidup, gaya hidup yang luar biasa berkenaan dengan sikap batin. Kalau sikap batinnya sudah benar, maka sikap lahiriahnya pun pasti benar. Saudaraku sekalian, hidup kekal artinya hidup yang berkualitas telah dinyatakan oleh mereka, ya, telah dinyatakan oleh mereka. Jadi kata dinyatakan, phaneroo yang lebih dekat artinya diekspresikan dengan nyata atau dibuat kelihatan dari apa yang selama ini tersembunyi. Ini penting untuk kita tahu bahwa hidup yang dimaksud dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 tadi yang memberikan hidup. Hidup di situ adalah gaya hidup atau pola hidup yang dimiliki Tuhan Yesus. Dan Yohanes telah menyaksikan ekspresi dari tindakan itu, ekspresi dari kehidupan Tuhan Yesus itu. Phaneroo, apa yang tidak kelihatan, dinyatakan kelihatan. Ya, to make manifest or visible or known what has been hidden. Dalam hal ini mereka menjadi saksi dengan mengekspresikan kehidupan yang mereka telah saksikan dalam hidup Tuhan Yesus Kristus tersebut. Nah ini akhirnya nanti saudara, orang percaya yang telah membuktikan mereka telah melihat kehidupan Yesus. Kehidupan anak Allah, ini loh kehidupan anak Allah macam apa, aku sudah menyaksikan. Apa buktinya? Hidupku seperti itu. Yohanes yang belum mengenal Tuhan Yesus dengan Yohanes yang sudah mengenal Tuhan Yesus berbeda. Disitulah seseorang menjadi saksi. Dia membuktikan bahwa dia telah menyaksikan kemuliaan Allah dengan menunjukkan kemuliaan itu di dalam dan melalui hidupnya. Seakan-akan mereka hendak berkata bahwa mereka telah melihat buktinya. Bukti Allah anak menjadi manusia. Buktinya adalah hidup mereka sendiri yang bergaya hidup seperti Tuhan Yesus sendiri. Sampai jumpa. Tuhan berkati saudara sekalian. Sola Gratia.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, bertemu lagi pagi hari ini. Mari sahabat semuanya, yuk kita awali hari ini dengan senyuman dan tekad untuk mencapai impian sahabat semuanya. Bertemu lagi hari yang baru, hari yang sudah kita nikmati bersama-sama. Pagi yang penuh berkat, penuh semangat, membawa senyum cerah di wajah sahabat semuanya ya. Ya sahabat sekalian, kita jumpa lagi di Happy Birthday hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Oke, halo selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oh, sudah berangkat semua ya? Oh, lagi siap-siap. Ada yang sudah berangkat sekolah, ada yang lagi siap-siap, ada yang di jalan. Hati-hati semuanya ya. Baik, sahabat sekalian, happy birthday hari ini. Saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun 23 Juli bertepatan dengan Hari Anak ya. Oke, selamat pagi semuanya. Seperti pagi hari ini adalah hidup akan tersenyum jika sahabat tersenyum ya. Selamat pagi semuanya, mari awali hari yang baru. Harapan baru inilah hari yang sempurna, karena ini adalah pemberian Tuhan. Mari sahabat sekalian, kita miliki hari yang penuh berkat ini dan penuh harapan untuk memulai. Selamat pagi, selamat menikmati pujian untuk sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini.

0: Iya.
1: Eh, terus kan berapa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Oke, sudah saya putarkan membuka perjumpaan kita di Happy Birthday hari ini ya. Banyak loh hari ini, Kamis 23 Juli menjadi hari ulang tahun sahabat semuanya yang sudah tercatat menjadi anggota monitor itusnya, yang sudah tercatat di buku ulang tahun radio itusnya. Sapaan pagi hari ini membawa semangat tersendiri ya, 23 Juli ya, happy level update. Well, umur nambah, kiranya sahabat-sahabat semuanya mendapatkan kesuksesan, juga makin naik. Ya, oke. Ada banyak nih sahabat itu yang berulang tahun. Yang pertama nih saya akan sapa selamat ulang tahun pagi-pagi menuju ke mana nih ya? 23 Juli menuju ke Ibu Liwikian ya di Taman Setiabudi. Oke, semoga hari ini bersama itusnya kabar-kabari ya. Ibu Theodora Boru Pasaribu di Brigjen Sodiarto, selamat pagi. Ibu Retnowati di Bubutan, Ibu Anis Tuti Lestari juga di Pancakarya nih ya. Ada Bapak Yulianto Herwibowo hari ini di Perum Goni Pecangaan diucapkan selamat ulang tahun. Selamat memasuki usia yang baru, tumbuh imannya dan juga diberkati dalam usahanya. Sehat panjang umur dan sehat selalu. Ibu Liwikian, ada Ibu Theodora, Ibu Retnowati, Ibu Anis, Bapak Yulianto Herwibowo. Dan ada ucapan nih selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini Kamis 23 Juli yang sudah tercatat maupun yang belum, diucapkan selamat ulang tahun juga ya. Baik sahabat sekalian, sebelum saya melanjutkan lagi untuk menyapa, terimalah pujian manis sebagai hadiah untuk sahabat yang berulang tahun hari ini. Selamat menikmati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Ya, sahabat sekalian, kembali lagi saya akan menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini, hari Kamis 23 Juli. Tadi saya sudah meluncur ke Pancakarya, juga ke Pecangaan. Berikutnya diucapkan selamat ulang tahun, kiranya dengan bertambah usia sahabat, iman sahabat semakin erat dan kokoh di dalam Kristus Tuhan ya. Tuhan memberkati dan menyertai setiap langkah hidup sahabat. Ada Ibu Suci di Kintelan Baru, diucapkan selamat ulang tahun. Halo untuk Pendeta Didik Yulianto di GKJ Semarang Barat, selamat ulang tahun. Ada Saudari Tirsa di Pondok Raden Patah, juga selamat ulang tahun Saudara Bayu Anggoro, Ibu Esther Susilowati di mana Graha Mukti Utama ya. Selamat ulang tahun. Kehadiran Tuhan itu tidak pernah terlepas dari hidup sahabat di babak baru ini ya. Damai dan sejahteranya melingkupi hati sahabat. Selamat ulang tahun. Berbahagia menyambut usia yang baru ini, mensyukuri anugerah usia baru, perjalanan yang begitu panjang, mungkin juga melelahkan, tetapi kasih Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada sahabat-sahabat semuanya. Halo Ibu Susi, untuk Pendeta Didi, Saudari Tirsa, Saudara Bayu Anggoro, juga Ibu Esther Susilowati. Tentunya sahabat-sahabat itu juga yang merayakan hari jadinya hari ini 23 Juli bertepatan dengan Hari Anak ya. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat ulang tahun ya. Sehat selalu, panjang umur, berprestasi, juga menjadi berkat bagi keluarga, teman-teman, dan semua saja yang selalu mendukung anak-anak di dalam studinya. Baik, kembali lagi untuk sapaan ulang tahun ini, sapaan lewat puji-pujian untuk

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 229 01 001 81 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

Ya, kita lanjut lagi ya. Setelah tadi ada pujian yang sudah saya putarkan, lanjut lagi nih ya. Selamat ulang tahun, selamat bertambah usia. Kiranya hari-hari sahabat dipenuhi berkat, seperti yang tertulis di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 25. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Selamat ulang tahun. Ada Ibu Esther Susilowati di Graha Mukti Utama. Apa kabarnya Ibu hari-hari ini? Hari yang dinanti ya. Selamat ulang tahun. Saudari Murti Setioningsih di Jalan Ismangil. Juga sahabat Wahyuning Tias Puji di Jangli Krajan. Sahabat Pinky di Jalan Setia Budi, halo halo, masih studi? Oke, sukses ya. Selamat melanjutkan studinya, tercapai cita-citanya dan mimpinya. Ada Ibu Ana di Panggung Mas, selamat ulang tahun juga. Sahabat Teresia di Gendong Batu, diucapkan juga selamat memasuki usia yang baru hari ini. Oke. Kiranya kehadiran Tuhan itu tidak pernah terlepas dari hidup sahabat ya di babak baru ini. Damai sejahtera melingkupi hati sahabat semuanya. Yuk jalan-jalan lagi untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Dan juga yang sudah tercatat maupun yang belum. Pasti banyak juga ya 23 Juli ini sahabat-sahabat itu berulang tahun. Nah demikian juga terima kasih buat dukungannya, buat ucapannya, buat Radio Ictus nih yang kemarin juga ulang tahun tanggal 16 Juli. Ya terima kasih untuk perhatiannya, doanya, juga dananya yang sudah Tuhan berikan lewat sahabat-sahabat Ictus ya. Kembali lagi kita nikmati pujian untuk sahabat semuanya.

masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini. Hari Kamis ya, selamat ulang tahun sahabat Tiktus. Halo-halo semuanya, diberkati selalu ya dalam setiap pekerjaannya, studinya, dalam keluarga. Ya, kiranya setiap tahun yang sahabat lewati itu diisi dengan berkat dan kemurahan dari Tuhan ya. Hari ini sahabat-sahabat semuanya bersyukur atas keberadaan sahabat dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ada siapa nih? Oke, selamat ulang tahun. Ada sahabat Sena di Menoreh. Kemudian sahabat Ayah Kurniwi, sahabat Alvin, kemudian sahabat Rebecca di Karangsawo. Oke. Ada Oma Neti Nugunardi, diucapkan juga hari ini ulang tahun yang keberapa, Oma? Selamat ulang tahun juga saudari Yuliana. Diberkati.

Selalu dalam usahanya, hari istimewa, berdoa terus. Tuhan akan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati langkah-langkah hidup sahabat ya. Tahun anugerah buat sahabat semuanya, bukti bahwa kasih Allah kepada sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun sahabat Sena, saudari Ha Aya, sahabat Alvin, saudari Rebecca, Oma Neti, dan juga saudari Yuliana. Banyak juga ulang tahun yang hari ini belum disapa. Banyak kan? Nah, ini baru yang tercatat nih ya. Yang belum tercatat banyak sekali pasti ya. Yang mau ikutan di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Ayo segera daftarkan ya. Bisa daftar lewat WhatsApp-nya itu, nanti kita akan catat dan akan disapa sesuai dengan hari ulang tahun sahabat. Baik, terima kasih buat sahabat Itus yang rindu denger Itusnya. Bisa lewat gadget sahabat, lewat aplikasi Play Store, atau lewat Itus FM Streaming, bisa dijangkau di mana saja. Karena Itusnya ada di dalam genggaman sahabat. Terima kasih untuk hari ini, hari Kamis 23 Juli diucapkan selamat merayakan hari anak-anak ya, menjadi anak-anak yang hebat, berprestasi, menjadi teman yang baik dan patuh sama orang tua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: adalah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: antusias sahabat. Saya senang menyapa kita semua dengan salam antusias, karena antusias berarti di dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan berbagai hal-hal yang surprising bagi anak-anaknya. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai satu tema, yakni bagaimana mengukur sukses. Sahabat, pada tahun 1927, Lucille Ball diberitahu oleh seorang instruktur di John Murray Anderson Drama School. Dia berkata, "Lucy, carilah profesi lain, apa saja." Sutradara film yang memenangkan Academy Award, Woody Allen, gagal dalam pembuatan film di New York University dan di City College di New York. Juga kita tahu bahwa Universal Pictures memecat Clint Eastwood dan Burt Reynolds pada tahun 1959. Dan mereka mengatakan bahwa Reynolds tidak berbakat dan Eastwood bicara terlalu lambat. Malcolm Forbes, almarhum editor kepala majalah Forbes, gagal untuk menjadi staf surat kabar sekolahnya ketika ia masih kuliah di Princeton University. Para eksekutif Decca Recording Company menanggapi secara negatif audisi 4 musisi muda. Katanya, "Kami tidak menyukai suara mereka. Kelompok-kelompok bergitar tidak mendapat tempat. The Beatles menyanyi di lain tempat saja." Selama 7 tahun, seorang penemu muda bernama Chester Carlson membawa idenya ke dunia dari perusahaan-perusahaan yang menolak dirinya. 20 perusahaan yang menolak dirinya. Hewlett Company akhirnya membeli hak ciptanya untuk proses elektrostatik alat mengopi kertas. Dan Hewlett kemudian berubah menjadi Xerox. Sahabat, jangan patah semangat jika Anda tidak menemukan penerimaan dan sukses yang Anda inginkan hari ini. Kisah sukses Anda sedang ditulis. Sukses tidak diukur dengan posisi yang kita capai dalam hidup ini. Sukses itu diukur dengan rintangan-rintangan yang berhasil kita atasi. Kutipan indah ini saya kutip dari Kisah-Kisah Rohani Pembangkit Semangat untuk Kesuksesan yang diterbitkan oleh Gospel Press. Selamat mengukur sukses kita hari ini dan selamat menghadapi rintangan-rintangan yang Tuhan berikan. Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: Wisdom of the Day, refresh your spirit.